0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ia suah nulung atau kemantu ini ia meresih ke rumah ke ya, bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
4: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejit nanti telepon ti bisa telepon berapa aku kan sama meh.
3: Ya amat bakal dia tahu mantang utainya boleh dikurang ketua
4: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Y. Ya pukul 8.3 minit tentu ya 2 pagi Y pagi tu engkau kabar aku.
7: Hai selamat pagi DJ MA medical assistant.
6: Ya mesti kabar nanya ada MA dini nak kawak ke ke attached ke klinik ni ke. Nampak klinik tambah studio.
7: Tambah studio. Nek kira ke ngubat bala peninggal kita ya betul. Ngubat pening, ngubat hati maya pagi hari ni.
6: Dunda aku jaku bala sekedap music adalah terapi minda aku sedaya.
7: Betul.
6: Ke pagi tu
7: DJ MA.
6: Bala manyuh ke benon ninga kita 2 pagi wai bakal selama megak ngatai ke topik. Nanti ngari bala kita tahu ngatai ke komen kita pademu kita ba FB kami ngenang senetang topik kemudian mian pagi tu.
7: Enya topik kami dua DJ MA kalak tamak bilik pengajar. Nama penyalah digagak kita mayanya. Anak medih kepala.
6: Ya.
7: Tak padah ke nama penyalah digagak kita baiknya kita tu tadi laun datang ke sekolah kini.
6: Macam-macam lah ne.
7: Macam-macam nya contoh aja.
6: Okey, ngambil ke bisi di perkongsi ke kita hingga peningan manyu atau anjung komen kita dia tu ba FB kami lagi kami dua ya. Macam seraya kita lagi berperindang nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi, men?
7: Ya.
6: Okey. Kita berperintah dulu, men?
7: Ya, ngau lagu nama, M.A.
6: Nada boleh terpuang, ne. Lagu dari Gilbert Gawong. Lagu Kisah Maya Sekolah. Datuk kami dua yang berengkah maca. Komen ke bisi ditampi abala kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi.

0: Pizza kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalan.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu buat 2 pagi manu engkau kuat.
5: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu double M neh.
4: Double M.
5: Okey, ngenang serentang maya kita ke bersekolah nama ke buah di kangau ngagai bilik pengajar tu ke tambah laginya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
4: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sebab.
5: Kami sebab nak ada penyalah bukai tu men. Laban bala giang tu segi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepia. Kami berbilik sepia. Mayanya ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
4: Maya
5: orang belajar. Kami sebuat ngagak dua tim.
4: Udahnya
5: dua timnya di kangau cikgu. Namun nama kita nemu cikgu. Okey, kita pumping sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
4: Ya, mak sebab selalu kenya.
5: Sekali dia membelah kami awak dukung beria. Kira manah gak lah laban pengalaman bakanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dia pilih dah. Main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Nyentuh ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
4: Isi pemanah ya kan?
5: Lebih maya ke bertemu je deh. Ketawa kena ada rimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru okay, disiplin ingat, awal.
4: Reti agi mana hong tak ada dia tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
5: Agi ingat. Ya, pisian ni pun agi ingat pisian ni sikit belah tisi deh.
4: Aja pisian rasa ubah.
5: Ya, sikit smart ya. Amat ada minci yang rotan ni. Mula lah kita ni.
4: Ya,
5: setanjung lari.
4: Tu, sebab segi bala pengajar lebih lagi bala warden meh. Segi ngemai away sedak ya.
5: Betul.
4: Kena ngelintian kita. Nanti yang malau kita tak ngelintian kita tak. Kalanya pasuk kena jarinya. Satu ke, sama dua ke, sampai tiga. Anang gua dekat narit jari deh.
5: Kadang-kadang dembat apa belakang mana.
4: Ya. Amat-amat. Tenda maya kita assembly.
5: Ya.
4: Nyak meh. Maya meh kebenar ya penyalah. Kalau digagak.
5: Betul.
4: Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary tau ke secondary. Anak madah nadai pula. Kita madah nadai. Nak kalau ngagak penyalah bersekolah na.
5: Tang ti keliak lepas kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan itu jadi isu na.
4: Ya, nadai.
5: Dia tu lepas nyo berubah jaman. Mimia tu tak kak bel. Tersahaga kita ni.
4: Tersahaga kenya ni. Lepas engkanya hari cara kini.
5: Ya.
4: Siku-siku. Anak angga dia tu bukan nama dia MA. Zaman kita ke millennial.
5: Millennial.
4: Kita ke ngada ke nebia generasi dia tu. Nama kebuah kita kau pindai tu zaman kita subak ulih di hukum kenya tang kita nolen nerima anak kita dihukum kenya.
5: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
4: Ya.
5: Hari apa indah kita
4: betul, ya. Betul, amat.
5: Upah kita enggak belajar kot sedak yang anu kita.
4: Aku lagi ingat Tok MA berkongsi ke Tok ni.
5: Betul.
4: Maya lagi sekolah sebab nanti dia ngagak penyalah. Ni pun penyalah bukai meh. Bakal dia fail ba subjek ke subjek teras punya matematik kini. Jadi dia bisa kena hukum imit. Ukai hukum ke ngasuh dia mediah ke dia. Nak. Cikgu ngangau kede, kangau apa inai tang. Nanti dia pulai ke rumah. Laban apa ikut cikgu? Dia anak ke kebuah dia madah. Ya, ya kak ngawam dia nak.
5: Nada jalai.
4: Kami sikit bisa maya hui badini yang pemilih aja ketawa bisa kenipis bisa. Labannya tadi meh. Nanti dia baskua. Nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu. Anak kebuah dia ngangau ke apa? Baskua ya cikgu dek. Nyak cara kami subaknya. Nama aja penyalah gagak dek. Nanti cikgu tak ke waden dan ngangau ke dek. Tamak mendagi di bilik waden. Nada aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
5: Nada boleh minta talian hayat ni.
4: Nadai. Disiplin tetap. disiplin.
5: Ya. Kelihat lebih kita ke dah habis assembly paginya dah. Kadang-kadang deci apa lah cikgu kukut kita buat kita enggak stoki ya nama stoki berbelang kelihat saya kena tangkap.
4: Betul. Betul.
5: Okey, komen ke terbah tu min, kak tahu aku macam tu min hari uan lanti yang kau kira. Kalau tamak bilik guru disiplin ke Tegal on datai ke sekolah. Tahu ke salah kami sebuat laban bas ke laun dah.
4: Ya.
5: Laban kami ke depan bas sekolahnya asal kena logik ke kena hukum kau kira.
4: Ya. Ketika bas ke lawan.
5: Ya sudah ya kena hukum.
4: Laban nanti bakal school ke subaknya gate segi tempat tutup orang ada nyabisi pengawasnya ke dia?
5: Ya, tulis nama. Warden
4: sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat munyi ke DMM ngau ke peninggal tanya tadi ne. Lagi terus ngau komen peninggal kita Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ ku ya Siti pengingat di mengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar ku ya Tegal ngagak penyarut serta inggal buat Dewan Makai okay, namanya DJ kami nyau munyi ke belayak maya pagi hari laban berbuat kekeras nyamai keras pandu ngena api kayu menyak tahun 1960-an dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai nyalai selalu amai perut rapal serta bergigak ke barang utai titau dempak udah kami explain serta madah ke kebuah kami tengah gak penyarut yang ngagai guru besar nyak baru pacik tu kemasak nyak selalu nyedia ke keras asik nyak buat Dewan Makai kira ke official meh tau makai kera asik. Tu cerita sidak ya zaman 1960-an. Tahun 1960-an tu.
5: Tambalan ya. Meyak kita dia tu ngai makai kera asik ni.
4: Ngai.
5: Oh, kita ikat pun.
4: Kita kan ada milih ya.
5: Okay, komen ketiga tu Syada Damon MA ngau min ke kia membesi ujadi yang kelili pagi tu pengingat maya sekolah tiga kali tamak bilik pengajar dan ada kes buka Siti buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngena sementing. Mancal.
4: Mancal. Ya, mak ne. Ya, sikit cara amat ganya ne. Suah amat kita dengar nya subah tang nadai. Laban kan nadai. Yeah. Media ramah kini no viral kutai nya subahnya.
5: Ya, tang keliak kira ke mana ke apa indai kita yaki ini kita ngajar kita berkenyak dah.
4: Pedak kita nyadi mensia.
5: Oh, nyadi mensia mah. Oh, syukurlah.
4: Oh, berterima kasih kan kau dah. Ya, agi terus ngekomen peninggal kita itu MA Domine Untu ada baca sampai nak.
5: Bedau.
4: Tamak agi bilik PKM. Kena sifat ngena rutan palu ngena wei metok Tegal nama Tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ko ya Tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum nak boleh derintai di tok DJ ko ya kalau masuk office pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas nintiang pagi mai sekolah hari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk office pengajar ukai ke Tegal bisik penyalah tam bisik mengai pengawal primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja tu cerita ini
5: nyokai sebakan ngau
4: good boy tu
5: nyokai sebakan ngau cerita Wellington Imai tu min kekia hari cangkul lubuan tu ninggal seduai mana topik pagi tu mulai keringat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kalah tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgunya ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgunya ngajar jadi tu sebab bak SMK Serian ku kia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak bak SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuh ke ngajar ngau bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ngau guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama itu good boy sebab.
4: Ya, yeah, good boy.
5: Boleh jadi mai itu di lubuan tu.
4: Ya, yeah, ne. Nya me pengingat manis genya ne. Tak kita pagi tu kat ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya bak sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
5: mana pengajar
4: guru disiplin
5: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ejak penyalah ne
4: bisa ejak penyalah
5: lagi tuang nama rumen
4: okey kita berperindang dulu tepah ketua lagu dia
5: okey lagu ri Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua min
4: dua pagi
5: wah.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buhuli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Sibu 87.6.

0: dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.
1: Dua pagi wang pagi tunggau double M.
2: Ya, yeah, so pagi sekali lagi kita lagi ngau topik kita ke pagi tu yeah. Nama penyalah kalau digagak kita untuk kita dikangau atau kau dihukum pengajar baiknya kepala pengajar yeah. Warden ngau bala pengajar kebukai.
1: Nampung baru tu min. Richa Unup. Ya madah ningan seduai bai jalai simpang semenjan mana gayari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nak dia buka laban ada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cikgu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cikgu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape nyak amat. Nanti buka

0: Terus ngau komen peninggal okay. kita atau kawan maya sekolah atau ya dia di Johor Mina. Sama pagi ngaga Mina di Johor ya mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Mm-hmm. Labai ya bisa mada pu nyamai mak dah bisa ningau YFM Iban ba channel Astro dia tu. Labai sida yang lama tu den deh. Lebih lagi bala kita Iban ke dia Udin nangante kebenar ya. Radio Iban tu boleh didengar ngena channel Astro.
1: Nasib ke boleh pulai baru ngaga ya, channel jan eh. Mana hendar.
0: Ya, terus ngau komen hari Mina tu kuya tu ya madah badi tu. Ya subak kalau hukum cigo ko ya yang ngokabannya ketegar agak jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5 amat supak sige selalu jemi orang kami yang tips anggap penyalah hari raga jemi bepadang. Jadi balua bilik guru ko ya sekali mansak cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena meda hari baru benungnya yang ludah terkena kepala cikgu apa aku ne sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia ke baruh lalu ya madah tarik dah berpisan tarik berpisan lalu getil nyak meh sigi hukum ya meh nebiak kemayari antena subak tikau ngena duster
1: ya hampir
0: lalu burai hampir hampir udah jakob belak
1: tebal lagi kabar-kabar ya kabar-kabar ya. Duduk belakang deh
0: kabar-kabar duduk belakang ada ingat temanya cikgu ngajar sikit dusternya malu terbaik lu burek pala adanya
1: keliat tindak ditarik berpisan dipulas berpendi yang
0: ya mat dia berpendi yang kubit menya
1: kena kubit body face ipih tu min sebab gigi seduai di selepian dengan seduai pagi tu kau kira bak iampu penyalah ke dia agak maya sekolah sebab sikit nak agak kerja rumah deh dihukum cikgu duduk berluar keduanya labah ke data, nak datai aktiviti lemai pelabak aku aktiviti kurikulum ni
0: ya memang you agak komen-komen bala peningan kita kebuka aku tadi bisik terpansok ke siku cikgu ni tadi lagi kita yang igak ni kita macam dulu ke James Nguyen. Tama pagi di JMA Tiu kaya ngari jemian kaya rebak sidak itu subak 1970-an Principal Vargas Bansa Tamil Abak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin kaya nadai takin baju nadai badge nadai ngenak stukin ngau buat panjai bisik neguk kolor baju kan kena madah ke kebuah kaya mesti madah ke kebuah ya principal yang megak guru disiplin yang megak guru sukan all rounder bisik mai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah yang nak lancar berjakuk English ngau ya kini kau bisa amai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah hayanya ndak lancar berjakuk Inggeris ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asil kami semua mujo magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nguyen.
1: Ya
0: kita medak ni.
1: Betul.
0: Empas ya menya.
1: Bida keliak engkau dia tu. Okey bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biar kita dah.
0: Lebih lagi ba disiplin. Nada ega datai ngasu kita mental toko stress ni. Nada ega semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tu barunya kira ke nyameh tadi.
0: Bisi pemanah ya.
1: Bisi pemanah ya.
0: Bisi pemanah.
1: Tu mana wui tu hari sibu dengan sedua ikut kia sebab maya bersekolah sigi sampai escape. Ambis masa rehat segini ada ditemu laun tambah ke kelas nemunya cikgu dah ganti penolong kanan dah ganti bapala tangga lalu kena sipat bermua kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira ke dah mujur jatuhnya dah pincin gawak sedadu ke kia
0: Clarence Midan dah baca tadi MP okey hari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly beli bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nyak yang medak aku berdiri kanya-kanya maragi
1: ngajenua
0: maragi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih kia gebiliak ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu amat tang nasib seminar.

0: kami dua ajak dalam biliknya. Nyak meh cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Amat lama yang kita ke assembly nya. Amat ni kena pap kerengian. Amat na MN na.
1: Ya ketemu pagi na.
0: Bukannya assembly dalam dewan ke bisa.
1: Baluar.
0: Baluar. Amat na ba padang.
1: Ba depan blok pentaberan na biasa ya.
0: Ane angge ante padangnya lucek kasut deh. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
1: nyang. Ya ga kelihatan kasut borak na.
0: Kasut borak na kena kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti memang kita keputusannya sedak ke kurang peningginya bermua. Kita ke tingginya belakang. Nanti kena ke sebaris ke lagi yang nyamanya mai cerita nih.
0: Mayuh cerita.
1: Nanti kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
0: Alu tarik sama pisan.
1: Adeh macam-macam pengingat
0: nih. Macam-macam tang cukup rindu kita kenangnya nih.
1: Anak biar dia tu lepas sedak ya bersekolah dah bersih dewan keduanya dah bersih para buang.
0: Ya baiknya kau menua pesisir tau kau pada negeri kebesar. Dah mayuh ada fasiliti tau kemudahan mereka kita.
1: Kita kelihat maya hujan baru ada assembly nih.
0: Ya, hujan baru ada assembly. Gagal maya nya nih.
1: Betul.
0: Nyak jadi kerap magalam kelas.
1: Maya nya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah hati maya nya. Maya assembly dah.
0: Ya, yang agak malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu magak komen-komen nih. Angkanya sebab nebiak kemanca dia tu. Dia dah jadi cikgu.
1: Bidah kelambu tu di Sri Aman ingat seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar ke kia. Sigi suah laun datai bak sekolah. Kelia nak datai bas sekolah. Ke kia bas sekolah bak menua sekuau. Alhamdulillah kena bas nombor 14. Meh kelia ke kia bas lanang sekuau sibu. Tajak piak. Mujur ke habis sekolah depan basnya sebab ke kia. Tambang kelia RM25 sebulan. Ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25
0: ya, ya amat. Lagi mudahnya. Okey, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak. Nadai nak respect magang semua hukum cikgu. Ko tamak bilik cikgu disiplin kami tiga. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan kedekak. Awi kedekak tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari tang siti utai ke ditakut amat takut ke cikgu madah suap pindai nangi ke ditambah ke pindai aku siti dikingat kami aku pedakku ke cikgu duko laban ngai pulai mai buo tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu nek siti dikingat kami ku ya padang ke pandang ke cikgu duko alaban ngai pulai main bol kira ke kena ngeremak ngeremak ari jauh
1: asa pulai ngai pulai
0: hanya kebenar ya tu utai reti ku ya tadi aman cikgu suba sigi maya wi ya kena kelintian jua ada jua pinai ge wi nya ma
1: keduanya diberi apa indai
0: diberi apa indai mungkin ini dikelari.
1: Atang kelihatan lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kakak besar ke kakak gemian ne. Balagi yang mada hanti kemien je. Dia sama ya saya ke saya. Kan besarnya. Nak tu berapai? Nak tu berupai?
0: Nak berasai ya baku. Kemiennya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya.
1: Mirah.
0: Mirah. Mepik ada ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke abi mirah ni. Balengan.
0: Amat.
1: Dia pada apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebuah tu. Nama dah. Ini nama cerita ya. Terima baru. Kata di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
0: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
0: Okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
0: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
0: Hanya ya tadi meh. Hanya
1: aku. Kena baca nanya.
0: Kena baca tadi. Baca ME.
1: Risa Billy Arbi tu. Sebab segi ia mancal. Jarang dah semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bisik ngagak penyalah. Dia tu nyadirin punya dia pengajar nyau diri pun gua jadi pengajar disiplin nye ini tujuh diri mendak topik pagi tu okay. Mulai ke pengingat main-main
0: ya kena nak saya ne. Ya sebab kena saya pun kena palok kena nak kan nak malok ni biak dia tau ne. Ok MA boleh peperindang dulu kini tu
1: okay. Pagi tu ne. Hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah bukan min hari kapan kita sepianyan lagu
0: ya lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.
2: Kisah kasih di sekolah.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi, why? Tadi Manu dan Kuku ada tu bapak aku semua dah ni. Udah nurun ngasu penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benong upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempo meh bakal ke pagi tu, ne.
6: Ya. Nampung baru enggak sekedar komen tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita ni, Nicholas Layau Tibu. Benung ningat seduai keli yak maya bersekolah aku kaya DJ kalau agak dikangau pengajar tamak ngagai bilia ya ianya kepala pengajar tang ndak agak suah kedegal ke laun tamak kelas kedegal laun tinduk menyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding aku kaya nyak kebuah ya nyau dikangau ngagai bilia pengajar tang ya ndak kalah nganu bermua-mua kangau ke bilia. Mana ke banyak?
7: Mana ke banyak ni? Okey, lagi ngau komen peninggal kita ke sekali tu tok nyumayo scroll tu ni. Henry Jawan. Sampai dia baca tadi ni. Asal pagi DJ MA ngau DJ Min ko ya aku maya sekolah keliak nadai kalak kena kangau juga disiplin laban nadai maya ulah tang sekumbang ke udah berkulih dia tu suah adik kangau ketukai masuk upis kena berus tang ukai penyalah diri. Ya tu peninggal kita Henry Jawan ni ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyit aja korup putih kita ngalih agak-agak cikgu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah kerja amal. Pilih ni bagi wi maya kena hukum tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Kerja amal tau ke milih wi. Milih kerja amal tu selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabu rumput. Nebas rumput besku.
6: Mantun rumput ba tizi Farid meh.
7: Amat. Kalau ada MA.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang.
6: Tang ya ke pemadu di kerindu lebah cikgu kau ngukum mai uras dah. Mai tong uras ke corak selumnya. Habis bulu sekolah di kelin.
7: Rindu ni.
6: Raun. Kemuai uras raun dulu.
7: Ya, maka kau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Maya rindu ke milih pengawak cerita. Ibu kau ya nyabur rumputnya atau kemudian sampainya. Oh, nyamai gi hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu kenang lagi bak tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Pengingat subak tu au kau kira bak tahun 2005 2006 benung ba sekolah tadika kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban kau dah tembuk meh pengawak dalam kelas aku kira sigi bakal ya umur kita 5 dengan 6 tahunnya sigi benong ya
7: mancal
6: ya, dilara cigu nada ninga aku kira laban cigu nya benong bak dapur dia mesti mandu utai ke kira atas sekali nya mansang me cigu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedaknya meneh.
7: Kena ngagai kena gembak ya
6: ya kena gembak sedaknya nya meh pengingat ke kira sambil cigu tadi nya meh ngayan kesenduanya nemu ke jenuh sedak sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi ka ne. Asal di kerembak kita. Nah kita ke pindai tu nanti di rumah. Bula nak mantai ke hanger nak. Bula kita nak jadi singa.
6: Kelia segi ya nyameh. Hanger sementi yang kelimpah hari lui lah.
7: Antonius Ajau. Selamat pagi DJ ku ya. Ngau aku subak tu 2 kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ku ya. Oh kalau kena gantung sekolah banyak. DJ ku ya nyu asai ke segi 4 murid suai di palo. Laban kes belaya berbuat ke ino akai. Kes ponteng kue ya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nubia sigit mancal. Kes surat ketangkap berbukur ino.
6: Yeah.
7: Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, yeah, diselit berbuku teks.
7: Tentu tu, mesti cerita ya, ngau ME tu. Nanti nak tepuk kepuda dia, maya pimpunan benar cikgu disiplinnya, ngetik ke pudanya, lu baca dia. Nya ambil hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindonya, ne.
6: Oh, jeman kali ya, ne.
7: Jeman kali ya.
6: Syasya Amanda. Syasya Amanda tu, Min. Semua utai kata disebut seduai pagi tu. Nya, bisi magang nyadi bakitai ke kia jeman kali ya. Kia nyadi tucung diri dengan topik pagi tu. Bayam pu, ya kalau kena hukum. Berdiri baluak kelas begulai ngah dua ikut kaban lelaki pom tiga ngah pom empat mayanya aku kia nanti seduai mesti dengar program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Syasya Amanda jadi kelia ndaga tu mancal tangnya meh bisa juga penyilap mimiknya ngujung ke kena hukum cikgu ke kia
7: amat ni sikit bakal ya meh nanti kita bisik ngaga salah mimik ke, bakal ke kelianya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man ngami kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat begitu oh denyak kita pedak kita gaman ya kita kini bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne pedak kita oh patut meh abala cikgu sebab hukum aku ketua nah tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA dia tahu kita yang ngasai ni banyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita bukan tak sebarang gak kita sengapa kamalo ngano kita ini ngambil kita tadi berhenti bisik disiplin bari perkara kemit memang bakal mapa kukun ngena baju ke kemas gap mandi yang
6: kelia sida lelaki ngombai rimpu maco punya baju nak kelatain kelia
7: ya man
6: temu ngaciku baru tain bagi cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya yang
6: ditangkap buat panjai
7: kira ke gangster merti hanya sebab ngambil orang takut pia megak yeah. Orindok medak tadi oh sigat man
6: oh, nanti dia tu oh nak ada jalan
7: ada jalannya
6: Lily Anthony tu Min aku ya sebab pagi gak guys seduai kalau tamar bila pengajar disiplin leban ke escape pulai mengenai hujung minggu hukum mayanya sigi yang mesti peguang bermua bilik pengajar dah boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya. Ya, meukum ya. Dia lagi bukannya lelengau kapi nai.
6: Ini empat minggu nak pulai nai.
7: Dia buat sekolah aja nai. Okey tu, angkanya, bisa lagi kini komen. Tak nak tok kini. Last kepenudi kini tok. Ian Will. Selamat pagi MA ngomien ku ya. Kalau escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang. Karma tekalanya aku ya. Pansut hari zaman dua escape. Alu pansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat kue nya.
6: Nya. Kau jaku kau nyelamat ke dia ku ne. Namanya bertemu dia agak.
7: Ya.
6: Okay.
7: Okay. Pedia mesti. Bisa gas kedak kita tadi. Nanti bakal rindu sebasa orang dua ikut nak ke zaman ne. Lama alu beranau. Nyu ngiting pembungai dulu. Ya kadang-kadang pun bisa kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri berdiri atas meja atas bangku.
6: Berdiri atas bangku ne.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam
7: macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bermua kelas lah. Nulis nama kita siapa kan kebut siapa ke inggar nama dari top 3 ya. Tidak top 5.
7: Ya.
6: Ketua yang berhenti padam kan nama tuan ne.
7: Ganti nanti nama berhenti tulis baru.
6: Tulis baru ke data cikgu ke. Macamnya aja lima ikutnya kena hukum.
7: Ya. Ya, betul.
6: Teman kita kelia.
7: Ya, ni bala ketua kelas sebab. Tau giga anak MA.
6: Siapa nama ketua kelas ni sebab? Ni nak ingat aku. Ini ya. Bayu.
7: Ya, mesti peluang tu je buat dia
6: tau.
7: Ya, MA. Tang kebenaran. Ya, meh pengingat ke cukup. Manis tajaknya payet disepik kita yang maya lagi sekolah
6: kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jeman kelia dia tu nyalaban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita dah nyingkang ke dunia pekerjaan pelabak aku nya semuanya kira ke dah mujur mah kita ni dalam penghidup. Apalagi nya semua hari ajar bala pengajar kita keliak.
7: Ya, terima kasih hangga semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu dan kita patut meri terima kasih hangga guys semua bala cikgu kudah ngajar kita yang kaum semua bala cikgu kediat tok menak tinggal mega.
6: Agak nun pumin bala pengajar nuan kagi diingatkan nama. Sekedar sida ya.
7: Sida tok kalau lekang aku buat program biar miat mega. Cikgu Carol, bala cikgu Stanley, siapa lagi bala cikgunya nih? Cikgu, ni kau mampai kumpul? Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet tai ya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mang kemagang sida nya dia tu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyu dah pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu kira agi.
6: Oh, maya ke bapansa ya ne.
7: Bapansa dia tu sida ya nyu ngaku buat program nembia min. Nya me. Mai kita yang mendak sida yang main nembia sida kita ingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Sebab pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian, okey. Manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu mengerti nyenggang cikgu hari Kelantan, cikgu Bahasa Melayu kami Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu lagi kontak tak jadah boleh ngagai Kelantan tak lagi rapat lah
7: cikgu Senanjung yang mayuh ba MN kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua namanya pun ngai menyadi nap ya disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak ke tempo bak ke tempo
6: tuanya ngujung ke randau tu
7: nak berasa ini
6: tenun daya lagi kak metu ni tahun pukul 9 lagi kita terbang agai Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena kedua min ngangkat diri pagi tu ya dua pagi wai. Lagu dari Zamria Merah kena jaya tu banuan.
7: Okay,
6: terima kasih semua kudah ngajung komen.
7: Okay.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

manis, mana yang dah pun sarapan pagi tadi, yang mungkin baru nak minum pagi waktu ini, selamat menjamu selera. Terima kasih kerana memilih Seraman FM untuk hiburan pagi anda untuk hari ini. Dan untuk yang kurang sihat, mungkin ada yang pagi ini ataupun dah beberapa hari kurang sihat kan, demam, mungkin ada yang batuk, mungkin juga ada yang sesema kan. Izzah doakan agar anda cepat sembuh, sihat seperti sebelumnya. Dan sekiranya sakit anda tu makin bertambah teruk, dah makan ubat pun kata orang tiada sebarang perubahan, makin teruk, dapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut di fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Kalau boleh, Izzah nak anda, kita semua kata orang dalam keadaan yang baik, mood yang baik kan, walau tak kiralah apa jua yang kita lalui, hari kita mungkin teruk, mungkin kata orang semalam, beberapa hari ni hari kita penuh dengan kedukaan, penuh dengan kesedihan, sakit hati dan sebagainya. Letak tepi dulu, kita bagi dahulu aura positif itu masuk, hadir dalam diri kita untuk hari ini. Kita abaikan, kita letak tepi, jangan difikirkan perkara yang tidak membawa keberuntungan kepada diri kita. Bahkan kalau boleh, kita nak aura positif kita, kita sebarkan untuk orang di sekeliling kita. Buat baik, berpada-pada, buat jahat, jangan sesekali, okay? Dan Izzah nak kongsikan untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini, Seraman hujan di beberapa tempat. Betong tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula Seraman Seraman dan Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula Seraman dan Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong. Dan jangan lupa hantarkan komen anda, ucapan anda, apa jua perkongsian anda, mungkin dah berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Seraman FM. Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa ya. Dan kita nak teruskan lagi peruang kita, kita dengarkan dahulu kisah orang kita untuk anda pagi ini hanya di Spectra 912.

0: Sriraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Pukul 9.49 pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur, dan selepas itu Iza akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 9.12.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita berserah untuk jam yang kedua ini 10.20 minit pagi. Masih lagi bertemankan Iza. Baiklah, kita nak kongsikan terlebih dahulu satu hebahan untuk anda, yang mana berkenaan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 selama 3 hari. Yang akan di yang mana IPD Sri Aman akan mengadakan latihan tembak ya tahunan yang telah pun bermula kemarin sehingga esok hari 30 Julai bermula jam 7.30 pagi sehingga 5 petang bertempat di Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am PGA Kamp Temuduk Sri Aman. Dan bagi anda yang melalui kawasan tersebut, yang ada kebun ke yang berhampiran dengan kawasan tersebut, jangan berasa cemas sekiranya mendengar bunyi tembakan, kerana latihan tembak tahunan IPD Sri Aman sedang diadakan. Baiklah, kita nak bacakan komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dari Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat bertugas hari Rabu menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Cuaca di Selike cerah pagi tu, salam ceria buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita ada Iba Vincent, selamat pagi DJ Ari Sri Aman. Okey, selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada Roy Kuang pagi ni, selamat pagi hari Rabu DJ, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Terima kasih. Terima kasih juga untuk anda Roy Kuang kerana setia dengarkan siaran kami di saat anda tengah bekerja. Okey, terima kasih. Kita ada Mary Nanta. Hai, selamat pagi DJ Iza, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu di pagi Rabu tu. Minta DJ mainkan lagu daripada Siti Nordiana dan juga Aci Gurawan Berkasih, buah hiburan semua rakan-rakan yang mengenali diri kami tak kira di mana jua berada. Terima kasih, sama-sama kasih Mary Nanta. Okey, seterusnya pula kita ada Dobli Kebaja, selamat pagi dan selamat bertugas Iza, ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Okey, terima kasih Dublin K Baca. Ramlili, salam Iza, semoga ceria, sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik semestinya. Terima kasih Ramlili. Okey, kita juga pagi tu ada Rashidah Edi pagi tu. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas, selamat pagi, selamat mendengar katanya, selamat berhibur di Sri Aman FM. Putarkan lagu Hening Rindu Marsha Milan. Terima kasih Iza, sama-sama kasih Rashidah Edi. Dan bagi anda yang belum lagi menghantarkan komen di ruangan Facebook Sri Aman FM, hantarkan segera komen anda dan kita akan bacakan lagi selepas ini. Dan seketika nanti kita akan dapat ikuti segmen Loya Menu Kita. Apakah perkongsian ataupun tajuknya, sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Sebelum itu, dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 9.12.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Hari itu teh, hari Rabu nak dayang?
3: Oh, betul, kena teh.
2: Minggu ke berapa tu? Oh.
3: Hai, minggu kedua dah tu.
2: Ah, rancangan lo yang mendengar kita ngisi Abang FM kita tu.
3: Benarkah?
2: Oh, seharanya minggu kedua.

0: Malam Minggu keempat.
1: Kuih buah apa ya, Tek?
0: 10:30 pagi.
1: Apa lagi? Sama dengarlah kita rancangannya.
0: Oh ya, benar kita. Bersiaran setiap Rabu, Minggu kedua dengan Minggu keempat. Jam 10:30 pagi di Seria Aman FM.

0: Geru na, rasanya waktu nak keluar ke pasar petang-petang bahari tu eh. Banyak na ada asuk tu mengamboran di pasar ya. Aku tak nak pakai basikal, pakai aku bersenam ngeluar peluh kejap. Bila aku nanggar di luar nuntik eh asuk berkumpul lalu tak jadi aku keluar tu tak ji.
1: Benar juga kata kita ya. Munsi petang, awal pagi sidak ya, ada juga arum bula lepas subuh dah bangun. Kali nak cari dah barang makan kali.
0: Nyalah, tapi keselamatan kita ialah penting. Takut dikepung sidak, lalu aksiden kediri kita kaya. Hendakkah parah mun macam ya? Bukan apa ji, keselamatan untuk anak-anak juga penting. Takut asuk ya kelak mencederakan sidak dan biak.
1: Benar.
0: Nah, asuk tu bila-bila masa boleh datang lianya. Kelak, tiba-tibanya keluar dari rumah. Lalu berekot ngepong sidak terus nangigit. Nakkah lalu berhal kita kaya ji?
1: Yalah, mun macam ya. Kita orang sebagai mak bapa atau penjaga, tolong jaga betul-betul anak kita. Tutup pagar rumah supaya asuk si masuk sukati bah.
0: Yalah ji, jadi tok sebagai langkah pencegahan. Mana-mana yang melihara haiwan ya, khususnya asuk ya, perlu juga ada kesedaran memelihara haiwan bukan sekadar hobi, tapi ya adalah tanggungjawab besar sidaknya. Munsiknya kelak memberi ancaman kepada orang lain, terutamanya kanak-kanak yang bermain di kawasan perumahan atau di mana-mana aja lokasi sidak membiak main luar ya.
1: Benar ya. Kadang bila tengah malam atau dini hari sidak tu mula bunyi bisin dan ajis indah sia atau tingkah laku gesi boleh menimbulkan gangguan kepada jiran kita bah. Jadi hormatilah lah jiran kita tu serta komuniti di tempat kita. Mendah si tahan, tindakan akan diambil atas kejadiannya.
0: Nak benar ji, kita tak bukan apa, hanya nak mengingatkan sesama kita berkaitan dengan rabies. Jadi kita kongsikanlah apa dimaksudkan dengan rabies tu nak. Rabies tu dikaitkan dengan gigitan atau calar haiwan terbiar dan semua suntikan di dalam perut. Rabies tu adalah jangkitan virus yang serius. Secara amnya ji, apabila simptom tu muncul, dah terlambat nak menyelamatkan individu yang dijangkiti ya. Tapi walau bagaimanapun, individu yang mungkin terdedah kepada rabies secara amnya boleh dirawat dengan berkesan jika individu yang segera mendapatkan bantuan. Apa yang dimaksudkan dengan rabies tu? Rabiesnya juga dikenali sebagai hidrofobia, yang mana adalah jangkitan virus akut yang hampir boleh membawa kepada maut. Nya di bawah kategori penyakit berjangkit dan disebarkan oleh haiwan ladang atau yang liar. Biasanya karnivor, macam dah asuk tu lah. Kucing, serigala, rakun. Kebanyakannya dilihat di Afrika dan sebahagian Asia Tenggara. Pulau-pulau seperti Australia, New Zealand, Iceland, Taiwan dan Jepun, Siprus juga sip mempunyai rabies atau dikelaskan di bawah penyakit zoonotik. Zoonotik tu bermaksud berkaitan dengan haiwan. Jadi ji, punca rabies tu ji, rabies pada manusia adalah disebabkan oleh gigitan haiwan rabies. Virus tu disebarkan melalui air liur haiwan. Haiwan ternakan seperti anjing, lembu, kuda, kambing, renap, haiwan liar seperti serigala, dak kelawar, coyote, musang dan dubuk boleh menularkan rabies jika dijangkiti. Di India ji, anjing liar adalah sumber jangkitan yang paling mungkin kerana haiwan peliharaan diberi vaksin. Luka di palak dengan leher lebih bahaya kerana jangkitan tok ji boleh sampai ke otak dengan lebih cepat.
1: Tanda dan gejala rabies si berlaku sehingga peringkat akhir penyakit, di mana virus telah merebak ke otak dan kematian tidak lama kemudian. Rabies mempunyai tempoh inkubasi yang bermaksud bahawa ia tidak aktif di dalam badan seseorang selama beberapa hari sebelum gejala dan tanda muncul. Gejala awalnya adalah sakit kepala, sakit tekak, demam dan kesemutan di tempat gigitan. Gejala seperti air liur yang berlebihan, kesukaran menelan, takut air kerana kesukaran menelan, kebimbangan, kekeliruan, insomnia, dan juak lumpuh separa dan kadangkala koma menunjukkan rabies. Orang yang bertoleransi terhadap bunyi, cahaya dan juak arus udara yang sejuk. Ketakutan terhadap udara dilihat. Rawatan rabies, jika haiwan menggigit anda, mungkin terdapat luka, jadi pergilah kita jumpa doktor lah dan ke klinik berdekatan. Segera basuh luka dan kawasan sekelilingnya dengan sabun dan air yang banyak. Sekiranya haiwan itu diketahui menghidap rabies, vaksin anti-rabies mesti dimulakan segera. Jika anda tidak pasti sama ada haiwan itu gila atau tidak, adalah lebih baik untuk mengambil vaksin. Jika haiwan itu adalah haiwan peliharaan atau ternakan, ia boleh disimpan di bawah pemerhatian selama kira-kira 10 hari untuk melihat sama ada ia mempunyai rabies. Jika haiwan itu sihat dan tidak menunjukkan sebarang tanda rabies, suntikan mungkin tidak diperlukan. Malangnya, tiada rawatan khusus untuk rabies wujud. Rabies biasanya membawa maut dan hampir tidak ada yang terselamat lah.
0: Ya, bahaya nak.
1: Bahaya.
0: Jadi tu kami nak share juga langkah pencegahan rabies yang utama. Yang merangkumi tindakan segera jika digigit haiwan, iaitu cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 hingga 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan di klinik atau hospital terdekat, serta memastikan haiwan peliharaan lengkap vaksinasi rabies secara berkala. Tok Jua, pencegahan pada haiwan peliharaan kita. Vaksinasi. Berikan setidaknya suntikan vaksin rabies mengikut jadual kepada anjing, kucing atau haiwan peliharaan yang lain. Kawal pergerakan. Jangan nanda haiwan peliharaan bebas berkeliaran di luar rumah atau bercampur dengan haiwan liar. Yang ketiga, pelesenan. Pastikan haiwan peliharaan berdaftar dan mempunyai tanda pengenalan yang sah. Manakala untuk langkah keselamatan awam, elak haiwan liar. Jangan megang, jangan cuba-cuba beri makan atau dekati haiwan liar atau haiwan yang kelihatan agresif dan sakit. Takut-takut kelak kita yang beroleh duriari. Keselamatan kedua, kita sebagai orang awam, lapor kepada pihak berkuasa. Maklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina atau pihak berkuasa tempatan sekiranya ada haiwan bergejala rabies di jeraya.
1: Sebelum kita tu hampir nak ujung, vaksinasi terhadap haiwan peliharaan ya, terutama anjing, adalah langkah pencegahan utama dalam pengurangan penyebaran penyakit tu. Ingatlah, rabies adalah penyakit yang sangat berbahaya dan boleh mengancam nyawa sekiranya si ditangani dengan betul. Oleh itu, kesedaran masyarakat mengenai cara pencegahan dan rawatan rabies amat penting untuk mengelakkan penularan penyakit itu.
0: Yalah Ji, sentiasalah kita beringat, jika anda mengesyaki haiwan di kawasan anda dijangkiti rabies, silalah hubungi Jabatan Perkhidmatan Veterina dengan segera.

0: 10.57 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah. Dan Izzah nak bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Suraman FM. Kita ada Timur Tawau dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Suraman FM. Buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Kita juga ada Kawi Kurus bagi tu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka. Selamat Hari Sarawak. Maju makmur. Segulai sejalai. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Suraman FM Spectra 912 Warnai Harimu. Inspirasi berinformasi bertemakan Izzah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Rabu tu. Amin. Diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas. Mohon DJ putarkan sebuah lagu One Way Ticket dengan lagu Yang, nyanyian Wali Band untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana jua berada. Stay tuned Suraman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Amin. Allahumma amin. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Okay, seterusnya kita ada siapakan lagi. Keling Temawa MJ. Selamat pagi Isa. Selamat bertugas di RTM Sri Ahmad. Terima kasih Keling Temawai. Dan seterusnya juga kita ada Agnes Indah Robin pagi ini. Selamat pagi Isa. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Ramal FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Okey, terima kasih untuk perkongsian tersebut dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Suraman FM dan pastikan anda terus setia bertemankan Izzah sehinggalah ke penghujung siang kita pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan teruskan kesan anda dengarkan kami di Spectra 912.
1: Lagu menarik.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

11.20 pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza untuk waktu ini. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda, macam kita ni kan, kita memang akan adanya minuman kegemaran kita. Ada yang minum apa kata orang, kegemarannya minum kopi, teh, green tea, teh hijau, ada juga yang suka minum jus orange dan sebagainya. Kan setiap orang mempunyai kegemaran, minuman kegemaran tersendiri. Ada juga yang suka minum air kosong. Tahniah diucapkan kerana anda mengamalkan kata orang salah satu gaya hidup yang sihat dengan meminum air kosong. Pastikan minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Bella, apa yang kita nak kongsikan untuk anda, manfaat minuman pada kesihatan. Okey, kalau tadi Iza dah kongsikan untuk anda, bagi yang gemar minum, yang suka minum air putih, air kosong tu, yang mana air putih cuci toksin dalam badan. Kalau toksin hati susah sikit lah kan, kena maafkan orang dulu. Kalau dalam badan tu, bolehlah minum air putih ni ya. Okey, dan air kelapa pula, khasiatnya, manfaatnya, sejukkan badan, turunkan tekanan darah. Tapi ada tapinya. Kalau tekanan sebab kerja, itu lain pula ceritanya. Tak boleh air kelapa ni memang tak berfungsi lah air kelapa ni kalau tekanan disebabkan kerja. Okey, tapi untuk tekanan darah, air kelapa ini sangat-sangat bermanfaat ya. Okey, dan selain daripada itu juga, ini yang selalu Iza amalkan juga, tapi taklah setiap hari, tak ada kadang-kadang lah, mungkin dalam seminggu sekali, kadang-kadang bergantung kepada keadaan, stok juga ya. Okey, air kunyit. Air kunyit ni manfaatnya lawan keradangan dan sesuai untuk orang yang berangin. Ini hasil air kunyit ya. Kalau diamalkan setiap hari lagi elok. Kadang-kadang kita ni banyak minum air yang mengandungi gula kan. Contohnya seperti 3 dalam 1, air berkarbonat dan sebagainya kan. Air yang manis tu kan, kalau boleh kita kurangkan. Amalkan dengan meminum air yang seperti Iza kongsikan ni tadi ya. Dan sampai itu juga, manfaat jus apple yang ingin Iza kongsikan untuk anda, baik untuk pencernaan dan jantung ya. Dan teh hijau, okey, ini bagi peminat teh hijau, yang mana bantu kurus dan tingkatkan metabolisme. Okey, ini khasiat teh hijau. Dan selain daripada itu juga, air lemon, khasiatnya detox badan dan kuatkan imun. Ini di antara manfaat minuman yang ingin Iza kongsikan untuk anda. Mungkin ada yang peminat teh hijau. Okey, anda lepas ini boleh teruskan lagi amalan anda meminum teh hijau. Kalau macam Iza sendiri, Iza lebih suka minum teh hijau tanpa gula ya. Setiap hari dah kita boleh nampak manfaatnya kepada diri kita. Dan sebalik itu juga, kita kalau anda tak suka minum air kosong, air putih tu, anda boleh minum air lemon ya. Ianya sangat bermanfaat untuk badan kita. Tak salah untuk kita mengamalkan meminum minuman ini. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami. Dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

Baiklah, sekarang Izzah kongsi untuk anda info Salfrado bagi anda yang berada di zona 6. Maksudnya slot Fajar Zohor tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, Asar 4.6 minit petang, Maghrib 6.49 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Salfrado bagi anda yang berada di zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun setia menemani Izzah sejak jam 9 pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen, ucapan di ruangan komen Facebook Suria Aman FM pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain pertemuan. Dengan ini Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: Semua kita orang nak dengar. Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Data pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari YFM kena 29.7.2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC bak pengawak meranak ke pokok di Sarawak bak pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke orang dagang patut neladan cara ke dikenak bak pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu ke mana hagi kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngenak teknologi penempak pintar AI. Ia mansut ke jaku tu lebuh penggerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Peransang Petrotrisma penyerakup enggau sergah diri patut diri bak nembiak rebak baru kenyau arisidak ke benung sekolah. Tu dikenak ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak enggau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program bakar pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan enggau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikenang ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup Ukai Seminat berpanggai bak pengelandi ajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta pedegap kawul ngau pangan diri. Ia mansut ke jaku tu bak pengerami berjadi programnya bak Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekiat bak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur bak tebir sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagila nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, enggau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur ba RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media ba UPS resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur ba lombok tu TBC jadi ke prize duit nyentuh ngagai RM3,000 ba genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, pekitu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal pemain orang TBC masuk pekitu, ianya 759 buah remote control powerboat. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bising ngatur ops motosikal enggau HID/LED buat jalai Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh nitih ke undang-undang jalan raya kudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu nitih ke atur tiudah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nada lisin driba ambis timpuh perasa puspakom engkau lisin perengkap pengangkut LKM serta mayuh hagi penyalah kebukai berkawal engkau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tik belalau ke penerit atur undang-undang. Berbang engkaunya JPJ Mega bisik ngatur ops motosikal enggak orang driba menuh bukai pewa lebuh kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. beroperasian untuk bisik 115 buah perengkap pengangkut sudah diperiksa. Tinggu jong ke sebuah kereta bisik ditan. Laban ribanya rakyat menoluar kenadai ngembua lesen. Semua penyalah ketemu beroperasian tu sudah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendengar ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Yang diberitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Doktor terus berkenaan dengan pengelola program YFM Sri Aman.
1: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
2: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Okay, Bre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita Balap Ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak atau ke Nerbukai. Dia boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seriaman nyentuh ke pukul 3. Lalu setelah itu mengkang Ibin atau ke Steven tanpa silai dengan kita. Asap kelama kurang lebih 3 jam kau kita berkongsi ke berita. Mic kita main macam lagu. Di kanal ke tau ngelantang kati semua balap dinga ia ke benung mendiang ke kita jam dia tau. Terima kasih moga kau balap dinga ke bisa medak kita live di Facebook YFM Seriaman. Terus kongsi ke pesan kita dia info ia ke patut ditemu balap dinga. Tau dia berkongsi ke magang bak komen live Facebook YFM Seriaman. Sri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari, engkau nak boleh berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1, bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita, mayuh macam temu air mayanya. Berkongsi ke penerang yang kepatut pihak mega tahu di... kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita berseri-seri dalam program Ruai Kita. Lalu pukul 2 bakal selamat luar berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama maga berkongsi ke pesan-pesan rindu hati. Awak nur berkongsi ke pesan rindu hati ada balap ninga dalam program Simon terima ambil pesan dari kita. Nyalah yang nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Sri Aman. Hati dekat berengkah berkongsi ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninga. Ya, terus kita ngepun ke pemerintah. Siti lagu hari Rombles Walter kini kumai Ai Yai Yai.

Oke, kita ya ke Barantau Jala, ya harap ke Teprindang, meniang ke YFM Sriaman Jam Diato. Baru berengkah ngetai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita serito 29 hari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gaya hari kita ini tiap penerang dari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap penerang dari UPS to UPS Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup serita 29 hari bulan 7 2026 dibagi Menua Sriaman muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi di pelabak kena ada hujan. Pihak mereka dibagi Menua Sriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mereka hujan muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari buat dua bengkah bagi Menua itu tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi. Dikarap ke semua pengawal kreator muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi. Agar kita bala peningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari itu lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkung pengawal kita ia kebak luar. Kita ia ke benuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga penglikun berjimat Barantau Jalai. Kami di YFM Sriaman dan semampai bersampi ke pemujur penjalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Berkongsi ke Siti Penderang yang kedatai dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Sriaman. Pelilih Menua Sriaman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 hari bulan 7 2026 nyentuak ke Sarito. Nyentuak ke Sari pergi lah kebenarnya. Berengkai hari 28 hari bulan 7 2026 nyentuak ke Sari pergi lah. 30 hari bulan 7 2026 dia ada Opis Polis. Pelilih Menua Sriaman benua ngatur latih nimba. Bapalan kedikumai lapang sasar. Lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temu 2 Sriaman. Balai kedikumai lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temu 2 Sriaman. Nyalai mensia mayu ndang ditagang. Di Tagang Anang Semak Nuarto, Nuar Kedekumai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temuduk Sri Ahman Laban Opis Polis Pelilih Menua Sri Ahman Berengkah hari 28 hari bulan tu tadi 28 hari bulan 7 nyentuak kesari pergila 30 hari bulan 7 2026 benuang ngatur latih nimbak berengkah hari 7 30 pagi nyentuak ngagai 5 lemai. Insit mimit kita ngagai info ia ke Siti to info ia ke bekawal ngau pemansang menua kita ia Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastructure ia ke dikemata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia ke dikumbai REAM Road Engineering Excellence Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, pihak megak projek ngagak jambatan Merudek, pihak megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Bilun Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah yang kena berjalan ke Road Engineering Association of Malaysia REAM yang kena dekat merek tanda basa ke pemujur projek-projek tik je berjalan ke di menua tu penyulut dari aspek perambu pihak muka tukuh projek operation innovation pihak muka pengelikun engkau
empas projek to ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak mega peningamai wa nitiah kependerang ari upis JKA Sarawak pemujur to udah balat mandang ke penau upis to ngatur pihak mega kemata pihak mega berjalai ke projek infrastruktur berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu mega mandang ke komitmen ia kena ngetu upis JKR Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak Dodi Ari. Okey, dua bengkah info dulu dikongsi dengan kita bala peninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu yang kena sedia. Lagu ada goen kena kumbai, sanggup aku. YFM Sudirman, semampai sayau ke kita semua.

0: Filme 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, mangkang kau aku Ibian dalam program ngelah tengah hari YFM Siaman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah atau berkawal ngau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megak ngau, dikangau ke megak Indai Musin. Jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Api amaga bara sebangki maruap dua buah rumah, setengian tiga buah rumah, semuyah dua buah rumah, san manjo tiga buah rumah, sebeliau dua buah rumah, titua ulu dua buah rumah, titua ilik dua buah rumah, nibuang dua buah rumah, rumah menari geluang, kaban melayan di berenggang dua buah rumah, bunuh begiang, bunuh ilik, sungai kura, ngau semua kaban melayan bukai, ya kenglala, kelebih lagi kita ya kenglala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kaban melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi, kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Itu dah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Sengai lemai ilak, lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan, nombor telefonnya 013 67, aku nano baru 013 657 7909 013 657 7909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betong, Pian Muka Sungai Sembilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Pian Muka kaban belayan di Rumah Asan, Temelan, Ulu Sri Aman, engkau semua kaban belayan yang kenglala, Liau, Siu, Liau Sui Ong, Liau Sui On, tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On, Liau Sui On, tau kalau disebut mega apai supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 baru mah anak niang tu berperuan tanah baru. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tarik pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On, tau ke alo disebut mega apa ya supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026. Dianjung ke pendam pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam Kristian Penyau. Kaban melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu, kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 0112-514-1806. 0112-514-1806. Tahu moga bertanya ngagai Bibi, nombor telefonnya 0136894226 013 0218294226. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jospin Dujuang. Disebut mega indai jelua. Kalau pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nanga wah, ulu muka, nanga duat, sungai uang, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, piang buka kaban melayan pemanjai jalai ulu dijah Selangau, ngau semua kaban melayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau ke maga ini jelua, udah nadai 28 dari bulan 7, 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah, lemai to, lemai 29 dari bulan 7, 2026, dan juang ke pendam pagi hari 4, 30 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke ditujuh pesan, kita dipinta ngesah penusah to, ngagai rumah Simon, Ulu Dijah, Selangau. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau mega ini jelua, dah nadai 28 hari bulan 7, 2026. Ni yang dekat di Senggai lemah itu lagi, 29 hari bulan 7, 2026, dan juang ke pendam pagi 30 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke ditujuh pesan, kita tahu ngesah penusah itu ngagai rumah Simon, Ulu Dijah, Selangau. Penerang kesiliak berkawan dengan penusah itu, kaban belayan tahu telefon ngagai Jospin 0112-993-3770, 0112-993-3770, tahu mengge telefon ngagai Runai, nombor telefonnya 0111-986-2611, 0111-986-2611. Nangkan kenya pesan ya ke data dari uju anak lugat tau ka penensi, pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ile, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladien, Terusan, Tekaluang Baru, Entulang, Rosak, Berangan Ulu, Berangan Ile, Lio, Ijua Ulu, Ijua Ile, Piak Muka Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ile, Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurian, Memalui Batu Lapan, engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawal, sembiang 100 hari, piak Muka Muain Tebalu, engau berkat keregang, niang Cimau anak Unya, diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 to ba nomor 2 ba rumah ba bilik lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang Semanggang hari 8.30 pagi hari 6 nya 1 hari bulan 8 sembiang ba pendam sutung dulu pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak, sembiang 100 hari, piang megam muain tebalu, piang megam rekat keregang, niang Cimau anak Unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, bak nomor 35, bilik lumur 35, rumah beranda Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi, 1 hari bulan 8, sembiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu, bilik lumur 35, rumah beranda Tanjung Rirang, Seri Aman. Lalu pesan si itu, pesan ia kedata dari ia Kanyan anak ngipak. Kalau pesan tu dituju ngagai Thomas bilik ba Tanjung, Thomas bilik ba Taman Tungku Miri, Indai Aaron ba Lambir Miri, Amis bilik ba Bintulu, Jamuri anak Kusiang ba Mulugu Temawai, kaban belayan di Mulugu Kuari, panggil Seri Aman, Pawa ba Palak Tawang Deluak, dari engau sangkan disumpah jenai disebut mega indai sedam engau indai Nancy berskerang sedam ba enteban kaban belayan di yang keliling lubang hantu kaban belayan berskim 1 skim 2 batang air engau kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sopian. Jika ngau mega ngau nama Sambau, disebut mega Ambau anak Kanyan, diatur dari 6 to 1 bulan 8 2026, berengkar pukul 10 pagi berumah lawin nangga mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabar belayan ke di tujuh pesan. Pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari niang Sopian. Niang Sopian di kangau kemega Sambau tau ke Ambau anak Kanyan, diatur 1 bulan 8 2026, hari 6 to berengkar pukul 10 pagi. Kaban belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah lawin nangga mepi lubu antu. Agen natai ke pesan bukai, kala pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya kediau di rumah Nelson anak Surau, engau Nancy anak Lanju di Durian, Seda di Kelai, Kantuh anak Cukung di Teluk Bulat, Melapi anak Igat Menyade, kaban belayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awap, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangaduat, Selangau, Nangawah, Nangarau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Piak Megak Bintulu, Kucing, Ngau Semua, kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit serta muain terbalu niang imah anak santuak. Disebut Megak Indah John, diatur lemai 1 bulan 8 nguan ulit, lemai hari 6 nguan ulit, ngetah sulit pagi 2 bulan 8 2026 hari Minggu ditangkan ke pengawak nyuak ken terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Penderang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili, nombor telefonnya 016-358-8854, 016-358-8854. Tahu mega bertelefon dengan Joseph anak Chili, 014-963-5517, 014-963-5517. Tuh tadi pesan ya kemadah ke pengawak, ngetah sulit ngau muai, ngetah sulit ngau nyuak kenta balu niang imah anak santuak. Disebut mega Ina John, berengkah hari 1 bulan 8, kalai maya 1 bulan 8, lemai hari 6 1 bulan 8 nguan ulit, pagi 2 bulan 8 2026, pagi hari Minggu ngetah sulit, lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Pengawak tu daya tuar barumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan yang kedatai hari Isah anak Dul tau keindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan barumah Saguah Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang Engau Sulan, barumah Geraya Rayah Ilek, kaban belayan Badip Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, Engau Semua, kaban belayan bukai ia ke Ngelala, Niang Joseph anak Dol, disebut Mega Apai Nara, tau ke Apai Katun. Pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang Joseph anak Dol, disebut Mega ngau, disebut Mega Apai Nara, tau ke Apai Katun, dekat diatur 1 bulan 8 2026, hari 6 barumah Trisi, Nangas Selawat Tengah. Malam lemai 31 bulan 7 2026, lemai hari 5 pengawak nguan ulit. Penderang kesilia atau telefon ngagai Sabah anak Dul, nombor telefonnya 011-5186-485, 011-5186-485. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak, kita sulit ni yang Joseph anak Dul, disebut Mega Apai Nara atau Apai Katun, dekat diatur 1 bulan 8 2026, hari 6 barumah Trisi, Nangas Selawat Tengah. Jadi lemai hari 5 31 bulan 7 2026, pengawak nguan ulit. Lalu kita yang ngetai ke pesan bukai mega, kalau pesan tu pesan ngetah sulit, pesan yang kedatai hari Anyau anak Jakob, dituju ngagai semua kaban belayan yang kengelala niang Gadu anak anak Setian. Gadu anak Setian jadi minta kita datai ngagai rumah Luan anak Setian, nangabat Sungai Ngemah, Laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan uliet ke niang gadu anak setian. Lalu ngetas uliet niang gadu anak setian ngawa muain tebalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang disebut megapai matin ba bintangor seriah anak mibang ba limbang kaban belayan disesama lubuk tutuang nangan iruak nanga ngungun nanga wah rantau dilang majau kenawit pidai pia mega nanga buan kapiet suang lubantu sibu serikai bintulu miri bakuang merodek beram ngau semua kaban belayan kenglala pesan tu minta kita datang ke rumah luan nanga bat sungai ngemah laban lemai 31/7/2026 nguan uliat keniang gadu anak setian. Lalu kita sulit keniang tu ngau muain tebalu pagi 1/8/2026. Penderang kesilia berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertanya ngagai anyau anak Jacob. Lumur telefonnya 017-8531-952. 017-853-1952. Tau mega bertelefon ngagai ayang anak abuang. 014-8772-502. Jadi pesan ke Sita itu pesan ia ke madah ke pengawal sembiang 100 hari niang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah di pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah ia ke baklot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penderang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon dengan Denny anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896067. 014-8896067. Tahu megang dengan Herlangga Ningrat. Nombor telefonnya 016-575-7956. 016-575-7956. Tu tadi pesan. Ya kemadah ke pengawal sembiang 100 hari keniang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 6.30 lemai berengkah bak rumah ya ke baklot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto pesan ngetah sulit ngau ngelumbuang dituju ngagai kaman belayan di rumah jentai entelangau baliah rumah bakar Pulau Pisang Ulu rumah jarup Pulau Pisang Ile, rumah jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkong Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, serta semua Kaban Belayan Bukai, ya ke Ngelala, Edward Jepan Anak Geramuang. Edward Jepan Anak Geramuang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur ngetah sulit ngang ngelombong niang Edward Jepan Anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Jalai Seliriak Kapit. Tuh tadi pesan ya kemadah ke pengawal ngetah sulit ngang ngelombong niang Edward Jepan Anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kaban melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Kapit. Penerang kesilia berkawal ngang pengawal tu tahu telefon ngagai Madam Jatai nombor telefon 014-380-1183 014-380-1183 tau megang agai Madam Christina 011-895-7828 011-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang dikenatai kenya terang didinga bala peninga yang ke dituju ke pesan. Jadi pesan ke penudi dikenatai dalam awak ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau muain tebalu datai dari Presika anak Julian ngari kapaya Julian anak Karung. Jadi madah ke pengawang ngetah sulit niang indai sedaya niang balang anak tinggi Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubantu, rumah Jenai Engkaras Lubantu, rumah Jemilah Ryan Bui Panjai Lubantu ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah sida tu ya ke belot ya ke baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit ngau amuain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berangkat hari pukul 7.30 malam. Jadi tu tarik pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit niang balang anak tinggi ti dekat diatur lemai 1/8/2026 berangkat hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang agar rumah sidak tu ia kebak lot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kedik natai kakunya tadi tarang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalai.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap ningal. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui yang kedata dari upis pengerai bagi menurut aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menurut aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegain wan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih kena tek dire. Jika konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tiap atau ditemu manusia mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngegain wan Ence Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulik besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi berudok ia kebisik penyakit rabies.
0: Awalnya utak dikumbai penyakit rabies, nanti. Jadi tu nanti Aldrin, mungkin ini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isik ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Ok Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita mensia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kat makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh, kena ketup bala jelur yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelur. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sikit nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelur anang bertangguh lalu baik ke klinik atau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi.
0: Nya nanya getun cik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagal sidak di palan pengerai atau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk atau ke jelurnya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Bak klinik, bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat muda abi telihnya dulu. Udahnya, ia nuci telihnya, baru kita lalu diberi sidaya jik ubat pemenat. Ngambil abinya ndak entu pedis. Udahnya sidaya akan ngejik kita, ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya, bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngapaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketuap tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah terliah ti udah kena ketuap jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai ke berguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya ke ketuap udua tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban entik ditupi kala dibaik berjik rabies berklinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia udah kena penyakit tu, nanti enggak diperubat ngau jampan. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk tak ke jelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tak ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu Meriawan Genwan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ngujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pan nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies tau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal ngau penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Empat itu lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang ngau tiun mitiu mabuang. Nicole lagu cerita tua lekang ngau tiun Nicole. Dara Helena lagu perahu mit lekang ngau tiun Monica Ellen.
4: Watrof lagu terabai Neka Lotiwun Frankie Man. Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Neka Ngotiwun Donny Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Gautiun Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Gautiun Ramles Walter.
4: Fazil lagu Lelengau Leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Gautiun Jesley Jabu dan Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngotiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acup Tiun Den Aladdin. Masterpiece lagu menyadi leka ngau tiun depa masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku leka ngau tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuansiku leka PB tiun PB ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel lagu Arung Pemenci leka ngau tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngau tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
0: Ya, kita sama udah nemu. Kalau renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Dipegai bagi menua Sibu. Masih mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap nyingai kebisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumang udah sejam nyokas sejam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita mengap pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini atau lihat ke pemakai ya kedekingin ke tengah hari itu tadi. Balai ya kedetapat ke kita engkau balapangan balabini. Agak bini kedek saya ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kok danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikut melaki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau balanak laban bagala balanak tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemegak mujur dalam semua pengawak kita. Lalu pihak muka kita ia ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ya kebisik bah hospital jam dia tu penuh ada perubat. Harap kemegak mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ya kemenomba di hospital jam dia tu. Ya kemenuh ada perubat. Tau tepulai gerai baka selama. Ya kita meraih selamat ngelih hari baka sidak Rani Dana. Ya kebisik ngatai kepesan dia minta sebenang lagu. Beruka apau pihak mega Andrew Ujai Masing. Ya muka Mr. Uka hari ya, kemuang sibu. Nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito. Nah patut bedau. Nama kayu sarito Mr. Uka tau kapan mek. Halo angkai balap ningan bukai harap kelantang dalam semua pengawak kita. Kelebih lagi lantang mendiang ke YFM Suriaman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di Sepengkah Palan Kedai Kumbaya Palan Nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuh ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai Kedai Kumbaya, alai Kedai Jaga, kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai ke tengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitiah ke pendang Ari Sapit, Director Conversation SFC, yang kemudian jadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak, Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya to maya program to. Lalu program to kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawa di tahun 2022 to subak ko ya. Baalai Kedai Kumbaya Rizab semula jadi Sama Jaya. Lalu dia tu benar dipjalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, pihak Mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu, pihak Mega Taman Negara Payak Bakau Rajang. Engau Santuari Hidupan Liar Samun Sam. Jadi ya berjaku munyito lebih jadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung piamga restoration diatur bak Santuari Hidupan Liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bak program to mayanya bisa 600 bengkah anak kayu sudah ditanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, Bangsa Kayu Kedai Kumbai, Dedap. Tenangkan kena 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 itu anak kayu yang kebari mayuh macam bangsa sampai lama sudah mujur ditanam bandur Kedai Kumbai Hutan Simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tu mayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kaki tangan dua bengkah opis tu tadi. Lalu sekedar bangsa kayu ia kena tanam ianya baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih, ngau merantik temaga. Jadi program itu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak Kedai Kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okey, kita mendiang ke promo.
5: Nama Maagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Pembayar ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban.

lagu kena kembali simpak nak bertampung Veronica Natasha. Kita ada bayar aku ngenang ninga ke lansak berita berkawal ngau program berbasikal kena kembali Saribas International MTB Jambori 2026 yang aku dah diatur empat lama di menua pelilih depan di pegai bagi menua bertuang. Jerumah program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi ya kau dah diatur empat lama bak pelilih menua bertuang, pelilih menua debat bertuang bisik 197 ikut sidak ya ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau bak program tu mayanya tidak tay dari menua luar kelebih agak piam gak menua kita itu empu. Semoga program yang kedatua suraku berbasikal bagi menua betuang lalu program tok mayanya bisik 12 kategori belak nengah pejalai yang

pengambuan penyawah 40.5 kilometer. Sekadar ia kategori ia kebisik di Pejalai ke bersumber dengan Saribas International MTB Jambori tok tadi 2026. Terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B, piam ke Senior A ngau B, piam ke Junior ia ke diungkap ngagai sidak ia ke umur baru hari 17 tahun. Ngagai kita ia ke sidak ia ke umur 17 tahun ke baru. Ngagai kategori Junior maya tok kemari. Masuk ba kategori Junior. Lalu sidak tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai. Nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia kebak genturong babok bak sore lubuak genturong pendiau genturong bertanam petopek bak bakuang dia biar menggabungi dewan lakit seberau sedak ia tembok bak riba ria debak betuang. Lalu program tumpai lama dipenyadi kesapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia peka megak kaban konsen negeri Saribas yang berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lumbak ngomain Rivaria di Debak Betuang. Lalu aktiviti bukai ia ke dipenjalai ke nyerumbak program untuk mayanya baka Saribas Fun Run, senam cergas, zumba, piam ke bisik diatur, pekit belagu, berserimbai ke program Saribas International MTB Jamburi tahun 2026. 2026 2026.

kita yang mengganti baik aku mendiang ke semengkah berita ya ke bekawal ngau lomba ngomayan megak kebisi udah diatur di bagi Menteri Aman jadi tau pahayan ya kena kumbay 22-7 Pickleball Challenge Seri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi impai lama berserimbai ngau hari Sarawak 2026 22-7 atau tadi mini stadium Seri Aman mujur di pejalai ke bak mini stadium Seri Aman program 22-7 Pickleball Challenge 2026 Seri Aman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Untuk diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Seri Aman pihak mega serakup main pickleball Semanggang Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu, 33 pasang udah ngau mayan to. Tidata dari pelilih menua Seri Aman pihak muka bisik hari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebo Jacob jadi ke program Tomayanya dia dah MP Batang Lopar, Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi main tok kuya sebengkah main yang kebaru pian muka moden nyamai di pelajar ke semua lalu main tok oleh jadi platform yang kepemaduk mana kena merangsang komuniti lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kau yang bukan abah tajak bagi menua Seri Aman dia tu terbilang ngau main tinju ya harap ke main pickleball tu dekat dikerindau ke megak semua komuniti di tu kelebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngau main aktif bak pengawak bak gelanggang main ngau lomba. Jadi maya tu ia nyuak ke bantu RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk suraku atau berjalai pengawak sida biar muka tanda yang nyukung pemansang mayan tu main pickleball dibagi menua Seri Aman. Jadi mayan tu mayannya bisik dua kategori induk ngolo laki lalu bisik 30 ikut sida mayan tu yang kaum nembiak form 6 SMK Seri Aman. Pihak mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Seri Aman ngambil meruan berbenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuh bantok bak perkara tok disedia ke perintah bunuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Ya tadi berita dia berkongsi ngau kita ngau acara ngelansa. Kita mendiang ke Siti lagu dari Wat Mawat kita. Lagu kerikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mendiang ke YFM, YFM segulai sejalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu kena kumai Proud Man, Hari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peningah rap ke penunggu pengelantang kita sore itu. Kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisik udah hujan, nak buka kami di bagi menu seriaman itu, enggak dibagi menu betul. Bisik hujan pan, dini hari, nak lama. Yang enang sebengkah mega pengawak ia kebenar diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup menua kita dibagi menua seriaman di to. Ngau dibagi menua betuang mega kalai sore itu 29 hari bulan 7 2026 berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngegai 4 ngalih hari itu lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Batamu Lama Sepawah, 29 hari bulan 7. Sarito berengkah di 11 pagi tadi, nyentuh ngagai 4 ngalih hari itu lagi. Nyabak bagi Parlimen P204 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani, program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P204 Seratua Don N40 Kabung. Bak Pusat Penjaja Kabung Serito 29 hari bulan 7 2026 berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngalih hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak. Maka bisik diatur bak Parlimen P205 Suratua Don N40 Kabung. Hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjaja Kabung. Palan kedekumai Pusat Penjaja Kabung nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dua bengkak program yang diatur opis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman. Kena lama dah lagi kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2. Kalai pukul 2, Nur kita berkunci ke program Seruran Dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Johnny Lang ngau lagu ke dikumbai, ndak mudah aku lengkap. Ya, terima ambil lagu tu, kita berperindang mendiang ke Seruran Dikenang hari pukul 2, ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 ngelihari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dari kita balap ninggal.

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

0: Tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang Bawa YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Saruran Dikenang. Lagu keterubah Darah Manis Hari Jimmy Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kada kumai darah manis jiminya yang gau Elizabeth Murin. Oh hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap kedua cerita dalam lagu darah manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jospin Jalin. Badu ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jospin Jalin, badu ingat ke aku.

Okey, sebelum berkongsi ke lagu-lagu Lamak Bukai, kita kenang Siti hari program ia kediatur Hospital Suryaman Berengkah Risarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngelih hari benung diatur ianya program kedikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Suryaman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Suryaman. Mesti mayu lebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sebilia datai ngulo datai nyukong program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Suryaman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyendia ke lagu hari istabayang kedikumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenuang.

Ya, bagaimana aku lagu kena kumai. Aku tergenuang hari Christopher Kelly. Anang tergenuang jam dia tu balap peningau. Harap kita lantang terperindang meniang ke YFM Seriaman. Jadi lagu kenangkan kenya ianya lagu hari Christina Suntai kena kumai. Rindu aku nak badu. Lalu pia mega lagu hari Hanman Unjah. Hari mata nyentuh ke hati.

Lagu hari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuh Kati. Kita yang lengkap ke program Tokus Kaleta, mendiang ke lagu hari Marilyn Engau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin.

0: Panas Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nama Maagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
4: Ya, selamat ngelih hari ngagai semua kita. Ya kaget mengkang gulai ngau YFM Seriaman nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Lagi mengkang tau ke semampai ibin ngau kita nyentuh ke jam dia tu. Maya macam pesan udah diterima di komen Facebook Seriaman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan break info gay hari. Dia tu kita berengkah berkongsi ke pesan dari bala peninggal. Terima kasih lepas sampai nyukuang YFM Seriaman. Ngau cara berkongsi ke pesan bah sistem pesan panak kita ya. Tau ke Facebook YFM Seriaman dor kita berkongsi ke pesan rindu hati. Oh, tu kawan kita ya. Tuan rumah Vincent Roy. Selamat hari ku ya. Perincang panas kita di Seriaman. Harap kehujan lemah itu. Salam manis ngagai semua bala peninggal YFM Seriaman. Terima kasih ya tuan rumah Vincent Roy. Bos Vincent Roy. Harap kenuan semampai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tai ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi. Sino dengan lagu yang kudah di kena tai bawa pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Surat Tua. Selamat ngali hari kami buat Surat Tua tengah hari tu agak semampai panas nyentuh ke lemah itu lagi kini ku ya. Salam ngagai semua peninggal ia kebisik mendiang ke radio tengah hari tu YFM Seriaman semampai lantang ke bahati kami. segmen. Ujuh cawang minta sebarang lagu dari Ricky Anderson ngalai ya. Benong panas kami bas bawah. Lalu terpesan datang hari apa yang lambai. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat ngalih hari. Kau ujuh. Kau apa yang lambai. Lalu si Teto datang hari tap benet. Kami bas supi baruah wapakan sarito tau kejam dia tau panas. Nanti bisik minta lagu dari James White. Minta ampun laun datai. Minta ampun lawan datai. Betul. Okey, lagu dikenal merindang. Ati Dreampu, bala kawan WhatsApp, kabannya kenglalang. Ngau semua kita ia kerinduk mendiang ke radio YFM Sriaman, Kotap Benet. Nawi Jar, selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawal panas kami bak sekarang di to. Kok Nawi Jar. Tau pesan yang kedatang dari Martha Bell. Nanti bisik lagu terima tanda tu dibaik dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ku ya. Tau pasang bak program seluruhan dikenang bak minggu kedekat datai. Ko Martha Bell. Tau ke lagu seluruh nyawa dibaik Esther Bayang. Okey, kita dekat kena tayar ke lagunya dalam minggu kedekat datai. Program seluruhan dikenang. Okey, nyata dia pesan dari Martha Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan diknatai ke. Selamat berjalan ke pengawal berkonti. Gaya hari kami buat miri panas. Minta tebah ke sebarang lagu dari Remjana. Dituju ke yang agai kaban yang kenglala buat sebarang alai nusri dak yaitu diau. Merik salam saya ngagai semua kita yang kenglala aku. Itu pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatang dari Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu Nte Bise. Lagu lama hari niang Michael Jumat. Pengrindu Delaban Sebun. Rindu ninga ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unup empu pesannya tadi. Kita ngenatai ke pesan yang kedatang dari Rini Sabai. Sebelum ngenatai ke lagu. Selamat berjalan ke pengawal genuan panas kami basrikai sarik dito. Minta lagu di kinsil penuduk ari song band. Kena merindang semua ikan lala minta nuan ngenatai ke lagunya. Benang beda nuan live. Terima kasih alabas mampai merindang kami. Kau Rini Sabai. Ya sebenarnya kita yang ngenatai ke tau ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kedai Kumbai, dikinsil penuh dua, kita mendiang kedulok lagu dari Hedori. Lagu Kedai Kumbai, pengingat lama dikenang selalu.

Dia kena lagu Kedai Kumbai, Pengingat Lama Dikenang Selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah sempat mendengar ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngalih hari. Harap kesempat lantang. Kita mendengar kami pengamal lantang dalam semua pengawak kediatur kita jam diatur. Kita terus menatai ke pesan-pesan dari kita bala peningat pesan Renovati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu Kedai Kumbai Kunci Hati. Ngambil ke semua yang kengelala aku terperindang ngalih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari Beruka Apau minta main ke lagu Bekikis Bulu Petis dikena merindang semua kaban Facebook. Ngalih hari itu selamat bujur buat semua pengawak. Minta lagu Bekikis Bulu Petis ke Beruka Apau. Lalu terpesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapakan dito. Minta tebah ke lagu Perangsang. Jakob Perangsang dari Edward Pusah. Dia kena merindang Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Inday Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim. Ini Dunut, Akik Dunut. Engkau semua yang ngelalaku Salisha Ganyuan. Lalu tu pesan yang kedatai hari Anita Nawai, selama berjalan ke pengawak muak kengalih hari itu minta tebah ke sebarang lagu hari Duna. Aku tetap sayau tau meh kuyang terbisik kena merindang semua peninga YFM kaban balam nyade. Api yang megadir empung agai nuan mega arap kata perindang mendiang ke lagu kena pintak kami ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Gaya kami bak Kenawit. Gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu. Panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus hari Marilyn Billy. Dikenal yang merindang semua kaban Facebook yang kengelala. Serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita yang terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke muak ke ngalih hari, berengkah di tengah hari tadi. Kau pesan dari Indok Kenawian. Atau bos kita RSI Bujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Teh Uliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu nyak ajak. Terima kasih ya, Ko Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita dari Sibu Jaya. Sebelum kita kena tanya ke lagu kena pintak bala peninggal atau pesan dari Keliang Tembawai MJ. Minta main ke sebarang lagu kena merindang kawan Facebook. Nga semua peninggal ngalih hari itu pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Yang tadi pesan dari Keliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peninga sikok ya kebisik minta lagu Ari Sound Band tadi di Kinsil Penuh Dua.

Oke, nyako gaya lagu dari Sawong Band di Kinsel penuh doa. Nah, lama dagi mega balap ninga penuh doa kita di YFM Suriaman itu dekat di suak baru ngake kaban kita di YFM Kucing. Terus ke program ngoprogram di YFM Kucing rentak ngalih hari. Halo Perimatan, kita di Miri FM dekat ninga ke Perimatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedes dia, lagu kepenodi Bobby Chloe di Empu Nuansiko. Jadi terima kasih abang peninga yang kebisik ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngage pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang kesukung kita ngage YFM Suriaman. Lalu pihak moga terima kasih yang kita yang kebisik berkongsi ke info di Facebook YFM Suriaman. Harap kemega lagu-lagu kuda ditebah kami tadi ngelantang kati kita sepanjai mendiang ke YFM Suriaman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Biar muka info kerip kongsi harap ke ngelantang kati kita tau nyadi kepenemu tambah dalam penghidup kita besari-sari. Atau naka mendiang ke YFM Suriaman ungkup serita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye, balap tengah. Bertemu baru bawa ke Bukai.

4 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, lagu ke Dubai masterpiece terbaik. Lagu dikenal ke Tengepun, ke awak rentak ngali hari kita, ke Sarito Peninga, hari 3 Sarito 29 dari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai pengelola program hari Sri Aman Steven Tapasilai yang kudah pulang kita ba awak ngela tengah hari dari pukul 12 jentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi Peninga lalu nangkan ketuk kami di YFM Kuching. Kita bergulang kami ba awak rentak ngali hari tentu ya boleh ngaku email da Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya bak jam ke terubah tu peninga dia kita dekat berperindang kau lagu-lagu serta aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info kita nadai berita hari Batarajang sehari tu peninga out lalu pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan Nancy Nangai bak tanduk program aram berpantun lalu nangkan kenyak peninga pukul 5 lemai dia kita dekat mendiang ke berita utama 5 petang ia ke di Tabu Terus Hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Ruai City Program tadi keluar ke Monica Midi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari itu peninga ngarak ke sama belah udah nekuk ke lengan ngali hari itu peninga ngarak ke kita ngali hari itu uliah nampung baru pengawal kita nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi lebih lagi kita ia ke gawat office hour peninga ngarak ke terus rahsiati dalam gereja semua pengawal pemegang agak peninga bukai ia ke benung di rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai berambil ke anak kini tau ke benung barantau jalai kini beranjung ke nembia nurun tuition kini ke ngali hari tu ngarak ke berjimat serta selama mendiang ke kami ba YFM ya tu lagu ke Dubai Kumang Kera on the way ngagai kita ya ke benar on the way ngagai sekedar palan-palan ke dituju kita ngarap ke datai bano ya ke dituju sangkai ngau selamat yeah.
1: It's Kumang Kera with Q not K alongside with me your MC Low on the way from Siamang to Kuching waktu Malaysia are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Kedi bai Rudy Peter berdegak berserak lalang. Siti hari 24 itik lagu ia kemuju masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 peningai ya. Ia kedekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008 tu ilak ianya kena hari 6 ti dekat data itu ilak peningai ya berengkah hari pukul 5 lemai. Ngagi kita ia kediau sema bagi menua Selangau atau kengelingi menua Selangau. Kita ia kediau di Mukah, di Jih, Dalat, Bintulu, Sibu. Ngamaga menua-menua bukai nada salah sama ngangulu semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026 tu ila peningai ya. Okey, jadi mari selamat ngali hari ngagai semua bela peningai yang kanya baru aja masa radio kini ke ngali hari tu peningai. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Tak. Ngagi kita ia kedia di luar menu Sarawak, kita boleh terus mendeng ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Klik ke ngali hari tu peninga ya. Tu lagu ke di baik Tom Wesley, Sulu Geraji Mata Dua, YFM 101.3 FM.

0: tawad nuan teleponnya. Tejo nuan dulu au. Natai benua dituju, nuan tau mulai baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekalanya. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR? Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nolai layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

Nikir mujah, sakang kumang semunjan. Merenang kita iba awak rentak ngali hari, lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 3.48 minit ngali hari ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah, mai kita bergulai dengan Nancy Nanggai buat tanduk program Arah Mepantun pukul 4 lemai tu lagi ya. Tang sebenarnya berkongsi ke kita Siti Pengawak ke dekat dia tu di Sibu Pagilak, Berengkah Pagilak ya. Jadi bisik 687 buah remote control powerboard dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboard Race River Challenge 2026 ya. Jadi pekit tu pening dekat dia tu bak tebing sungai Pulau Li Hua di Sibu ya. Berengkah hari Pagilak 30 hari bulan 7 2026 nyentuh ke Ngagai 2 hari bulan 8 2026 ya. Jadi orang ti masuk pekit tu bisi mega hari menua luar, ianya hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngau Emirat Arab Bersatu tau ke UAE peninga ya. Jadi penatai pengari hari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang tau ke ditemu sekedar hari lombak ke bisi diatur ba RC powerboat di Asia Tenggara ya. Jadi 9 bengkah kategori bisi diatur ba lombak tu peninga di bisi nyedia ke price nyentuh ke RM3,000 ba genap bengkah kategori ya. Jadi ba tahun dulu tu tadi pekit tu udah nampak rekod Malaysia Book of Record MBOR ketegau pemayuh orang TBC ngau masuk pekit tu ianya 759 buah remote control power board. Okey, yang tadi peningah pengawak ya ke bisik dia tu di Sibu Berengkah hari Pagilak nyantuk ke 2008 tu

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM. Di seluruh mic kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nun bujang sigak di peda.
2: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang, pegari.

0: Program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun pucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai.
2: Kejalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuah tersesai. Seribu kereta lanang tak berkimbang, jaga seput nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.

0: Sabtu kuyuang, salah hari, seorang dicapai doang.
1: Hapui, dicap. Ai ciro di naga seripas, ukai aku nangu malas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah, tau ya tua sprint 16.
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Ya, kita berpantuan wai. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 08-2258-633. 08-2258-634. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peningan kita di suatu menua. Bukai seminak di menua Malaysia. Tang megak di Indonesia, di menua Tasik. Kita kedekat ngau kami berpantuan. Anda malu-malu wai. Oh, ya. Kita mulai ngau peningan kita ke terubah. Udah bisik orang ngangau wai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Mila Remirita.
0: Okey, nama berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, babi teh pantun udah ada sedia kenaan wai.
1: Bisa duit teh dah.
0: Duit teh angat kita dia.
1: Angat. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Oh, pihak ne. Oh, ke mana punya? Okey, pantun kita wai.
1: Menyetok dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke luar napai. Aku bisik mentak luar berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa ya? Namanya.
1: Untuk siti Pagi, tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apa? Amaknya apa kilat? Lagi apa kilat? Nyawetnya? Tau kerahin mungkin ni ya?
1: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Ya. Nyak ya. Balas ke Indo. Muka gelanggan kita. Lawan balas tidak ke laki. Ini tidak kita ke laki. Sawut kita nyak. Amak Jakob manis saja kita bawa mulut. Apa? Ya, kita lingat lagi sawut dari balai lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke detok, Jessica?
2: Nanti dengan
0: berpantun. Oh, Bapak Icik pantun sudah digagak nuan dia.
2: Dua
0: apa? Terus ke dia.
2: Okey. Kan ingat. Ya. Sehari itu 22 bulan 7 26 kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati magang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mudua lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Ya, tu sehnya. Alam berjama-jama, ha? Ya. Ya, kita berulang dengan pelingan kita. Hello.
3: Panas, kami di muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkini dengan pantun. Bisa hangat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya. Pantun dia udah lukir.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa mua. Aku malam-malam mulung durian. Labuah sidik bagi tua. Ati tusah kak berpangan. Ambil aku punya. Saya ke Rubina seduai resika. Nyajak tu je. Di seduai malam.
0: Ya, Pak Ana. Jangan ngamuk ati. Kak ke Rubina. Kak ke Mia. Ya, kita bergulang dengan peningat kita. Hello.
4: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari tu, kau kembali. Mana mimin, wai bisa hujan. Tak terlalu menangan. Lama kami di tu, nada hujan.
0: Okey, kumai tu bisa bah dia. Nada bah na?
4: Nada bah dunia tu. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kita ai
0: oh iya menya
4: nya me kwa ku nang asuah balane aku ni me ikan aku takut kai batungal anak asuah nya ha au
0: ama ante cai udu kunya oke pantun kita
4: au pantun tau nian bisa ku ningam palama namu ya ku na ningan ama ya ya nuju ka ku asuah ku kati ku ngeri bang makai belalai na ningat ka pantun na sapanya subanen ku na ningan ama ya
0: aku na ningat apa kalau mayu hora pantun tau oke
4: geda moyanya aku kamalas nyutinga basket jam dah cukup kayaknya munyi tua keberanau
0: nanu cukup oke
4: bang dia ya manesia atau kumalas ya ya nunjuk nama ku nadai nama orang sama aku dia
0: nama
4: kesulai terbai malai alai pulai nutu bunga jamu aku wai nak tutu mama aku nak kalau aku makai belalai ate aku makai pemakai aku ke diri empu hanya ya pantuan ku nemu ya deh ingat ya ke pantuan ya hanya siapa makai nangka ya kebalu ngeteh terus si tenin pantuan aku tenuan ke pulau Lakawi aku ngiruam sedunduan kain sedunduan alam mekitai lemai tau sama happy ngericah ke program nen aram semua kita sama belak bepantuan awnya dulu ah lagi agak gak tidak bisa lagi agak gak
0: oke
4: terima kasih nen
0: sama-sama. Ya nya tadi pantuan nari ya bala peningat kita ya. Baca dengan te ya bala peningat kita ke sekali tau siapa kini baru telefon. Hello.
5: Halo DJ Mia dari Kapit.
0: Oh Mia, dia nak alah ke gasak kurang lah Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi kumah ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia, terus ke dia Mia. Oh.
5: Tak malas pantun orang ngari kucingnya ngumai aku mata mengkuduk ayah ayah kalau meda aku tu.
0: Okay, out.
5: Pandai man ya ngai ngante aku sebayanya sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante napi ya DJ
0: aman.
5: Okay, okay, okay, tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang ma kucingnya ya jaku Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu mada pengerami ba menua kayan hari ni nuan nemu aku mata mengkudu nadai me aku minta nuan ngantie di pintu sebayan nya tuju ku ngagai ya dato ngagai Jessica ka dinya ada selu to tua ngerja ke Petrus to dinya Petrus nanti tua raun ke Bali ananda tua mae Petrus nanti tua bisa utai kak dia beli. Anang nak Petru, awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban dia kita nak nemu duit orang din dia DJ.
0: Berapa aneh?
5: Awak yang barang ke beli ke luar si dah Jessica ya ke mayar ngau habis ke duit serikat sedua ayahnya.
0: Ni ngare Petrus kesal ni ngare Petrus. Oh, remak Petrus. Kita
5: lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Tidak nyamai, nanti tidak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh,
5: di
0: sini benuatan ke Petrus.
5: Orang.
0: Dia le Petrus. Danau Toba.
5: Sita agak tau, agak boleh lain ni je. Sita dah agak tau. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Amat.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah bukan ada orang laki buka.
0: Amat. Okay.
5: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus. Tinggalnya tai munyi ya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya, saya terus nyawa tangau ke sekali itu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mulai pantun janang dulu, ini tuh, oh. Beli berian Mbak Sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkungsi serikat nganuan janang. Giga meh indok bukai ambil ke bini. Tidak.
0: Okay. Ya, ya tadi peningan kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya benyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, mulai ngopeningan kita. Hello.
1: Halo, ucap saya nak tak Wan.
0: Okay Wan, okay Wan. Nuju siapa bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia.
1: Saya kena bunga berdiri ya. Atau okay. Ini Mia. Buah duku, buah angka bayi, di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunga yang berdiri. Aku kai kampunuan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminak dikenak, bergagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lho. Tujuh angka ini lho.
0: Ini lho.
1: Hanya ini lho. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nak rebas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk, bunyi ya. Layang-layang terbang melayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ketansi. Siang malam aku ngenang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu awak kasih ni.
0: Iya, terima kasih ya. Oke, Wan. Ya, nyata deh peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa dengan aku berana?
2: Rebayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah, dila. Ya, saya mati parai.
0: Okay. Amatnya. Mau tai, nanti munyinya. Okay. Pantun kita, wai.
2: Tuh. Nuju bujang sino ngenang.
0: Mm-hmm.
2: Malah pantuan dah subuh.
0: Oh.
2: Nerasa temuda kampung puang. Peniau munsang jalu nyumbuah. Anak-anak kebuah bawang. Tinggal lekau habis luluah.
0: Apa?
2: Kita nuju malah pantuan apa kilat. Kebun pinang madang lu, madang buluah. Tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benangau tujuah. Ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut. Kayat keumpan ikan seluai. Tajak diikat tali sabut. Rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Tuh nuju pekilat baru. Okay, tuh nuju janang. Hai banget di subuh. Rusok buat tinggal tulang. Tenuju grup meligai kunci, tenuju sunti suluk sunti bak banteng, tenuju grup meligai kunci. Jadi sudah dukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kumbai kita datai, nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Iya, selamat hari Sarawak. Megah. Hanya tali peninggal kita hari muka.

0: Gulai nga peninga kita. Hello.
1: Halo, ina nawari muka atau?
0: Iya, ina no. Pantun kita, ina no.
1: Oh, kamalah pantun. Ake wan tau kebujan sinu ngeneng.
0: Oh, di mana, ake wan?
1: Oh, di mana, ake wan? Munyi tau, ya. Nurun ku manai kadirai. Amai ku rampau. Rampau, tiga, buah rampau, betau. Sigi lama, ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Oke. Iya, nyata di peninga kita. Ya, mai mah peninga hari muka bepantun. Ni kita orang muka terus bepantun ya. Kita pada bisa orang baru bagi pantuan ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantuan terus telefon ngai konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peninga kita yang natai ke pantuan sidak ya. Ya kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa enggak aku beranau?
2: Bujang tu.
0: Bujang. Oh Bujang. Oh. Terus ke ngau pantuan nuan Bujang.
2: Okey pantuan tertuju ku ngagai indok kengelah dari impun nama Bungai.
0: Bungai.
2: Ketok ke bunyi. Nanti nuan bungai, aku tok raja ke sulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Bagi gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas melijai. Jadi sampai mati, siang dan malam, tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dengar kesuah meh pantun aku. Kasih ngosayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tujum, tenuan ingat ke aku. Nombor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penyias malam. Nanti nuan udah terkait, pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak tiga.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peninga kita ya.

0: Ya, landik-landik malam peningat kita berpantun lemah itu. Jadi, ngarap ke bala peningat kita di Indonesia megah. Bisa ngau berpandu lukai seminat Petrus Eko aja. Dan kita kebukai megah. Laman aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia. Di menua Sarawak tu megah. Pupu bangsa ni ngak ke kita bukai semina Iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar inai Boniface nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peningat kita tu. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa kau ke beranau?
1: Bujang semalam,
0: tau. Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari ngiri, tada yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kong irup kupi. Ingin mau nuan nadai orang empu. Aku sanggup ngimbai di titi.
0: Apa, nih? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tangi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

ya kecap gula ngopening aja satu. Oke, ini. Ya, kita berperinang dulu, ah.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Mai Dara.
0: Ada Robina. Oh, nanti bertebas kutai sehari itu. Robina, aku bisa mendak bah Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya.
0: Amat bagas.
1: Bisa main, ya, kena main, main sayur. Enggak agak sayur.
0: Mana berkenyak, mana berkenyak. Robina, ne.
1: Oh, dah gitu. Nanti nyamai tubuh, ni udah nyap.
0: Allah pedih. Bisa
1: kemadah kedai lagi deh masya ya.
0: Okay, Robina, pantun kita.
1: Oh, nuju janang to.
0: Janang. Okay.
1: Buah pisang nih.
0: Jaga deh janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang nang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya.
1: Okay, darah. Ini tadi, ngumpul pinang, ngumpul, ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, saya anang mengagila, kita udah tuai.
0: Mm-hmm.
1: Ngagai kapit beli tawa, daun buluh, udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak, bakal ke Serito, tahun 2026. Tahun lagi pendan baru, Dara.
0: Iya. Yeah. Minti ya suai. Ya nak juga manua Ari Kramanto minti. Agak deh janang. Ya agak balap peningat kita ke dekat berpantun ya terus berpantun. Hello.
2: Kalau tu orang miri baru tahu malas pantun, malas pantun apa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh ya me.
0: Oh, balas dia me?
2: Oh, tu munia, tumbuh pagi ku nanam liak ku tanam tumbuh lalang. Ukai ku ngai kenuan bujang, takut kenuan bisi orang ngari belakang. Mm-hmm. Oh nyajak ne?
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Nia. Yeah.

Ya, 08225864 08225863. Anda nama Munyinan Petrus. Tapi yang mereka apa kilat? Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina Peng. Apa Ina Peng? Siap mak dan rumah Ina Acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ana aja pergi lah nanti ama pergi lama berpantuan lagi. Ana nak ada yang balas kita ke induk ya. Rupiah megak dengan kayu lah. Bala peninggal kita ke dekat nguji kau berpantuan. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi ajar peninggal kita hari Menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di perangsang kau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peninggal kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dia.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yo, dok, Jespin.
0: Jespin? Ah, lagi. Nyak, confirm malis, malasnya.
1: Mayo sungai tu bansai. Mayo lubuk tu ngawak.
0: Ngawak?
1: Nggak, aku ingat, pingai. Nak no, di pantai Jespin, masuk aku tertengok. Ya, bersih baik. Salah hari ini 9 tanya.
0: Oh, bisa. Apa?
1: Ya, mana? Ini mana salah? Ya. Masa lemak ni?
0: Oh.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nemu-nemu ya. Jespin baik salah. Ya, lagi Jespin malasnya ya. Pian lagi ngiga buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ngiga. Nama kini balas dari Jasupin. Kita mulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, DJ. Kita
0: ingat
2: Jess
0: dari bau. Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menulik tanya atau menulik Nia. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak mama anak impun sama bubu apa kibin Maya berpangsa nuan semina cucung mau ngerisi yang bakal kambin hanya aja dah bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai ngopening aja kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain tuh, Nana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh,
1: Dara. Mai gak teko merayang kana luput, Dara.
0: Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai, sebab ngelak hari empat ke lima malam ngerabina tu.
0: Apa punya, lapar deh, lenyak.
1: Empat lagi, belajar lagi nanti lusun ya, lagi. Tu, tu, ntar lah sila tiga aja tu. Ngerabina tu dengan lain lagi. Sebab pisang, patah melepai, labu durian aku amai, antara tiga asida ya, rezeka ikan aku ambai. Ha, ada?
0: No.
1: Lagi ni malam final dah. Yeah.
0: Okay. Enyak tadi peninggal kita ya. Ya, hello.
2: Halo, Je.
0: Ya, siapa enggak aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okay, bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar deh. Baju basah ngabat bubu. Pulai lemai kujalai kaki. Nadai salah tuan dekat besolo. Aku nadai bungai di titi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Nanti nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk tungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nya tadi pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, darah Facebook dari James Jacob kena merenang peringat kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngelih hari buat program Aram Berpantun. Untuk agak-agak pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke Keterubah ya, perlawak ku moy.
1: Ya, nah. Baru ke Keterubah ya, tadi, Jay.
0: Hari ini, non, moy.
1: Hari Waterfront Seriaman.
0: Orang Seriaman. Nau kasih gaya Seriaman jam ke dia tu panas ke jan kini. Mambang. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, mempanas hari tau ne.
1: Oh, ya.
0: Okey, pantun kita, moy.
1: Okey. Tuju semua lah. Kapan hari itu hari Sarawak, nyari aku merik selamat hari Sarawak, ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Impak nyamai, nak milih umur. Pantun diberi, merindang hati. Salam Sarawak, maju makmur. Bekerja aku ni pantun dari DJ.
0: Ya, nyaja.
1: Nyaja DJ.
0: Ya, ilah pantun baru aw.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Ya, nyata deh peningat kita dari Seriaman. Wow.

0: Tengok peningan kita. Hello. Hello.
1: Ada,
0: ya, siapa? Okay, Janang. Terus dengan pantulan.
1: Malang aku pernah. Tapi, ya, luput ke belakang. Kuya. Gagai, ya. Okay.
0: Okay. Robina apa bergagai, kak?
1: Bergagai itu naik ke luar. Anda ngambil hati, Robina. Patut kita selesai. Upur, upur ribut, angin angin beriu. Ante nuan luput meda aku tutu semua ulat bulau. Nya jadi je walah ya. Ana lihat Robina buka gaya kita.
0: Ya, nya tadi jana yang ngamum deh Robina.

0: siapa pagi ni baru telefon. Hello.
1: Hello Nin, kau malah bantuan kawan ku Rahim tadi.
0: Jaga dari Rahim, okey, terus ke dia.
1: Dengar mana Rahim, dengar mana-mana. Okey, abang dah dengar radio dia tu. Dia nunggu kaku tadi. Munyi tu ku Rahim. Aku makai kena pingai. Luan Rahim makai diberi aku dengan daun buan. Amat mayuah salai debai aku wai pulai. Teh na dai arai aku nganyuang ngagai nuan ke seri aman. Au di ga mane are mayuah me salai na dai ari nganyuang ke nuan ke. Au patut tu ne tamar are lama man nuan are sebantai him. Au danin. Dada to na dari ku mayuah pengawa.
0: Okey, nyok tadi Josephine ya. Jadi Rahim udah dibalas bantuan nak.

0: industri pun kami ya, beninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo Dara.
0: Ada
1: balas ya utang gitu Dara. Ada balas makin nyedi nyangat sangat baka berapi gitu itu.
0: Ya okey nama ya Reno betul dah ibu dah.
1: Itu menuju Yanang tu Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasin orang ke pasar melih pelas lalu nampi pade. Amai lelah asayati pusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh si kaya ya. Mereka gawak ya. Okey nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mike Cagat tu.
0: Ana Allah ni Mike Cagat.
2: Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun kita.
2: Ini semua aku bantu kemantuan dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, saya aku tunggu hari ke Peter Wasso.
0: Ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Tubuh kurus lebih makai rasun tubuh. Di sumai jeruk penas asai air kopi. Ya, kok ya. Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci. Ya, kok ya. Aku tengah rekiah tu. Okey, nak jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy kok ya. Ya, pulang kau peningat kita. Hello.
3: Dia suka kat malas pantul janang tu. Pantul tundi anak ringat lah.
0: Oh, janang. Dengar mana-mana.
3: Bang pilih labuh ke sungai. Dempak jelur ke bang tupai. Anak kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar janang agik dapat nikik wai.
0: Okey,
3: jajah.
0: Ya, yeah.

0: Ya kita lagi bisa awak ingat lama minyak lagi nyok kapu kelima. Ya peninga-peninga kita di selatan menua ke ulang mendia ke kami. Kita ke tahu berpantuan ya. Membuat penau pengawak berpantuan. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Berapa aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji bala nembiak ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Saya ku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berana?
1: Inai nintai keserikai.
0: Pihak mengari keserikai. Okey. Terus dengan pantun wai. Nuan peninga ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai tu au.
0: Au.
1: Lama mudah nak ngau. Mm-hmm. Tujuh ke kuga pikilan.
0: Apa kilat? Oh.
1: Tingin mas rumah tau intan. Itu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Tiga mi aku jemah hilau.
0: Apa? Nah. Mm-hmm.

Siapa ni kamai wana kata ajak aku mengelain kita buat program maram berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Apa aku dekat mengelain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat kau dah berpantun ya. Landik-landik makan lemah itu. Mayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amui tadi ya. Yang harap kamu di Sleman terus berpantun dengan kami ya. Berpeningat-peningat kita ke Bukai ya. Yang ke berita pukul 5 5 setengah landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kapan aku kapan mancal aku ya. Kepagi antau kai DJ MA.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergulai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantu Ari YFM.
7: Rentang ngali hari.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Ya, bekerja meh lagu ke Dibai DJ Mawat Peningah tungkat semangat gujung ke jam kita dia tu 22 minit sudah lepas pukul 5 lemai. Beri sama lemai dengan kita ya kagi segulai siapa lain kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke lemai tu lemai hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya gi mengkang bugelai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi Peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi kita nyangkanya benung barantau jalai kini jam kedia tu lagi mengkang bersekut bak jalai alun kini ngarak ke sama bela bersabar serta sama bela berjimat maya kita itu tadi ke berbaik ke kereta au. Okey, jadi tu Peningah dekat berkongsi dengan kita info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagi lah ya bak pengelamat 12 jam. Jadi muak ke lemai tu Peningah bisi ribut kudi serta mega diumbak ke ngau hujan di Kedah Kenendo di bagi menua Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang lalu muak ke malam tu lagi Peningah nyentuk ke dini hari pagila bisi hujan mega bak Kedah Kenendo di bagi menua Kuching Serian Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang ya lalu tasik kita Peningah bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi tikas pengangat gaya hari kita seritu tau ke suhu gaya hari kita seritu 29 hari bulan 7 2026 ianya 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail ya ku dah berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagila ya bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi Peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai bala Peningah selamat mending ke kami ba YFM lalu ke kita ya ke baru aja masa radio ke lemai tu jadi udah tu lagi dia kita deka mending ke program Randa Ruai Siti program ti di keluar ke Monica Midi hari YFM iban di Kuching tang sebenarnya kita berperinang dulu tu Peningah ngan lagu kadi by Betty Bawing Begetil YFM Segulai Sejalai.

Biar pala ucok dingai bau sangau kita muat. Belakang bilian dia ucok. Tau tu surat bak. Lu liat ni mai tu ucok. Ucok laban. Sangaunya. Buat anau dia ucok ulat salah bau tak ini dia tahu yo tu cuat maka benang ke tu cuat barai perawak buka bayi bau kita sangau nya ucok muat belah bau tu jo gila ya ilah ucok dah tadi tiga aku yang membuat kelega manu air kebisa lejau deh. Kini kacunga manua sagau. Awai curi urang kini. Akai ya begau. Kami serumah lagi ucau. Tau kasihnya salah. Ituan sagau kini.

0: Tidak. Tidak. Memang bulu mirah harus kuat. Mira Ryan. Bisa 2 hari tau. Aku kenalai menjahat manua akunya. Minggu yang kemarin manua kemai duanya kelenyau. Apun cik majak mengetahu majak nyau senyau manua aku amat rugi. Baik manua tau. Alah, biar selang cawak ini. Ya kan bisa terhari-hari menakihannya. Gek sawaknya, gek sawaknya. Cik, uli aku sawaknya, kenapa sakunya? Kau ke sawak palak jelum ini. Eh, lala penyadi kau nyau nupik kurang aku tuh dek. Rugi, yuk nupik. Eh, nupik kurang. Eh, rupai ke sawak, rupai kurang ni baginya. Kainya murah, baga manuak. Eh, nanti pun pulai ke pukau, rupai wanuak beritahu deh. Apa? Bila kadang nak jami aku taman kurang.
1: Tinggi, oh tinggi, kayu tepang, udambu orang, la la la la. Utai orang ada iku nemu lagu tu.
0: Lagu ni jamur. Lawan lah kita mulai suka cari tu jamur.
1: Oh, lawan ini akai tiang me perut aku baik pengajar makai tadi. Ya, kami udah temu insukan tadi. Kalau baik pengajar jabi makai pengajar nuci sekolah kami. Nuci sekolah abi itu bayi abi tay mayau ngau kue bas sekolah siapa nak nemu kan nak nemu muai jelo tupi mai bak muas sekolahnya nyau kami kada sop ngajar nuci tay kue tay mayau bas sekolahnya kei kamu tak say.
0: Oh kena nyak kita buat bisa anu kue buai orang bak muas sekolah kita buat. Udah ambil orang. Lagi bisa dia.
1: Bisa tiga kau anak ukoi. Aku buat orang bas kula kami. Eski kenyuaknya ini. Mereka udah kurung ayah. Jaga dulu nanti bisa orang upai. Kau ya. Pihak kau. Pala pengajar kami mata. Si kau tadi. Kalau udah dempu ayah kejaganya. Baik ya pulai. Kena nyaga kebuan ko ayak ke kenyaga sekolahnya.
0: Eh mana mana mana mana nyaga buat. Dek kenyak tiko baik dek pulai lah buat.
1: Kapak dia belah-belah kena peluk kue ini. Nama ngelamak tu dek ngaya main lupi menyau lupi kue ko dek. Alasan dek leban mayau ukuenya nak boleh dijual. Bakal kena peluk mana jana ko dek. Sobat. Anang dah ke isi-isiin pembelah dek.
0: Eh, kau sebuah dek ngak. Maya ini dek, zaman flanson dia tau. Nadai, ini dek berbunyian ke ngak. Dia tau zaman modern dia tau. Runding nak tau nak tajam. Nemu dek?
1: Erti ya, sebetul tu. Kei pandak merunding di ini.
0: Yee, nak gak kalau pandai sama panjai dan dia tu panjai semua lagi nemu dek mana tua udah 2 minggu nandai ayan ha tau ah engkanya udah menyau kini 2 ekor mana tuanya ya nama kelawak tua dek mana tua nyau
1: artinya kada nak salah itu ang dek manuknya ini dah kat dek mata nak dek kalah sekolah nak nemu macam IBC ngelantak mat kena yang kau dek nak nemu ngira anang kandung kandung kurang sambah dek nemu macam dek nak nemu
0: dek aku salah kira penjabut lalam aku ni bagi manuk tupai tua.

0: Aku membelama merek manuak pagi. Ya inci bulu manuaknya udah baca dikigat aku magang mulai. Ya buat remit aku kenupainya. Anem belum peleh jago.
1: Ni mau kada nyau boring nyau leju udah beri dia makai baja. Kasih dah nyau kak makai KFC kah apakah tau kak makai asli lari masih dah ya.
0: Maksud ke penemuan yang kelalu nak logik menjabut nanti makai baca nak patut ke merik ya makai kelari makai jani berik tu jabut jabut
1: masalah ya ini nama kaitan manuak tuanya kelenyau ngau anak ukui ke bas sekolah SD kanyuanya cuba dek padah kaku mana-mana dulu.
0: Tak tuan upai upai bisa ikat kena nyaga bilik. Tua tau jabut. Ya, dia tu nama penyari. Ya, mana aku tu upai tua nyonya lenyau nyoba apa salai ke tua tau. Gila, karena nak jani lenyau. Ya, mana tua upai upai. Gila, baik deh anu upai nyau jabut. Karena nama ikatnya deh.
1: Seturi kemudian kan jabut pulang dari sekolah.

0: Suh. Bobi, Bobi, ini enggak ri. Lagi ini aku mari di makai. Ini. Tu anak aku sekolah kasih aku baik deknya pulang ke rumah tu.
1: Eh, baik ke belakang bilik ke dia. Abut. Penyalak mah aku dua tau. Mana mah aku penyalak berketuknya sikit tau di karap nyaga belakang bilik tu habil ni. Tak nak buat.
0: Bobi. Nama salah di Bobi. Lapar di Bobi. Ini nama beri nama speaker ngukui itu. Ini laban kak menyala kawang.
1: Eh barang ku beri menjabut. Nya. Anam kuenya beri makainya. Asiknya kueh kedai ngau cuap daun pakai.
0: Ini kata kue tu tencang kata ke ini. Tau ke kurang dalam sangka jadi kepuangnya.
1: Ini lagi nak agak lupai kuih kerana agak jelas lupai nanti di kurang jabut. Nanti orang rasa juri manuak, juri janik tuan. Nama penyari, kuih nak guna ya. Nyalak ajak, ya. Ningai kawan-kawan siang malam. Aku nak suruh lundiak aku untuk kumsuat jabut. Nih, nama penyari, nanti aku tu. Ini tinggi darah labannya, nolah siluak semua. Ketika
0: nyak kenyalah ya. Satu minggu itu macam selepas itu juga.

0: selipas piak bawah belakang bilik tu. Kemari kasut sekolah anak kena jemai kena ada temu. Nak patut banget bisa orang curi selipar dan curi kasut dia tu. Kadang nak datang ke kuih. Nantinya dicuri. Nak ada kalak kena ingat orang curi selipar dan curi kasut ke sepiak aja. Kapak ke sepiak, sepiak nak terbaik.
1: Banun, nama pengawal dia bak bergigak kutai beberapa babahnya dia kini. Nama tergigak dia Banun.
0: Pedak dia tuan rumah. Aku tu ngigak selipar ngau kasut kutuk tuan rumah. Lenyau sepiak-sepiak. Engkanya bisa taban ke ukoi bak sebelah babah tu. Sepiak bisik, sepiak nadai. Sepiak bisik, sepiak nadai. Nama pengawal bukannya.
1: Apa? Disebut keselip... Dia bersebut ke selipar ke lenyau. Kita ada yang mana? Pedak dek selipar. Aku tu ada kerja aku kui belakang bilik tu. Pedak dek tu. Nyawa ada temu gamal lagi dek tu kui. Siapa nak empu kui nya? Ukai nadai kui bukai berumah panjang kita tu. Tang nadai kalak berketuk ngerja ke selipar.
0: Apa? Amai ke selipar dia nyatu rumah? Udah genyak lagi baru? Namanya nyin kasut anakku ke sepiak ke lenyaunya deh. Padahal dia nyanyi. Nyo datai pa belakang rumah sangau. Nyo nyawahnya ke detaban ku kuenya kia. Nyo tu kepang aku dah salah ukuenya. Anak ukuen siapa nyak? Apo nyak selipar aku ke sepiak kena dia temu nyanya. Bisa ikinya dia tau. Okay, nyo benar dibinsai ke anak ukuenya. Nama penyadi. Ukuai siapa nya tuan rumah? Nemu dia siapa bagi empu ukuai nya?
1: Nya bagi anak ukuai ke minsai nabar ke naban ke selipar kita seminggu tu ne. Nadai kalah ke medak anak ukuai nya. Baru anak ukuai nya. Nya banyak belakang rumah sanggau. Engka sanggau nya ama empu ukuai nya. Oh sanggau. Sanggau jemut. Besi dia sudah tu.
2: Apa? Terlalu makan dia. Mungkin nyawa lain.
3: Buat! Bisa lu buat! Kenapa ketahuannya buat? Kita gak tua tau.
1: Oh, kita rumah. Ibu Banun, nama pengawas adalah dari rawah belakang beliak. Kau ini, kau. Spika, Bobby. Patut nak berhenti seduai tembu kuenya pihak. Okey, sanggau. Pesut kita ada sanggau.
2: Ya, nama pengawak di rawah tuai rumah. Nak betah pihak. Nak tahu benda aku tu jenuan mi. Baik. Kaki luak sudah aku, kak galik sudah aku ngai mengadai.
0: Ya kemaya dia main anak ukuinya kita aja buat. Namanya segi ukuin inang pas sekolah kita aja kah?
1: Bisa seminggu tu dah aku tu nupi ukuin. Dia tupi kami beri ini tu ibu Banun. Anak ukuin tu ditinggal kurang buat muas sekolah eski kanyutnya. Nak nemu siapa ke ngempu baik ku pulai.
4: Ini berani sudah ada mau cocok tu nupi jelo kena ada temu penatai asal tu. Wih, bisik nyakit, kini ukuinya ngerampit kita bedau agi nanti terkena ke penyakit rabies. Nyak, baru dia nemu anang mamai sebarang dua, sebarang mamayau ngagai berumah kita nak nemu temu asal penetai jebut.
0: Ya, amai punya kodenya tuan rumah. Pedak dek kes tenyaknya, kes rabiesnya dia tau, majaknya dia. Untuk dengar berita, medak pak surat berita kita, dengar beradio. Nanti dia medak minggu sitik nyen kemari. Si kau lelaki parai laban penyakit rabies. Nemus dua dia mucuk. Nyalai nakak ke dia tau, bisa 91 ikut orang dah parai ketegar penyakit rabiesnya. Anda main-main kau penyakit bagainya. Dengar dia sangau.
2: Nih. Nama ketika kita ke mati. Nyuk kita letak nupi kuih pihak.
4: Nadai dia tegang nupi kuih nupi mayau. Tang jalo tupi kita nyak. Mesti dijiak tucuk ngau vaksin rabies kurangnya. dah gak nak ukoi tu ada baik hari sekolah ukoi baik orang ko ya buat nya tahu di nupi tang baik ngagai klinik dulu takut ke dibuai orang alaban ke besi penyakit
5: kanjong ngagai hospital kanyok ya kan kaki ke rumah
4: anjung ke klinik jelumpun ya jabut rada tucuk rebis tucuk penyakit bukai enggak bisi ke penyakit bukai kumbai dina pedih orang kena penyakit rebis tu sebedau parai nanti udah kena liur ya, liur ukwe tau kamayang oke okay, udah kena rampir rebis pen uliah ngasuh kita parai nanti nak ada baik ke hospital
2: saya coba kerja luar suah bertucuak udah agak muai duit aku aki ini kita keliak nadai mekala lucuak ukwe mayau gerai mesidak ya.
0: Eh, dia nak ambil mudah, dia ubah utai tau sangau. Uji dia berhati, perintah Sarawak dia tau udah ngeluar ke ubah, atur baru ubah Sarawak gezet. Kena dua, bulan dua tu kemarin. Nemu dek, jadi nanti dia medak bak atur ke baru tu sangau. Semua ukui ke dia tupik yang tadi nak tau nak di vaksin rabies. Nemu dek, siapa ke ngempu ukui ke nak mai ukui sedang tadi tujuk rabies. Tidaknya kena tinggal hukum. Nemu dek, nak hukum bak atur 40 bracket 1 pengerai jelu tupik tahun 1999. Nah, hari upis veterina atau ke upis pengerai jelu tupik. Nemu dia sangau?
2: Ya, berkena dah. Kata ke orang ada duit dah. Kena main ukur yang maya bertucuak dah. Ya, berkena dengan nyak dah.
0: Nai, uji dia ni ngah beradio suah. Sida hari upis radio ngerah beradio pasal sida hari upis veterina ke ngatur pengawal merit ucuk vaksin ke nak berbayar. Namun dia sangau. Atau ke upis jelu tupik ke semak megak baik ukoi kita nyatau ke mayau kita nyatau dia. Dia tucuk nak berbayar ya. Nanti dia bisa berarti ke bawa Facebook namanya upis veterina atau sangau. Bisa info sama dia. Bisa dijalai ke sidak ya program namanya tadi nucuk vaksin anti rabies tu dari rumah ke rumah. Nemu dek? Tahu pedak dek lawak dek Facebook. Bau tak kegunaannya pedak dek baca dek.
4: Nya ngambil kelantang dek dengar kita ia ke berselalu bertupik ke jeluh. Jadi bab menua kita Sarawak tu bisa upis veterina servis bab Sarawak tu. Ianya kia kak meri kita free anti rabies vaksin lesen kena vaksin anti rabies free ngagi kita nanti bak kucing tu kita bisi lumur 082 629 249 tau ka 082 628 250 bak semerahan bisi 082 671 221 Bak Serian 019 204 5829 hanya upis kita itu bak kucing itu nya bak semerahan bak kucing bak Serian tu bak Seriaman 083 322 106 tu bak Seriaman bak Serikaidin 084 658 129 Bak Betuang 083 471 622 nya ya tadi Bak Sibu pun bisa 084 330 2284 Bak Kapit 084 798 280 Bak Muka 084 871 050 tu bagian Bendulu 086 335 770 Bak Miri 085 411 866 Bak Limbang 085 215 879 Bak Lawastin atau Kepenudi 085 258 285 085 jadi itu telepon sudah tu pun boleh digiga kita di gua kita ba upis kena ko urang putih tadi Department of Veterinary Service Sarawak ha upis ya kebisi meri kita free nucuk anti rabies ya tadi nyanya aja ingat ke kita sebar ke berita tu ngagai kaban-kaban kita jabut banan tu aku tu tu diterima ku ke ari upis dia tadi tu ba upis dia upis pejabat upis daerah upis pejabat upis ukoi tupi mega mesti bisi lesen dia tu tau ditinggang hukum nanti nupi jelu nada lesen ngambil ke jelu ke udah ditucuk lalu di lalu bisi lesen dirimpu tu anak ditangkap main upis kusil datang nangkap jelu ke batak bakadayau bandur ke mayu ribis tu nyadi kenyak kunyak tadi
5: tu bisa aku maca bapis buk upis baterina tu niti aku upis baterina tu penyampau orang ke deketup jelu kui enyak 1,000 lebih itu kes lalu kada ketup menyau bisi 2,000 bakanya kes te pemadu baru kemati ketika rebis tu disebut abanun tadi di pelabak lelaki ketua meri ukui bakadayau makai nanti bisi tepegai ke ukui kesakir rebis dia tu bisi di bak bau engau semerahan benuang diriput ke bisik kes ribes. Nya. Ingat
0: kita. Nyame sangau. Tanya. Ya buat. Nya kebuah perintahnya tadi nerit katur nupik jelu ngau kue dia tu temu dia ketika penyakit ribes tau. Lisin jelu ngau vaksin ribesnya. Nah dia berbayar. Ini buah. Mudah palak sedua dia berundiannya. Sangau. Pedih dia palak sedua dia. Nanti sedua dia tadi nak nucuk. Namanya vaksin ngagai udah tau ke ukuai seduai dia namun dia laban nanti nak di nanti seduai nya tadi ditemu nak namanya tadi nucuk vaksin anti rabies ngagai ukuai ke dia tupik duai dia uliah kena hukum namun dia mata duit RM2,500 namun seduai dia
2: ni udah tu ini nak ditupik membelakang bilik tu aja ukuai nya bisa minah ke bukain udah tu ni kita tu sikit bingkir ke papas ke kakau kita tahu. Asal aku bisa jelu begini apa kita?
0: Ya, pihak aku dia sangau. Nyala ente dengai orang komplain pasal ukuai dia sangau. Tancang ukuai dia tancang. Kamu dia tahu ke engkeh di dalam sangkar anak ngasuh ya pansuwet.
4: Ah, tu ukuai semina pasal penyakit ribes ngau lesian jelu. Ajak tu sangau. Nadai salah adikkan upi jelu utang. Nanti kan upi jelu upi utai. Jaga manah jelu pedak di belakang dia tu. Udah tai di binsai kena ukui seruai di jabut. Selipar aku seminggu tu tiga iti. Udah nadai temu gamal. Laban di binsai ku ukui seruai di nyak. Nyak kasut sekolah anak banuan ngau selipar. Sida banuan ditaban ku ukui seruai di tu. Nyau putus tali sekedak laban ke deket ukui. Mesti kak bisi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Nanti kak betupi ke jelu. Ngambil ke nadai pulai ke layak. Ngagai orang-orang sepiak-sepiak bilik kita. Nanti nak nemu nyaga jelu. Anak lupi jelu.
5: Ukai nama spikanya begitu keselipar. Laban kusuhat beri ini. Makai asik ngadaun kelatih. Nyak beri ia kejani nyak beri ia ngakaya nak kui hei katiko nak lapar kui nyombo pepakai keselipar
6: nah begini apa cerita tadi bata bawai kaju nga kesekali kau ucau jalan kesal kita dimat kita kerupai jalau nga ucau ala nga suai ama kedaya gulai nga jalau bukai nga ika kena lampir penyakit lebih jadi urakan ngulau kedirai nga di sangau nengsi nangai Jambuat ngocor mampekian merini di ben. Lalu banduan merati badi, nyepok gue meranar wai tau dikeluar ke monika bini. Ya, ala kesau tau.
7: Kekenya nak ketai mendiang ke program Randa Ruai Siti program tek di keluar ke Monica Midi ari YF Femi Bandi Kuching ya tu nak ketai begulai ba awak rantak ngelih hari peninga ketemu baru ketai ba awak ke Bukai ngotong mumpuk dulu aku peninga bye.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Nika Banacu. Nika Banacu.
1: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: YFM.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di Selampur Benua kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MBTU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benar terlalu banyak biji jimat bak jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berpegai berculiak-culiak ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ikat biluk bertukar lorong pansut simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disengkaum ke dalam rega lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3, hello wise tibu orang pukul 6:16 minit lagi au. Udah mending ke lagu hari Rudy Peters kemuka semifinalis kita Anugerah Torta Sapa Juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Ok, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati. Ungkap bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai, terima kasih yang sini dengan program kami. Sadar lemai, udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: mula diperniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau di Culau. Terus ke pengredo kita bergolak sejalan ngau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mituan.
2: Merisa malamai bertemu baru kita ba Hello Wai Sibu kelemai to berita ia ketrubah dekat kongsi ngena siti program tedika datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 tu. Ke alai ke tahun tu dia bisa 687 hitik buat laju. Ka dikontrol ngena remote controlnya peninga. Nyo mesai tu buah ku tau pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu nang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia. Pihak mereka bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirat Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, dalam menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemadu yang mayuh nganjung ke ngau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 nitik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisa 2, biar mereka sama mereka hari UAE bisa 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisa mereka diselit ke ngau pengawal open blowpipe competition atau ke nyumpit kau kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026. Jadi tangkan ke mereka bisa pekit nyurak engkau ngelukis ungkup bala nembiak ke bisa hati dekat engkau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 setengah hari berpalan tengah hari berpalan berpalan Pulau Lihua kendur ngatur RC Powerboat Race hanya ngenang ngaung langsa program ke diatur berujung minggu tu. Sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 itik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 itik kategori ke nyengkaum sitik kategori special atau ke Nayan Ariati hanya kategori veteran. Wah, okay, ngaunya berita ia kedua mega siti program di datur bau jeminggu tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit yang diagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayu macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Kulo yang berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunsia Negeri Sitaen 49 Gemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih maya nyilak bisik pengawak meredarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawal pemandang pelajar bisa pekit nyurak Mawan Madani dengan mega program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisa nadi negara dengan mega bisa kuis pelajar Madani kelimpah ke bisa cabut tiket nasib dengan mega pengawal merindang bala hari Raban bala nbiak. Jadi yang ngau ngelansak program di SJKC Heating di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisa datur senam aerobik keluarga Madani enggau pekit main bol Madani lalu dia diatur mereka pengawal kebukai untuk bala pengajar bisa semakkan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawit. Hanya mengenang Carnival Pendidikan Madani di datur opis pelajar pagi menua kenawip ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenudi tu Siti Berita Mana ianya program sayangi lanang bantu pengawal bertanam madani sesi 1 ungkup 2026. Kemudian ya program tu peninga udah berangkat dipercayai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisi dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke rengkat ia kecubah ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sidak ya nyaga putai ke ditanam sidak ya laban bantu diberi hari baja ngembaga racun ngambil ke nyak tadi oleh mantuk sidak ya dalam sidak ya ngerja pengawal bertanam lalu engkaunya dikarap ke oleh ngurang kage kos lebih maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engkaunya bisi 172 iko sidak ke bertanam ke buah ngau sayur di durin nerima bantuk pertanian madani. Ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Wire Sibu kelemai tu pulai baru ngagai pulau program di YFM Kuching. Terima kasih ya. Kuching 0.1

0: Pagi dekat di temu kita ni bagi 12 idea lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idea lagu sebina 12 idea lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sangat lemai hingga biar lemai itu ya. Gaya hari di menua kita lemai itu bisa hujan abak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintul Miring Gau Limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya. Bisa hujan mega di pelabak ke abak sekedar duri di Kuching Serian Seriaman Sibu Kapit Bintul Miring Gau Limbang nadai hujan di Semarahan Serikai Betung Gau Muka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ia 10 menyentuh ke 20 km sejam kesil pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat mengagai kaban kita Vavai TV engkau terima ngadan Madam Doris sending ke program kita yang mengagai kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan nyaya selamai, nyangkung, ngirup kopi. Lemai tu ni. Bakal selama. Bak jam ke terubah. Hurung ya pukul 6.40 lagi. Aku maca pesan berat. Kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang suruhnya, kita lagi berperindah dengan lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang. Kedua lagi, Honey J. Cimit-cimit.

Titigi lagu rancang dikenakan merindang bala kita nangkan ke lagu Rihani J, Cimi-cimi lagu disada Candy Tilam. Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan kebisidian jom bala kita ngagai kami di YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ia pukul 6.42 minit lemai sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisa diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Du Juang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indai ya juraba anak sambang tau ke ini jeluak ku dan adai 28.7. Ni hang tu. Dintu bala manyuh lemai tu 29.7 baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30.7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diabak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukah nanga wuh ulu mukah nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang oyak tanjam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjai jalan ulu DJ di Selangau kau semua kita kena boleh dirintai ke di temagang dipindah atai ngesah penesah rabat tu ni yang jarab ba anak sambang tau ke ini jeluak baru masa men ulu dijih di Selangau pesan tu ungkup penerang ke silik tau telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tau ke runai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak Idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak Idi tau ke nyalus Idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Bajung Ilik, Bajung Tengah, Bajung Ulu, bala di Sungai Tambai, Sungai Ramak, di Sungai Raba, Kampung Nap, Kampung Pejagu, Kampung Mambai, Kampung Sekitung, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sungai Arus, Kampung Lumut, Kampung Entangur, Kampung Ensika, bala di Merdang, Semarahan kucing ga semua kabang belayan ke ndak boleh dirintai ke di temagang kita ke ngelala niang tu dipindah datang ke rumah niang tu bak kampung Bajuang di Sebuyau penerang ke sini tau telefon ngagai menyadi niang tu duka Idi ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megah ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke indai nyuin madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke apai nyuin yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 adin tu bala manyuh barumah guma pasang atas betung kena ke hari 5 31 bulan 7 adin jong ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak tanah pendam lengkuang pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberuk munggu gernis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah entanak di betung rumah setambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke diau di sebelah kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di temagang kita ke ngelala niang layang anak rampi yang tau ke apai nyuin penerang kesilia tau telefon ngagai nyuin layang ngenak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skra Stirau Ai Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukaan pesan tu madah ke kuau anak lamat kuau anak lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat diintu balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datai ngagai rumah tenggal Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilia tau telefon ngagai lena layang ngena lumur ya 013-764-5977. Pesan pemati kelima datari bibi anak uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke alo tau ke apai supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala ni yang tu bala di Buyung, Remah Buang, Penurian Bangat, Rembai, Lidung, Pedalai Nengesan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Sembilang, di Punggung, Sebakak, Sebangkoi, Semunjan, Tajur, ngau semua kita ke sememakai ngau rumah Asan, Temelan, Ulu, Seri Aman, ni yang tu dekat di Intu Bala Manyuh, kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, bak rumah anak ni yang tu, bak kampung Peruan Tanah Baru, dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7, bak tanah pendam Christian Penyau, penerang ke silik atau telefon ngagai David. Lembut telefon 011-251-1806 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai ya, Dura Anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura Anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Barumah Sami Merindun tau ke Barumah Awi yang Merindun. Sebedau ke Dianyong Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7. Jua pesan dituju ngagai kabar belayan kengalani yang tu bak Merindun 13 buah rumah bala di Barau, Sebangki Marup 2 buah rumah, Setengin 3 buah rumah, Semuih 2 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Sebeliau 2 buah rumah, Tituak Ulu 2 buah rumah, Tituak Ili 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Rumah Menari di Geluang, Berenggang 2 buah rumah, Bunuk Begiang bala di Bunuk Ili engkau di Sungai Kurak. Engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau di telefon ngagai Anita Gasan ngena lumur 013-657-7909. Pesan ke Barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip. Udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju, Yang Berhormat Friday Beli Engkau, Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum, Ngabala ke sememakai Baru Malangan di Ulu Sebatan, Rumah Kumbung, Ngabala di Rumah Flora Bilak 2, Kamu belayan di rumah Betty Supuak Roban, bala di Lumpuh Supuak Roban, bala di rumah Mawat Beratung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah, ngau kabar belayan di Soh, Serian, ngau kita kenglala niang Mei Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintiang, ke nama di Magang, kalai niang tu dekat di Intu Bala Manyuh, kena ke malam hari 4.30, hari bulan 7, baru mas Spencer Biju, Lubuk Sengelang, Ulu Sebetan dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam Tinti yang empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengah Siti lagu lama Ari Anderson ngalai hati tua sama sebagainya.

0: meron ka, di kita sa mabala sa baka, may nintiang ari, nintiang jam. Okay, ninga kami, tentu yan di YFM sa Gulay, sa Jalay. Macam baru pesan bang renggat ke dua tu, ngalih ngagai pesan ngeta sulit. Pesan nyua antabalu ni yang imah anak santu atau ke Indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak Durian sedang di Klang, kantu anak cukung di Teluk Bulat, melapi anak igat semenyadi, bala di Selangau tutus, rantau panjang, batu borak di Engkalan, au pasir mas, sungai bidut, banyuk, julau entabai, mukah, menyan, tanjung penasu, bala di turmah, janting, di nanga duat Selangau, nanga wuh, nanga rau, ngau di ulum mukah, bala di Bintulu, tuai rumah ayai di Niah, ngau di Kuching, ngau semua bala kena boleh diurintai ke di Temagang, pengawak ngua nulit kena ke hari 6, 1.8 ngetas sulit 2.8 hari Minggu ditangkan kau pengawal nyuak ke Entabalu pengawal tu di atas barumah steward tinggi batu borak di Batang Igan Sibu penerang kesilit atau telefon ke Jeremy Chili nombor telefon dia 0163588854 atau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga Kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh diberintai ke di Temagang, madaka pengawak ngetah sulit ni yang apai liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas Entabalu, diatur 1.8 ianya pagi hari 6, nguan ulit diatur kena kemalam hari 5.31.7 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit penerang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961. Ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entabalu lalu merekat ke Regang pesan tu datari Uju anak lugat tau ke Penensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entabalu lalu merekat ke Regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6.1.8 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Sembanggang pukul 8.30 minit pagi cara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik bergembur bagang baru rumah ni tumpu di nombor 35 rumah numpuk diri ya bak tuai rumah berandah di Tanjung Rirang pesan ditujung ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru Tanjung Peladin Terusan Tekalung Baru Entulang Kampung Resak Barangan Ulu Ngau Ilik di Lio Ijo Ulu Ngau Ilik di Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Ngau Ilik Sengkuang Ulu Duri Bangat Bala di Saka Betung Nyelutung Betung Sebangkoi di Remabung Pendurian semua tu di Betung Ngau di Memaloi Batu Lapan Ngau semua kita ke Ngelala Niang dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenjadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okay? Apa sidaya sanggau anak tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31.7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1.8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entabalu ngau terus berantu nyadi pengawal tu diatur bak rumah ajak di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apa sidak tu niang sanggau anak tang bala di seluruh tak ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Ngau Borak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei Ngau semua kita kenala Niang Sanggau Anak Tang Penerang Kesilik tau telefon ngagai Corina 019-8277-038 tau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585. Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impin atau ke Boy ngari ke sidaya sebilik madah ke pengawal ngetah sulit niang apa sidaya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1/8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sablot 74 Austro Hard Pestiga Jalai Sebiu di Bintulu Pesan dituju ngagai kapal belayan di Batang Jelalung di Tisam Empat Buah Rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangki Luyang Spak Setiam Sap Enyak di rumah Nyanau Enggak semua kita akan lala ni yang apa yang si datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau pendarang kesili atau telefon ngagai anak niang enyak boy 0199-9196 kusung-kusung tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya kusung 12-812-9593
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, mana pesan ke diterima? Ungkap ya, sehari itu aku nguji maca ambil semagang. Udah lagi aku maca bak rengkat ketiga. Pesan berat ke WCD, terima kami. Ungkap ya, lemai itu tazal lemai 29 hari bulan 7. Lemai hari 3. Tang kita menggal dulu. Gak lagu ke disada Ferris Leo, Ngenang Nuan.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pukul 7:05 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngeta sulit. Datari Anyau anak Jacob nesan semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyak gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke kemalam 31 bulan 7. Nguan ulit lalu pengawal ngeta sulit ngamuai entah balu kena ke pagi 1 bulan 8. Pesan dituju ngak ke kabar belayan babai anak abung tau ke apai Mautrin di Bintangur, bala anak Suriah, anak Mibang di Limbang, sesama bala di Lubuk, Tutung, Nanga Niru, di Nanga Ngungun, Nanga Wuh, Rantau Dilang, Macau, Kenawit di Pidai, Nanga Buan, Kapit Suung, Lubuk Antu, Sibu Serikai, Bintulu Miri Bakung, Marudik Baram, enggak semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang. Kita kenala Niang gadu anak Setian, kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu atau telefon ngagai Anyau Jacob. Lembut telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak abung nak lumurnya 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak bujang hari ke sidaya sebilik madah ke pengawal ngetah sulit Niang Angela ia anak kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu kau semua kita ke naulih dirintai ke ditu magang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1 bulan 8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1 bulan 8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan kenglala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 114 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau mendarang ke sila telefon ngagai Gloria 0168525259 tau ke Senorita 0113512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1 bulan 8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bar rumah bayi di Merio Tambak Karau Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku, di Basi Impelam Tekalung, Jalai Buntuk, di Temuduak Suriaman, Batu Lintang, Peruan A, Bala Dimiri, Ground A, Suriaman. Enggak semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik. Kita tahu telefon ngagai Apo, ngenak Lumuria 0114322148 tau ke 0111683-8946. Pesan ngetah sulit ni yang Joseph anak Dol datang dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Gausulan di rumah Gerai Raya Ili bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuak Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ili bala di Batu Matup ngau kebelayan kena boleh dirintai ke di Dumadang Magang Madaka pengawal ngetah sulit ni yang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1 bulan 8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah Bala Jawah dipindah datang hari 31 bulan 7 penerang kesilir telefon ngagai Sabah Dul ngenak lumuria 0111 5186 485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datang dari gaun anak sanggau madah ke pengawak Nana Meregang ni yang entuaya Mirian anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kepelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandis Sayat Suah Seramat Engkelili Bala di Lubuk Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kepelayan kena oleh diperintai ke di Tumagang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1 2008 apa kau diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gai gaun sanggau kena lumur ya kusung 1 9 3 9 4 0 9 4 7. Pesan ke pedudi datai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai ke babelayan di Batang Air Sebawah dibinai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kuching Skrang Gau di Muka Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kita sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1 hari 6 pukul 8 malam lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesilia tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shelo 0198282991.

0: Kulai Sejalai.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, berdua-dua dengan lagu Rimawat dengan lagu Ya Tungkat Semangat. Ya, Mawat bergasi kuari semi-finalis kita Pentas Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat mic lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah beronyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman mai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpak Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lela Nicole Cerita Tua Rudy Peter Duiti Lagu Berdegak Berserak Lalang Gabungai Atiku Ikan Anak Agi Pengurindu Dayana Shini Singkang Ngau Winnie Albert Aku Kalu Luang Rambles Walter Dua Lagu Air Mata Bercerita Di Rantai Pengingat Manis Pobi Chloe Di Empu Nuansiku Fazil Lelengau Darah Halina Perahu Mid Alex Wan Midang Belalai Parung Pemencik Di Bayi Binwell Masterpiece Menyadi Wat Rock Terabai Nicholas Frederick Ngau lagu Ya Biar Meh Aku Pergi Steve Shigan Bebara Api Dendam Ngau lagu Donnie Lang Endak Mudah Aku Lengkak Ya 24 lagu 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final Anugerah Carta Sapa Juara tadi pada live malamnya di FB kami ya sambil-sambil kita makan kuaci makan kacang kita medanya live nih Maxwell Franklin Saran lagunya lagi Spoon Memori Sekuntum Merindu orangnya kita mendingka berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 hari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansi kes ke berkaul ngau anda biar miat patu bisi bukti saintifik ngau saup hari agensi ke berkaul. Pengawak tinggal agak baru bangunan sekolah SMK Meradung di Nyau Udah Jai di Sadang Tembuk Bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang di nyewa bank PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapamutu segera nanah ke bala anewia mietik diperinsak di Kemeluk tau ke lesi nyawa ketegal perkara tindak uliah diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipatu mutus ke perkaranya. Sapi Permia Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau silik dengan cara tip profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke raban sidang nyemega endak uliah kelalu berpanggai bab pengelandia orang bab bidang perubat ajak. Laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkawul baka pakar patologi forensik, pemesai pemansik polis, penawar raya, pemesari upis, pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah dengan raban orang ke ngagak polisi. Tiap bengkah raban tu nang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna. Dia kena nentu kebalan nembiak miet oleh dilindung serta dijaga engkau.

3 tu tadi. Penerang dalam Facebook UPIS Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu. Nyerangkum pengawak di ngaga 5 IT workshop siti bilik kelas ngau pengawak di ngubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembuilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bak bala anambia belajar. Isu ti berkaul ngaraban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang, kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap iku orang ke diau bak rumahnya dekat dulu di perunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 tikes di mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding belalau ke sitik-sitik kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebakar laban tiap iti kesnya endang endak sebakar. Ia maksud ke jakutu bak sesi merik penerang UPIS pemansang pengawak berumah HDC begulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merik penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga uliah merik awak ndur sidaknya berandau ke isu ke bisik dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park ngenak pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau sawut ke bisik diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngenak cara berenggar-renggat pemujur bak pengawak tu endang berguna ke sawup hari semua raban ngambik ke PPR Bandaria Park tau nyadi genturan berumah ti likun serta nyamai endur diau. Sebab si datanya Kaban Kunsil Negeri Sita Jepang Iskandar Turki, Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandaria Park. Kita ada tu benda-benda yang berita lemah hari kami di YFM Iban Kucing.

Sepitong Sri Aman, sorry tu tadi bisi ngatur program hari orang tua umur tahu ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sapi Direktur Kedua Sepital Sri Aman, Dr. Naqib Akmal Kasim, madaka program tu endang sebengah rejalai dikenal sidang iri pemerhati hati ngagai mensiamanya berkabul ngga pemisah guna nyaga pengerai orang tua umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program terbegak bisin jidia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngga pengawak consultation ungkup orang tua umur. Pengawak kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul endak tegar pendiau ngga balance test. Lebih 50 ke orang bising kau masuk uji bakat pemaca berita kau host program television RTM Sarawak ke diatur bahawa auditorium piramli RTM Kuching sehari itu tadi. Program 3 harinya ke belabuh diatur kemari diatur kenangi kau orang baru ke bisi penau bak pengawak maca berita kau jadi host program television. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madaka inisiatifnya dengan beri peluang agar orang kagi biar umur nguji ke pengelandia sida bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikenal nambah ke bala penyampai uji bakat begat jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program television. Empat itu perambu dikenal mansia baru perkara adat udah bisa dibai ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai basah rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS.

Dr. Nelson Ilan Morsat ba Wisma Bapa Malaysia pada di Perambu tu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media di Majlis Adat Istiadat Seramadah ke tu undang sebengah hari jalai dikena ngemodern ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalan ke atur ke baru tu dikenal tentu ke adatnya semampai serari sengau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta modern. Perkara terbegak ngayan ke perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupuraba bangsa kelimpah hari tenentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ya ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka bab penusah tu kenyadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benung mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke data rimua di ngujung ke ia terpelantiang ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard bapa dinyawa berendur penusahnya kenyadi ketegau ti balat bakal bak palak kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai tu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Berlalu ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPI Serampak Menua 7 stesen pengamata pemerusi Rampak Menua ngereka ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu inya diserikai Muka Semelaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggal ke angin ke Berusi ianya Sibu, Kapit, Miri, Limbang gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45. IPU baca antara Kusiong ngagai 50 ngayan ke angin ti Berusi 51 ngagai 100 ditetap ke Jalan Pemerusi 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pansik kes ke berkaul ngau anemit-mit patu bisi bukti saintifik ngau saup ari agensi ke berkaul. Pengawat di ngagak baru bangunan sekolah SMK Meradung ti nyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke enggau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3, 29 dari bulan 7 tahun 2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: atur cara alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penutsah bebadi pada cara alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terpekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai. Sada lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bila kita kebaru dah makan. Okay, berandau ngau diri sebilik. Bila kabar lagi dengan kami. Terima kasih semuanya. Ngaru ke program terang di Dinga. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh di Dinga. Ngena channel Astro kita 871. Okay, udah lagu Ari Ganyang Hassan lagi Semina Bertemu Dalam Mimpi Nyotarai Kita Mati Nyawa Tu Buah Tamah Angin. Lagu Semina Bertemu Dalam Mimpi Awak mulai ke pengingat akan berindang bala aki ini anti uncle lagi ningat ke program kita. Okay, aninmu benung makai pinang jam kedai tu suraya ke berandau ne. Okay, udah tu limpang dulu maca pesan ba fanpage kami. Terus berindang gal kami Ganyang Hassan Semina Bertemu Dalam Mimpi.

Lagu di sada niang kan yang asan ngau lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peningkat kita va fanpage kami YFM station pemerintah kita ketelubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu nak berindang kaban ya suri enti Maria B ngau menjadi Nora Piling ngarap kata berindang Agnes Inda Robin MA mana gari dimiri lemai tu dengan wan minta lagu nai dinamik kena berindang dari pumeh ngau semua peningkat kita yang berjimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat segi amai Johnny Ben selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena berindah dari Limpu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok kereta perindang Alice Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut separuh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas orang kena perindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak ok Rose Liao si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena perindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarok kereta perindang Magang Mary Uban Martin selamat bertugas MA minta lagu guna merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kakia terima kasih ne Salisha Ganyun MA dipakan dengan Nuan sama beguntur lemai itu kakia minta lagu Edot Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha ngau semua kaban kenglala ngarau kereta berindang Buri Nyalu sinyapa mega benung dengan Nuan MA Luisa Jogi pemega Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglala ok ngau semua peningat kita mendengar lagu rancak dulu au. Lagu di sadang Alexandro Dara Kumang menua ada yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai.

Yes, yeah, so we're balan publika barang terbilang di benua Tokyo Aeon Mall, okay? Kira ke betapi hingga pengurusak ke balan dah berkau kandang benua Tokyo Jepun dituntung penusah tanah beronyang ke mari ya. Kalai palan tu kebendari ya baru dah dibuka baru kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakan berpenusah kenyadi kena bulan 4 tahun 2016 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Mega hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke mana sebab tu udah dibuka bulan yen kemari ya nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan dirungkah ke kereta boleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti jam tajap pihak berpedesah kenyadi lemai kemari gau pangkat 7.1 magnitude urut pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu betapi engkau penanggul ke sebaka pengurusak ti balat ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal engkau lebih 30 ikut kira ke agi bedau uliah digigak bak palan membeli ke barang Aeon Mall ke rusak tu ya utai kenyadi di Tokyo. Kita yang agak berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidaya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita tak lama nih.

Pagi Madeleine hari Senai vs Meja kita 8.14 minit malam sanda lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah ni harga di Serian. Okay, kabar kita di fanpage peminat YFM Iban PWI selamai ngagang Jessica Itan semua lemai tu dah bekal hujan di bau lemai tu tadi MA kekia kedua tu lada anak anggi N jabaga sinyapa kita sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent Roy Kuang semenika program Jessica Maria selamat lemai MA Rela Suzy sama tugas di konti lemai tu MA kekia di Desa Ilmu minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar ke ngelala Shasha Amanda Megak sama bertugas di Sibu ke dia tu benandingan Nuan ui mesti kilat lah lemai tu kukia nebah lagu nanda guna ngetan nagi kena berindang bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninggal kita jangan lupa untuk bahagia kukia sigamai Margaret Unci yang MA ningan Nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Sibis Your Love Mary Ben Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke dah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin kita mendekat lagu berentang lundai dalam air lagu kedisada Karen Libau ngal lagu yang lelengau kenuan nginjal dari sila senangkan nginjal lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silas dengan lagu ya Subat Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tangti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ne. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Jam ketiga, 8.30 lagi mendingkan Manasal malam tu. Dungai sudah jadi tampung gau pemerindang malam ne. Apalagi kita kesemuan pendengar kami, agi dengar kami. Terima kasih umanyu. Okey, kapan tak? Kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu berjaku radio. Laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya. Enggak program pentas semifinal Anugerah Charles Carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1.8 kira ke meri temegati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilah neh. Okey, terima kasih semua. Pagilah kita bertemu baru tindak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 ngali hari neh ngau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak ngau hati ke cukup ia lantang. Okey, tindak jenak boleh mimpi ke mana? Ngau lagu kebelu dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa. Bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peninga kami. Ya ke semua pening kami ninting hari, ninting jam nyukung kami di YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

Manggae, ada pulau Nusaro Tapang nya Manggae, ada punjoang i kalambuang tiung terbang nya manua sapa menyeteka kulaba jalai de tunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nya gemanua raja i adau ngangau nyawa nempalang nya gemanua raja nyumuh enti iba laru ngupa ajalai

lalu. Ngangau kumanga bejau nggo parau guncang rang talu nyada bujang.

Nilang gera tinggi, tajar sekali, tutu aja lepi, jaro de batang. Aku turun ada kambula, si dasa punga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun ada kebedau, si da punga tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu. Tudaku dalam pedu kanang lampuang dekeduan cida pungga rengan da tilam pajak gelam kapuak rengang inti di bisi anak namri. Aku tedai isi gagunang mansang awak kerja mawang bujang nantang awak kekeliang jantiang kalili yang pulau limbang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah dauan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai .

beman nalun lah saripah dayang marani bunsu nyumuh tebalaru ngupak ngkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nada bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nada bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan nguan

tukanya di gelanyang manang ngan tabaran baru kami bisi meri di daisi mansang ganggam

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati intinya begagu aing dijawai nantai

Ya lu udah tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu udah tungkah mie ada rumah panjai ngalili nanti pajalai kumang mengkaya pendak ngabai ngabai manca ngelari nanti nyobra rumah pajalai sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjung nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nade gik baru paye kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh ngalaki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenyo bemua nyelemi dapati pun kaki nya mawa.

enten ade bujang enten ade lebu amaing ai nem ngadae karuang ngumbuang menti nonare munus lalinga manu kanga sabuang nyerah kenona teh make raba sam kampuang nganuat nuan ngesempetuat kaya nengah hubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungga ngah mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kunan bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami kurni ikan ada uang

Lalu ada banyak yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang, tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pie yang pudara de yang cukup dituang urang tetuae pudan tenye nyalai ranyai balang bar kuang urang tenemiak tenye baka jengkak benong bakal goang urang ta daran tak bunga tual sega gempuang lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wilon baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular teduang nama nu atuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga semetup baka gugup buntur beta tigoang bisa rituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang rujuang nti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengengeman menunjuk ke bulan tekeleman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah aba bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah nak dia buah main naik, mengadai karuang, mengada. Ngandot nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada muno saling ngau manok banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunso ba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejebentang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga

bekalala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basambir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai ye sana pang bansa nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus gagala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petangra raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indung tuba temengah munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala nanti tahun tu dah nyampun cukup dah kira. Ila nuan dah tandang kegelenggang langai tisa dah tedian nuan ngopi pak dah sakak jalai tujuh becarangka. Dian nuan munu hanga munso hang mayu hang dekar jang ngembih kakak amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa. Nuan ngayang ta sigit da gelar. Gelak urapa silar. Ular nga naga tuan aji. Tuan tungku gemamna. Jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat dagu.

Sayang, sayang, batang bawang melalanya tumbuh di galenggang punjuang ngalinga. Urat nyampo penah negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam prana.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

Udang ara rumah bunga nyerah gembi tajar beda diri udang muji raja tuan haji tungku gemah mena baru muji kepala mentan tri juga linggi.

nggak di nganut nengko sempet tuat kaya nubuang nggak ragi nyerah kena nama keraba sampah di nganuang kena alam sampuyuang inai mangadai karuang mengangadi sambilan bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari nesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu baor su garu tuci halo debay nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halo orang tetua nyedudok barimai panjai ranyai balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat isi

0: bakalala ka bulo nu antua nga gayo kleang aji
1: dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
6: ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, nak ke kita jadi berani. Rositik ke, perancang nak jaku iban. Lupa banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Yang lain, tu mana benar.
3: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
0: Agi hidup.

Pinang, lagu hari Ricky Anderson ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kalian bakal selama malam hari 3 kita bergulai hingga waktu Sam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ini program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program itu nadai dikeluar ke Tegal kita ke ngintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu itu ya. Jadi malam itu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita bahawa program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peningah 082-258-633 02-258-634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita bahawa program genggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau bertapi ngau penus ya, akan untung kita. Angkanya penusah angus kita ke berbadi pak jalan lun kita ke gawak bak menua orang sobak kini ke bisi napi penusah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah bak tisi radio maka ke malam tau. Kalau dia tahu program kita di YFM juga boleh didengar kita channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro juga dia tahu. Kelimpah hari RTM klik. Engkau juga kena frekuensi FM bakal selama di Serata Menua Sarawak. Okey, berperindah dengan lagu Regimi Nyayang. Bedau nyambut kangen hari balap peninggal kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang eh bahawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 8225833 ngau meka 2586344 ya. Jadi kita nguji nyawat kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
1: Aku tak
3: Imbros,
1: Sam.
3: Oh, Imbros. Ada tai baru Imbros malam tadi. Selamat malam, Imbros.
1: Mana kita tahu, Gek?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh rani ngah tu, Imbros. Oh.
1: Oh.
3: Ya, nama teka tu si nun deh, kenang malam tu.
1: Jadi itu tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
1: Oh, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Halo, bengkai sama dia, Imbros. Oh.
1: Jadi to tadi ngemnya cerita kami hari sibuk tu cuba kami to kat muda Korea ke telepon to mayanya.
3: Au kawa ke Singapura.
1: Au. Mayuh apa kami sem bisa ya ke lima iko bisa kami sebelah coba laban nak sama menua sem.
3: Oh, au hari bukai hari menua bukai kedua nya ne.
1: Au bisa kedua tadi hari kami hari kenalan tadi bisa bisa enggak tiga ikau kami.
3: Oh.
1: Dengnya hari ini hari ya ni yang kedua.
3: Oh.
1: Oh, dengnya tadi. Ketau ke sem.
3: Okey. Oh.
1: Kami sebuat tadi cukup maya tadi flight kami enggak pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibu.
3: Oh, pagi.
1: Kucing kan usung kucing dia.
3: Oh, kucing kita. Oh.
1: Aw,
3: aw ngetu kucing dulu.
1: Aw ngetu mayanya sem. Tahun 2000 mangnya coba.
3: Aw transit itu dulu meh.
1: Transit mayanya.
3: Aw,
1: jadi udahnya tadi sem. Kami datang deh kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami si kau ke kaban kucing tadi. Luhian nama ya.
3: Oh, aw.
1: Ekstra yang aku tadi.
3: Oh.
1: Jadi kami dia tadi udah datang by airport di kucing dia. Pansut megang apa lah?
3: Oh. Nurun ke.
1: Wah, udah pansut memegang.
3: Nurun ke airport nih.
1: Nurun ke airport.
3: Oh.
1: Udahnya tadi sem. Udahnya tadi nanti aku tanya udah buka udah ambil ya. Udah tanya megang. Tinggal pelayannya aja mesti berdau dia. Dengar tadi, kaban kusikon tadi, ikan nama luyen tadi. Aduh berau kusuk usil ya, ini nama dia nak pulai dia, nama dia udah pulai magaya, udah pansuat magaya, udah nama dia, kati buka tokyak, kuyang.

0: Tim?
1: Tahu.
0: Dia nyata dari Lina nyawa-nyawa ya aku teman saya yang bukuk ya.
1: Tahu.
0: Aku pun dia jika ada yang betul muka ya, aku pun dia lalu kecil ke pihak deh. Lalu ini ya, aku tahu.
1: Tahu.
0: Kalau yang gak ada yang bisa tahu, aku dia orang dia ambil ya semua. Aku pun dia ya.
1: Tahu.
0: Dia nyata dari, ada kucing tadi depan biluan baru ke kami. Ada kucing yang agak jauh baru dari Tim.
1: Oh, lagi Johor kau tanya?
0: Ke Johor. Jadi dapat Johor tadi kerja lah. Aku ke kerja landscape kami. Dia bagi yang kami semua. Nak sekolah lagi kami tanya Tim.
1: Oh.
0: Jadi ke nak nemu muka tali pikir yang biluan tadi. Dan juga apa punggul dia ni lah.
1: Oh, dininya?
0: Abah nak jauh lah. Kita titi sira dia abang chat dia ada.
1: Okey.
0: Udahnya tadi Sim. Betul kami semua. Jadi aku tadi dan juang orang abah cuaca yang dia. Damping aku. Memang cerita tentang bekerja masa dari Sim kami semua. Mulai ke bangsa Bengala, bangsa Thailand, Iban, betul. Semua Sim. Kalau aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang tengah nama nak megang luri mogo dia pet luri dampa nemu orang semua nemu ke sudah aku nak saya temu mainnya tim
1: tahu
0: sebenarnya tadi aku tadi nak main ke sudah aku orang naik megang pegai keinginan dia tim
1: tahu. Okey.
0: Lepas kembali kami ya sobat. Sikit sikit nombor 2 terbesar di Singapura landscape-nya. Jadi tadi siam tadi sila orang punya tadi lepas kami ya bersaid kami tadi. Abah Singapura abah ngagak nolak tempat orang santai santainya tadi siam. Aduh kata dia berdua orang itu tadi bala induan bala semua bala kami kerja tadi. Aku lalu kembang yang lalu nikah ngaji dampak ngaji tu semua aku mainnya Sam. Bukan berbulang tadi tapi hati aku tu malu man berdua orang nemu bagai ingin bina tadi lalu beri bahan aku beri bahan kita nya ada jampanya ada Sam.
1: Jampanya
0: ini muka aku punya bakal kelas jampan atau kelas 3 ada. Tapi tiba-tiba aku tadi nyu kak dan berat dan punya nemu tadi lah belah saya dia tadi gustan mimian aku Sam. Tak ngelam tiang api dia nemu pemer saya tiang api ke tingginya ada Sam. Apa nak siap punya nak ngeyang aku Sam. Lepas aku gustan ke belakang dia. Ribas ke belakang kian. Abuh kian tu. Abuh pangka. Tiang api ni ada. Abuh semian jalan besar dia.
1: Ngelantak tiang
0: api. Nak siap orang ada Sam.
1: Okey. Nanti orang
0: bisa. Tapi orang bisa Sam. Ngelak aku Sam. Berbayar kena. Lalu tau kaku nak berbayar. Nak uliah mayanya. Kadang nak dijial orang.
1: Okey seminat nak bayar. Dijial orang. Kini tuan. Nasib ada orang ni. Nasib kena ada orang mayanya.
0: Nada orang.
1: Berani ke toke nuan ngasuh nuan mainnya ni?
0: Okey namanya. Lepas orang yang bersaid kami tadi. Sama kita yang di Sarawak atau ngetu dia. Lepas hari hujan tadi. Ngetu tu dia. Lepas dia dampak gilang dia. Dia nemu gilangnya. Mayuh ini sunal dia, Sam.
1: Bagilang.
0: Apa gilangnya dia? Gilang terakhir dia anu kami. Dia nak tadi kudai Sam. Memang aku tanya tadi. Maka aku tadi. Nanti aku tanya. Nada yang nanti dan nyong kudu. Agi bala aku di menua dia. Duit tu. Kena aku berbayar ke tiang api tau. Kata kudian. Masih. Aku tanya tadi. Belum yang kudu. Lalu dia minta aku lagi satu. Dia nyong. Aku lalu dua hari. Hari empayang. Bisa empayang tinggal dia. Lepas kaki dampak atau bersaya dia tinggal. Lalu lecut dia kaya. Kaya aku lagi satu.
1: Ya.
0: Puai hanya. Taban kaku dia dampak ni siap.

0: taban ko keng no to tempat no no no para kami ni impan ya de
1: au ah
0: sampai dia tahu sudah nanti mau siam
1: oh nanti orang beda
0: ke
1: nanti orang beda
0: nanti yang beda tu aku bisa sebab dia yang kau siam
1: au ne apa
0: berita aku tu siam sampai dia kau mamat ni siam
1: aman aman aman au nanti orang nanti orang beda tadi nanti mau mah kena orang ngau nuan ne
0: banyak mes, aku sebagai buai buat kami meninggal kami yang kami tim, aku tim.
1: Oh, dah nyak, okay, kan orang mengkainya.
0: Baru aku dengan tim, nanti terakhir mungkin tadi orang kerja banyak tadi sebagai. Kita selama mes di buat ngaji dan banyak tiap tim.
1: Oh, nanti mendak tiap i ketumbangnya ya.
0: Tiap i ketumbang tadi tim.
1: Oh.
0: Lu begau mungkin orang banyak tim, dia mau tanya. Meninggal kami apa apa saitnya tadi siko meninggal kami nama apa saya ambunya hari kita hari Johornya ya mana hanya aku
1: ne tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya
0: ada nade nemu tujuh tujuh begal muriang dia masuk dalam benda utang yang lu angkat kenya aku nak ngau angkat kenya aku Orang orang mengangkatnya bala grup kami dia aku nyuk buka zaman kian tu.
1: Aw ne lari mana?
0: Lari ikut tim. Aku ikut dia lembau itu. Jangan tetap megang aku ikut dia.
1: Oh aman. Aw nadeh madah kurang mana ne?
0: Nadeh sampai dia tahu sih dah nan mau. Tahu sampai sih dah bersih ni
1: ngah. Nemu masih dah ya.
0: Nemu sih dah bala kami lepas iban kami menyanyi coba bala ruya.
1: Aw.
0: Lari mangeang maiwang ke bala tu deh kaban ke udah ngap gula itu ba
1: kau demo nadai murung iga de lagi tadah tembo tanya dia
0: oh udah ya sem
1: au ne au
0: nama siko aja sem malam
1: ah siko ko aja au nadai kaban malam tu solo malam tu au au nang awa au go red go head aja
0: ah au nyamen ka yamnya
1: tadah sem tadah
0: keluar usah.
1: Okay. Okay, Imbros. Okay. Terima kasih, Imbros.
0: Sama-sama,
1: Sam. Okay. Peninggal ke terubah kita, Imbros. Sebab apa gula dengan kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okay. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Jadi, ngarap ke Mayuh Hakim, eh, kita ke Bukai. Dekat nusi cerita bah arus telefon kita okay, nguji nyawat kangau tau ga okay, halo selamat malam.
2: Selamat malam Sam. Pancu tu Sam.
1: Mancu.
2: Pancu Arimiri.
1: Oh Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
2: Oh Kediri dia aja malam tu Sam.
1: Kediri tu nadai kaban tu.
2: Nadai takut dek, nadai takut sendiri.
1: No, takut. No, mau tak nakut, Pancu. Nanti bisa lagi, payu agak. Nadai pindah no malam tu?
2: Nadai segi, nanti-nanti.
1: Nanti program tu, meh.
2: Langsung ngatu.
1: Amat, amat. Dimiri dah, dini, Pancu.
2: Batudan tu, DJ.
1: Oh, ditudan dia. Okay. Nyama tu dah, bisa tak kak. Kunci kau peninggal
2: kau ya? Anu nyap tunggal kau ngasuh nusi cerita ya.
1: Aha, okay.
2: Pada untuk lama tu tadi.
1: Oh, aw, aw.
2: Seduai ya, kamu terumput nurun kerja.
1: Oh, aw.
2: Batu dan luat ditumpu menya.
1: Aw, ah.
2: Dua ya, kau ngambil injin ngagai rumah ini ngagai ini ya kia. Kali dua ya medak bercermin.
1: Aw.
2: Temeda antau atas cerita dua ya.
1: Nih, namanya siang malam.
2: Malam pukul 4 pagi.
1: Oh dini hari.
2: Oh pada dua ya cermin.
1: Cermin keretanya nih.
2: Ya pak ya pada dua ya cermin kereta. Baju putih buat panjai atas perabuan kereta dua ya.
1: Aiy.
2: Pada dua ya mana pansut? Mana pansut tua kya? Mana pansut dulu ya? Pada dua ya dulu. Nak dua ke ngerakamnya ngena hari semula ceritanya nak uleh peda.
1: Aau ne.
2: Aau.
1: Nak uleh record sedua ya ne.
2: Ya.
1: Oh.
2: Dia nyak. Oh nyau mu dua ngambil inye rumput yang agai rumah ini ya kia. Dia nyau terbaik mesti nyari peda agai.
1: Aau ne. namanya nang suah ngacau luarnya.
2: Nadai duai nurun kerja pukul 4 pagi kena ke ngambil inya rumput kena. Cincu duai cepedak ke antu atas kereta duai ya. Kenyit duai meda.
1: Baru tu pancu.
2: Baru bedau bisi bedau sebulan tu dah. Yang asuh aku telefon ya ngai telefon malu ke.
1: Au ne.
2: Au nyaja mendi je.
1: Au oke, pancu. Nuan pun ada cerita.
2: Aku bisi ku cerita subak DJ tu madah gigit ukoi subak DJ kami diliaknya.
1: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukoinya subak ne.
2: Ya.
1: Aman.
2: Aku bisi aku dah mana jari dah.
1: Oh au dah gerai ne. Nadai nama subak.
2: Nadai.
1: Au bayar nya. Au oke Pancu.
2: Oke,
1: okay,
2: selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih ne. Oke, okay. Ya peninggal kita Pancu hari Miri ya. Hari Tudan pelabau aku. Oke, okay. Bisi peninggal kita itu ka. Halo, selamat malam.
3: Oke, okay, selamat malam, Sam.
1: Selamat malam. Berita cukup mana atau aku nyebut dulu nanti salah lagi. Sepawi, oke? Okay?
3: Betul.
1: Ya. Ah, sepaui itu ne.
3: Oh.
1: Ah.
3: Nama kabar nasi.
1: Ya, kait tenda. Terang.
3: Tenda telah betul nak uruk kopi itu.
1: Nanti kau ke Sri Aman ya lah sepaui.
3: Okay.
1: Bilang ika non kian.
3: Aku je. Nuri yang tiang bersih jaya dia aku.
1: Oh, kedai non pun.
3: Nuar dia aku.
1: Oh, dia aman. Oh, di Sri Jaya dia.
3: Oh, di Sri Jaya dia, meko. Kadang-kadang aku dia aman dan aku menganggup. Nengok berkebun. Dia, aku dia.
1: Aman.
3: Jadi, malam tu, Sam.
1: Okay.
3: Cerita tu, terbaru, mak tu, Sam.
1: Baru, ya?
3: Baru meninggal hari tu.
1: Oh. Aku bisa ingat kita di Lingga dia. Bisa, bisa empat bayar lah banyak, ne.
3: Oh, bisa, mak.
1: Baru-baru tu tadi, ya?
3: Oh.
1: Jauh dari kita ya?
3: Jauh.
1: Okey. Oh.
3: Jadi cerita aku malam tu Sam. Jadi 3 hari sidang kaku.
1: 3 hari tu kuda.
3: Ah, 3 hari tu kuda. Jadi kami 3 netwai ku ujuk ku labang dia Allah ke meja ini edito.
1: Oh.
3: Kebun kami 3.
1: Oh.
3: Ini kebun sawit ku dilik dia. Dan tu jauh dari rumah tapi se nak tes pun nak kerja ni.
1: Oh semak ya.
3: Oh semak. Udah yang nu. Kian kami 3.
1: Oh.
3: Pagi lah dalam buku 8 kena kami 3. Tetapi kebun. Jadi orang tes pia aku nya kaban aku nya. Hari cerita yang bese nono. Namanya kayu kara kita ya dah. Kayu kara kita ya.
1: Kayu pun kara.
3: Pun kara kita ya dah.
1: Oh okay.
3: Bisa nono dari mati nya.
1: Oh.
3: Laban aku, kan aku nunggu bantara kami dua ayahnya.
1: Oh, aw.
3: Aku tengah ikut kaya hari semangga yang kian kena nunggu.
1: Aw, nama mengasuh yang nunggu deh, Spawi.
3: Laban ngacau antara dia, kalau bersaingnya.
1: Oh.
3: Laban lama aja udah aku nanti dengan pasar lah, main ketua kaya, kengen aku.
1: Aw.
3: Mesti tiga kali, mesti aku ikut dengan mewah angkatku. Kayaknya, hari pasar ini.
1: Aw.
3: Udahnya. Dan kuat dua yang nyabi angku lama dua yang kuat yang mereka sayanya kerja dua yang bukan kerak ya. Udah nak tunu abang mai dua yang nunu yang aku baku cian din.
1: Oh
3: mai dua yang nunu dua nak nama ada turun kami 3 kita nak segi ke tunu si bedor bah
1: oh pun kerak
3: kerak bedor bah
1: oh
3: tampak dia pi bedor bah lah nyabi turun kami 3 kebuan cian
1: oh.
3: Jadi aku tu tadi, mai namanya mai dan sawit ke dalam dia. Tidak jauh aku tinggal kedua itu banyak. Jadi duanya sisi jalan itu.
1: Oh.
3: Jadi ucuk punya tadi, mai kubi kayam kita kena kontrolnya.
1: Oh,
3: banyak. Madah gay, aku tu main kubi, kenapa aku main kubi ngadu ke kubur saya, bat tengah jalan.
1: Kena
3: dan main dia nanto peta ya kuningau doi kian baru aku awak kau rok aku pi aku pi tinggal aku kisar ya madang tu aku nya madang aku papa kaya namun pai aku aku peta kau nak tulis kaya
1: madang apa
3: nak punya hari itu aku no ya kaya nya nak aku ciat nya aku kisaran kaya kaya sikit ternap tak kundang awar nap kaya aku Baga ko tu dako nya muni ga.
1: Oh, ni mayo cho nya.
3: Se na lima tahun lebih ya.
1: Nah, lima tahun lebih hao.
3: Oh, dah nak ko de. Baga ko pjuri de ko yang tadi. Mau ko ke dalam kian. Masuk masuk ko ke dalam sawet dan memuai dam ne dulu teh. Bisi temuni ba ko dia na. Kon bisi pasal bakat dikau dengan na ba tau re.
1: Hao ne.
3: Na siap nak na ko tengah hari ya sem.
1: Tengah hari. Tengah hari raya.
3: Aku sebelah ringkat ko.
1: Hai.
3: Tapi kau nama pecut. Lalu tiku dia sapat. Oleh aku setiap nabai ke kaban ke. Aku no bulu ku nyangkat. Nunggu ku saya kayu dalam kian. Mungkin saya nak keluar tu ketiku den. Nah, nanti bapai nanti bindai yang aku tenggam semangat. Saya mendak ada kepulai yang saya keluar kian. Atau dia nak ku. Lalu main dua kepulai ke rumah kita ke. Sekali kode malamnya ucu benda oleh timbu
1: ne
3: benda oleh timbu semua malamnya mata apa pelik aja dan namanya kumai tinggal naga tinggal naga ko ibu aku garaban dia ngelai dia kata ku ada dia tuai ko kodanya malam tadi taman nak timbu ni dia malam tadi gasak dia
1: ngai timbu
3: ya orang ko baik mereka bab ngai ga nyong ga urat tanai ni net ba mung nuato pun ne pau ya nya on ge makai ne ulah kira aku selalu makan mama kebun ne temu tanya nyai kena namanya bisi kaban ko balai ban ya rinya mimpi mimpi rusak ne ka babini ko ya
1: mimpi rusak ka babini
3: Aku dah jauh hari kebun aku nya. Teng kia amai senapa yang temenan nuntuang aja senapa yang lalu mati rusak ya tiba ya.
1: Aku dah jauh hari pun karo antara.
3: Tidak jauh hari nya. Satu dek yo nya rusak tu. Bedon tu ama minggu tu tadi oh mat ya.
1: Aku.
3: Nya aku dah kere. Kalau yang muka nyai berkebunnya.
1: Aman. Ngenang ke pun karo antara. Nanti tanya. Anak nunu ya,
3: sudah tu nunya setiap dah jauh punya ya. Nah, kemudah kapan ku kapan nunu saya ngecau kita ekono ya. Nai dia mengap nunu aku lah, jadi kan nunu tu nunu aku kungan kuat uriah ku kono ya. Nunu dah ku kono ya, kedua ini ada. Kapan yang ngecau yang ngaku sawiat kena bayar yang ngecau nuan nuatan nuan kiri. Bos dah yang mana kawiat yang tidak tigar ya. Kalau ni sampai belasan tidak ya.
1: Ya. Kati ucap orang tadi dah gerai sepawi.
3: Okay, malam tu kerap ke, malam tu nak tu.
1: Bisa baik deh apa seorang eh?
3: Anehnya, tu bisa main gorang ya. Pedak. Minyak orang pilih mau lagi ada kita ya. Malam tadi amat tidak luak mana bisa ikut kesak ke sana.
1: Nadai dia ngang lara tai.
3: Nadai me bisi aku haban da tu tan bi mon tri er ko tiga sina ya meda. Ne ya dia tu tindua ke kue nya ka. Mai ma mot tai. Ne ma kue nya ma na mo na ma tai nya.
1: Ama.
3: Nya da mo tu ta ko on se ma kita itu penyu mua mu jo jurus megang boleh petipon maru minggu sitik lah.
1: Okey Spawi, terima kasih megang Spawi.
3: Okey, sama-sama.
1: Okay. Ya, bertemu baru minggu ke Bukai ni. Okeynya Spawi ke malam tau ya. Siko peninggal kita hari Seri Aman ke suah mega bergulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nalamak mendiang ke berita. Kita nguji berandau ngau Siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam, Mau. Siapa tu, kaban?
4: Selamat malam. Lama dah. Nadai kenal sebulan dia. Dia tahu dia buat program.
0: Sungat lemah itu leban rumah panjai di pis no. Masa radio tau ke kadang ada lain tau. Tu datang dari rumah panjai tadi kucing itu.
1: Oh, ada kucing tau di tau. Okay.
0: Aku tu aki siko dan panti yang nampari.
1: Aki siko ni.
0: Panti yang suah aku ngau lama tu deh.
1: Ya.
0: Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nya.
1: Okay, lama mah tu deh.
0: Lama yang di maya nyok suah maya kabang. Jadi kita itu segi dia buat madang kabang lah, kalau nak langkau, tau ko serunggu ukurannya. Jadi mayanya aku nyalain kabang, nyalain kabangnya. Jadi kira pukul 10 lah paginya aku tu tadi. Mai ipar ku ipar ku lagi niat lah mayanya. Jadi bini ku jadi kami doa itu ngigok kayu alamai. Namanya nyalain kabang oleh kita lagi ini. Jadi mai senapaikan mulai itu tadi. Danya nyelam aku. Angkat lu langkau kabang ku si lubuak. Ku mai orang dia tu lubuak nangom ruji bom no kami kabo dia ndak.
1: Lubuak nangom ruji.
0: Jadi aku tu laban narinya beno pancang mata panas. Angkat kunya tadi melungguah buat tu saya sih. Kedau aku nak kau pengusai lebih. Angkat nyok tadi nade cemang kalau timbak nyok le apa nyok kenyian aku. Tak timbak ku buat semak ke wong palau. Jadi kat pun rakyat senapang ku tu. Angkat lebih narik ku puai aku narik lebih tebiang. Puas-puas kami berada ke tariatnya tadi. Lalu putus tali senapang, tali tansi kena 200 pound. Putus ni. Banyak, banyak kami yang kabang. Aku pulai. Jalan kau kabang, gigok ke kaban, kau pun gigok. Angkat, mayuah kami, gigok padah lah banyak. Nyumanya kabang, nyumanya madang kabang, ibu dan kabang terimpu ni. Angkat, madah kayo aku, ipar aku. Jadi, gigok kami lebih banyak. Angkat dengan labin tadi lalu dia temu ipar ku.
1: Temu kan eh?
0: Bedau ipar punya hidup dia tu. Ia nak kumbai orang apa cikgu jungan kan taban. Buat rumah ikat kantan sungai jira. Jadi ayok ke kenyau punya udah ninggal lama udah. Jadi gigok-gigok kumbai angkat labin tu tadi lalu dia temu ipar ku. Nak udah timak yo. Angkat nilam tu dah kurikusin. Mudah lebih lah mencok aku bal ke aku lah napang kabang aku. Angkat lebih lah tadi. Lalu dekat bo nama kaki mua napang punya. Angkat lebih ni rumah sejam ke aku ngau tali napang bo kayu alam air dia. Nyok ngaku ni kayu nyok nama aku ngejut asai ke ulia kepalok kebantuan. Nama nak ngejut tan ke ni beli napang ku nyok dan melihat jari ku. Dan lebih.
1: Dibeliat ya Nuan tadi.
0: Dibeliat. Udahnya aku dengan oke. Kita tolong sih dok angkatnya yuk ke subok lah bayar ketinggi-tinggi lagi. Lalu nyagu ke kayu nyo. Jadi lagi ke aku irau ke naik ke lebih tak ngetuk. Angkatnya lu datai ipar ku nyo. Perjungan ku sih doknya. Lu cimak ya sambil kat je napang. Angkat kayu nyo uliah. Patah ke ni yang ngayok punya subuh. Angkat lebih ni lebih kisi tebi yang ramai tarik kami. Jadi lebih ni tapi seruai nak ada yang kau aku gagak lebih besar. Ini yang lain boleh hidup kita alamai.
1: Alamai ni, dia beliat ya.
0: Alamai. Jadi mana ya aku pun alamai. Jadi ni begau kami sebuat mok medang kabangnya. Lebih ni mana yo gum sai jadi bisik ni rau ku laban bala yo Palai par ko ni suai labi nya bian tu ku cerita sida yo.
1: Oh, au kena ke.
0: Dan suah udah ada tindak orang kau senapang patah nak mati.
1: Au.
0: Lalu ni dia jaga dia pang ku kita nya gancai nya. Mayo bakal bo belakang labi nya de.
1: Au ne.
0: Au laban suah ambil sida mimpi nya bian tu mesti kena ayo ku siku. Yo ni udah mati.
1: Au.
0: Sekali udah nimbak nak senapang patah bo. Oh, naik cido aku.
1: Nah,
0: dia nyok-nyok ke lebih.
1: Oh.
0: Banyak damai mimpinya. Di sini rau aku.
1: Oh, sama berantau lebihnya.
0: Oh, jadi lebihnya tadi. Lo baik kami dalam kaum kabang aku. Dia kami itu lebihnya. Jadi, saya lebih. Lepas kena ada kalau, nada ditimbang menyok-nyok ni.
1: Oh.
0: Jadi, lebihnya. Dia bagi kami tubuh 9.
1: Oh.
0: Semua kami ke bawa madang kabang. Kau kan ngau deh.
1: Benda jauh lah ni.
0: Benda jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami 29. Awak bisik 7 keti.
1: 7 keti. Itu
0: siku isi ya. Jadi aku bisik mirau ni dengan sidok madah ke. Kadang-kadang engkau tak bisik lebat lebih tu jadi tu lama manyuan lah tubuh dah bakar tu deh. Jadi kau semangat kau sampai dia tu. Umur tu sudah tua. Nadai kau nama-nama. Banyak nasib kita lah. Jadi nyok lah. Kau mai kau. Enggak semangat abang ti sidok nak ngawal aku. Mesti mati ku lebih-lebihnya.
1: Leban dalam air, Dian.
0: Leban dalam air. Jadi, apian, jadi, namanya kerubung kering lebihnya. Atau aku taruh ipar ku. Apa ye? Cikgu Jungannya, dia tu nabi lagi ni selepas sungai panjai sudah sungai jiraknya subuh dangun. Dia terangun subuh tahu oleh anak mien umur 3 bulan banding deh. Pun saya tak ada timbang tang jangkau ku cik timbang dia tu. Lebih 50 kilo jangkau ku lebihnya.
1: Nama antara empat kita antara kesika lebihnya.
0: Empat
1: ni.
0: Baru bagi kami. Tak aku bisa tirau ni ngobala ayok, aku boleh ipar, aku madah ke. Lebih menjadian tu, nyok bisa tirau aku.
1: Lepas aku dah makainya?
0: Dah makainya, banyak lebih menjadian tu, aku sudah ya, ambil mimpi.
1: Laban keberantau meh kok.
0: Engkau tak ukai lebih nyok menjadian tu, telah menjejak aku dan mu.
1: Amat ke
0: jangan. Tu tak irau kok.
1: Amat. Nadainya nama deh.
0: Nadai. Nyok mesin.
1: Kemana lah cerita adanya Kisika? Mana amat cerita adanya kok aku?
0: Nyok mah cerita. Jadi tipsi peluang minggu bukai lah. Nusai cerita mai lah. Kalau kami rasa tua ngasuh ke nusai cerita. Ti yang ini nadai kami jadi kok aku. Ti kita ngasuh ke nusai cerita kita. Tulis mana-mana kok aku.
1: Amat.
0: Banyak. Jadi tak. Sebut ngapo ti sidok nak dibuat nak jaku. Ado ko betul ti sebut aku ti buat surat nyai ku maco ko ku ni mesti dia yo.
1: Amat ya.
0: Bah, terima kasih sen.
1: Okey sama-sama bisa cerita nang ngalau ya tu si ke.
0: Ba, nanti ku mau ke.
1: Okey sama-sama. Okey sama-sama. Selamat malam. Okey ya. Nyata deh, Aki Sika di Kuching di tau ya, angka bisa nemuai kita ya. Okey, jam kita itu 2 minit melalui pukul 10 malam. Jadi tau maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pogok besar sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Rasim Kuhian madah ke pangkuk pengawal sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansik di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah hari meri sukung ngagai ruang bilia orang ke betapi ngau pemar penguji ba penghidup. Teks jakuk yang dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing, ba pengerami jadi ke Convention Antarabangsa Perubat Ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berapa anggunya Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostik molekul ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation disiriris ngau pemansang sektor nyaga pengerai tijampat tindak ngeruga standard etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bampu pangkup ngawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik nyengkaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke di keranau kemaya convention ICMF 2026 tingempuruk ke pakar arimnua atau ngaun terabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal Malaysia ti berkualiti dengan maya macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setipak ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal tentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area rus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin madah ke pengawal nerenak ke modal Malaysia di berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau ngegap ke raban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nembiak ukai seminat nyulut pe akademik aja tambah ke ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilang. Ya maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Sarawak Rengat Sarawak 2026. Teks jako ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Ba pengawal ke sepaka Tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jako Melayu nak boleh nak seruran ditegap ke. Ko ia yang dikenal tentu ke jako bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya mega diricah ngau penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun PH Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jaafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ko Dato' Dr. Hasami semanjai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkuk pengawal jadi institution ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya ritau. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang Bukai.

0: dengar ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.
3: Okey, data baru kita ya. Bak jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman Ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh lagi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya. Baru selipun kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kaban. Siapa tu?
4: Tu empalian tu,
3: terus empalian
4: hari.
3: Oh, siaman. Malam terus rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Apa tahunnya kemarin? Bisa ini terus rumah.
4: Bisa ya.
3: Selalu
4: siaran jalan. Lepas dan tak sesuai baru kita.
3: Juga sudah nasi balau. Okay, terus rumah. Nama kini deh malam tu kak.
4: Kenang deh. Kisah. Udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kan?
4: Ingat. Habis ke SPM sebab. Lalu nama tu sebenarnya biasa SPM berbaik malah kami. Tanya si kau kini dah tahu ni. So, aku ke Bintulu, sekedar si kau malah ke Miri, si kau malah ke Brunei.
3: Ke Gawak, ya?
4: Malah kami. Awak ke Gawak.
3: Awak.
4: Ya. Ngiga duit kena nampu pelajar baru, pihak aku je aku. Aku lu milih ke Brunei.
3: Sebel,
4: banyak apa aku, segi Gawak dan Brunei kan.
3: Nyamai mesti ratiti ya, kena.
4: Ya, mesti pulai banyak bulan 11, ya, mesti pulai. Udah Christmas 29 bulan aku lu nitih kia. Mayuah ke kami bisi empat ikau. Balari menua nitih kia.
3: Nak kediri ke nuan eh?
4: Nak kediri. Dari apa ikut si kau. Engkau adanya sedari lipat ni. Inti yang engkau apa gun. Sebab belah engkau kian. Hari kucing yang kami kena bilon. Aku udah ngagak paspuatnya. Lalu kan nanti kita akan berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atur mayanya apa nya ne?
4: Atur mayanya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu padang bila lama sebab ukai ke dia tu nyen sepiak nyen dot TUDM.
3: Harinya terus direk ke ke Brunei.
4: Dari Kemiri.
3: Dari Kemiri. Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan Kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan ke Biswatutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagai 7:30 baru orang rasa lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami depan kak ke Kudi. Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah, baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot tempat dah. Sesuai ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Sesuai Nyerungkuang.
3: Asal Nyerungkuang, Pia?
4: Asal Nyerungkuang. Lepan biluan dah ke nurun ke diri ke baru wakin. Lari ke Ari Jai
3: dah. Baru ya
4: dah lepas. Dah lepas meri jaku gerah kena. Tengejut mebiluan dan nurun ke baru wakin. Apa
3: speak
4: kau?
3: Tak
4: ada lagi kau.
3: Asal kita babut nanya. Jantung.
4: Jom bisi asal kat kemi kata gerah. Lepasnya ni ada kejut ke sekali ke baru wakin. Udah lepas je Manah baru dia kejuat ke baru ke baru akian.
3: Okay, ne.
4: Okay, ko nak nombor lagi ko. Nyo. Kita ketara. Lama kena kalah kena.
3: Au ah, raya.
4: Udah gebilon miat, udah kali yai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
4: Au. Au, bala belain dau. Sikitnya nya jeraya sida.
3: Okay.
4: Udah ya nyo udah taiba ruang udara miri jo pagi.
3: Au.
4: Kami nyo udah landing.
3: Au ah.
4: Ada miri, lalu harga terminal, beli tiket, lalu harga suka tujuh, dengnya lalu bertukar bas, harga kalau belayat, lalu nyembrai ke seberai kena speedboat, lalu harga seria kami, tadi seria nya, lalu kerja apa bala di kampung Jabang, dia, kira bisi seminggu lepasnya baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di Bandar Brunei?
4: Lah, berseriak dia.
3: Berseriak dia.
4: Mula aku gawak buat penaga kelab dia. Geripe-geripe tu dia. Baik-baik bala. Kadang-kadang naga geripe rumah gurka ke, berseriak. Kadang-kadang diam ke, ngadu ke jalai sekolah Chonghua buat lumut saya ko. Berlumut. Ya, mari 6 hari minggu yang ada kerja. Baik orang berikan. Sekali kami berikan ke jalan labi kian. Bisa sitik taman ke jalan labi ini. Udah aku takut ke air. Bukan dah takut lama. Lama aku ni ingat airnya bisa lintah.
3: Sini mayu lintah tu lah kian. Kelimbang ke Brunei kian.
4: Dah baik sudah ya muka. Akai ya mata lanmu ko. Kan dah ngekor danu orang. Ini aja lah pukat aku respia kawan aku respia ini ya pukat lama hati kuliah
3: singgah lintah ladai
4: ladai kan ladai kena ke ladai lintah ya ladai berminggu sisi bayar berikan kami berseria dia pedong musim penghujan dah kampung yang ampuh nyak mah ngetan pukat berkampung kutai ke takut ku kampung besai kejap ya ke kampung besai dah lintah sisi
3: Bayar
4: siti enggak
3: ular.
4: Au. Tiganya. Udah kepukatnya panjai. Dah kita nak menua orang lah. Nak nemu menua berkening cara berkening tak utai bawa menua kampung puangnya.
3: Aman.
4: Tujah kenyal menyikut utai genggam semangat lari pukat dikin.
3: Kau pernah ni tiap kurang ni.
4: Tiap kurang. Kan tak, ngay kena nemu orang ke. Kita gagi biak dah. Baru habis school.
3: Bukan nama ada tu rumah ni. Tu nyong ngenangnya. Nanti tengok ke Limbang, ke Batu Danau, ke Mayuh Malintah. Nama Mayuh Kerbau.
4: Kerbau. Kerbau. Kerbau.
3: Kerbau.
4: Habis lagi jalan, sida matah jalan labi ni. Mayuh Malintah ujung kian.
3: Jangan
4: takut ke?
3: Takut ke kelintah ni?
4: Ini menjelikap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah, lintah kerbau tu nak bakal lintah bukit. Lintah bukit tu min.
3: Aman.
4: Lintah li kerbaunya besai.
3: Besai. Besai tunjuk jarinya. Besai jarinya.
4: Nangi MSP ku bakal kampung pai semukat. Utai nak pai semukat ke?
3: Aman. Kenang ke duit Brunei bayarnya tukar kita tukar duit kita berapa?
4: Seringgit 70 sen.
3: Seringgit
4: 1 dolar.
3: Sedolar seringgit 70 sen duit kita.
4: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi betul tu berga air biarnya sintau biarnya sebutul baru RM2 20 sen duit Brunei.
3: $2
4: $2. $2.20. Udah kemiannya baru lepas sekolah. Belum tu demung Eropa. Ya lemah-lemah pernah aku. Bincang sintau ke tukai kami. Kalau lemah bincang sintau ke.
3: Si sponsor kita.
4: Sponsor lepas kena mulai lelak ke ya. Kadang-kadang hari nak je baik makai ke.
3: Aman. Nih. Tinggal pengingat aman ni tu rumah.
4: Tinggal pengingat mah.
3: Bisa kalau ke Brunei lagi udahnya.
4: Udah lepas yang nadai aku ke Brunei bulan 4 aku pulai hari ni lebih hari saya form 5 keluar banyak tu. Lalu nadai kira lagi. Lepas ke lalu nadai Singapura semua. Bisa kambit kian.
3: Ne.
4: Jangan betul ni kita berunai.
3: Aman aman. Aau tang aso ke ngam semangat tadi. Mayang kan pan biluan nya me.
4: Aau melepas biluan.
3: Aau
4: kasih ke pancit kami.
3: Nada yang ka dari hidup kini.
4: Aau nada yang ka hidup saya tesenya lapun dah kita melihat.
3: Amat amat. Tangka
4: saya terjun kena dia niki pamagi niki ada tu berasa ya nurun ya lama kita nak terlebak dah.
3: Aau ah. Hei, sekelah buah pucuk kayu, nih, turunnya.
4: Oh, ya, kita
3: ini semua
4: selalu kan terjun dari pucuk kayu.
3: Lepas ngai. Nggak, nggak sayangnya.
4: Nggak sayangnya.
3: Aman, aman. Oke.
4: Udah tuh lah, nyambung kayaknya, banyak buat Singapura lah.
3: Ah, tahu, tahu, turunnya. Oke.
4: Dapat tampung-tampung ceritanya lah.
3: Oke, tahu, Pak. Minggu baru lah, kini. Tahu.
4: Aw,
3: okay. Okay. Si
4: awak lah,
3: minggu dulu
4: lah.
3: Okay, terima kasih tuan rumah.
4: Okay,
3: okay. Selamat malam. Yang tadi tuan rumah paling ngenang lebuh ke nepan biluan Maya Rijai. Oh, Mayanya ngena twin water aku ya. Ya macam-macam eh utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawak penuh orang ya. Okey, peninggal kelima kita tuai rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
3: Selamat malam wei. Siapa tu dah?
5: Tok Sam tu.
3: Sam. Oh, tamang tu ni.
5: Oh, tamang.
3: Hari ni no Sam.
5: Tu hari kucing.
3: Hari kucing dito. Oh, nama baru telefon atau ni?
5: Baru
3: telefon lah. Baru ya.
5: Tan
3: suah ni suah ni ngah. Program tu lah. Oh, aw. Nang asal hari kucing pia, Sam?
5: Sigi asal hari kucing.
3: Aw. Okay. Okay, Sam. Nama tu kak kenang lah dah.
5: Bisi sigi cerita cerai. Kalaknya di dalam 2013
3: lah. Aw, ne?
5: So, lepas tu tubuh. Tubuh kumpul,
3: oh. Medak itu. Jadi benuan pun punya?
5: Kira ke jadi mayanya.
3: Oh.
5: Tua aku baru nak daik.
3: Oh.
5: Pegawai kami ni nak pulai. Pulai ke menua.
3: Oh.
5: Tengah ke semunjan kian mah.
3: Oh, aku semunjan kian.
5: Tengah ke semunjan kian. Maya nyengai, nyengai ya malam pertamanya.
3: Oh.
5: Nadai oleh tempuh bau. Bau
3: ni.
5: Kira bau kita punca ada nak air lain bau kan?
3: Au bau.
5: Tapi sebetul yang nak air sebenarnya. Sebetul dua minggu sebetul yang nak air. Ya bisi mata. Kamre batu apa beti hanya. Kuna nemu hari ni nak air batu.
3: Batu apa beti siapa ya?
5: Baca batu kerangan. Atau warna putihnya, maka asal pihak aku pun muda.
3: Oh, awak ni?
5: Ya muda. Saya itu berada kira ini tadi panggil anak ipar aku. Tapi tadi saya mengenang ke ceritanya tadi bisa bau tadi lah. Bau
3: buat kita masih awalnya.
5: Bau buat kita masih awalnya.
3: Awak.
5: Teringat kejakonya tua aku tadi. Amai kaya sebetul itu nadai seringnya. Dia ngasih muliak ke batu bat di sini beti apa ke kibah nanti nak ingat tu. Ada ambil ada ipar kumpul nguriaknya di sini aku mama amai.
3: Oh, ipar nuan ke kak diberi nya ni.
5: Oh, anak ya tadi. Kaya beri ke anak ya. Kira pengke ucuk ya tadi. Udah nyadah diuliak ya tadi. Utainya tadi bakal kan sepuntan ada bau lagi. Utai dia ambil dari petiah. Petiah untuk niang tua aku nya. Sikit bakal batu putih ke ni. Kumada batu putih. Sikit amai batu.
3: Bukan batu sebelah sungai nya me.
5: Ya tu warna putih. Mi tu yang masai tunjuk. Masai kukut. Tunjuk anak.
3: Oh, awak ni. Luan pun meda, Sam?
5: Aku pun dia. Kami sebilik dia megang. Nyak ko ngombai tenyak ganya ari entahlah besok nak percaya petia dia percaya pun petia
3: au ya au dengar
5: Ya maka sudah pengudah yang ngulih kayaknya tadi nah gentu dalam kayaknya di uria mimiat saja. Uria uria babetiah mimiat ya.
3: Wow, betul.
5: Kena lunga kini mendata uli uli menijah ya kini lunga tagam ya.
3: Aw aw aw.
5: Yang uli ke batu.
3: Maya ya ke maya ya ke udah nadainya. Nih maya ke baruai ke bekeninya.
5: Sikit ba kena rumah rumah tua aku nya. Nama tu kediri ari urang.
3: Aw aw oh.
5: Ke kediri mentari. Aw. Lagan tu jauh lagi takah menua. Takah rumah sikit-sikit.
3: Aw.
5: Tangan kediri.
3: Aw.
5: Ya maka malam keterubahnya kami itu nyai ya.
3: Bau.
5: Bau. Tak ada boleh tempuh bau. Sampai orang nanto berani mungkin nanto berani nanto
3: oh ya noleh noleh lali ini ya kok kita eh
5: lari
3: noleh lali lawan kalau bau
5: tapi sebetul dua minggu sebetulnya sengi ingat aku yang bisa mata kan ngasuh betul beri ke ujuk sano ya nyoba anak anak ipar aku nyata deh nan kira penilai punya bagi aku.
3: Oh ya,
5: udah.
3: Betul.
5: Mulia ke batu hari batunya siti, ngau baunya siti.
3: Ah, udah udah lihat ke batu, nade bau lagi.
5: Nade bau lagi, kurus nggak bakat tadi sepuh, aku nade pergi, nade apa nama bau dalam.
3: Oh.
5: Yang bilang, tapi betul, berada lihat kena bakat, aman, nau lihat aku nak itu berani ngimbai dia,
3: oh, lalu bau. Ya, ya mati di rumah. Mati di rumah. Ha? Mati di rumah.
5: Ya, mati di rumah lepas mati tua ya.
3: Aman. Di mati hospitalnya. Mai ke nang dejia orang kau kena bau ko deh.
5: Ya, nyama lepas kita mati di rumah.
3: Au.
5: Aduh dari buat orang nama tu pasap mati kena lepas nak mungkin tidak ngadu nyarinya.
3: Kenang ke batu tadi sem. Nama gunanya bisa ada gaya kini.
5: Aku nanya ipar ko, kanya arsi ayang ngoinya kini ndak ke ko. Ni bisa ke ko natua nyarinya.
3: Ni
5: ketiga ya batu nyarinya.
3: Oh.
5: Nak kentu ke nyawa tu, nak aku berani nyo nanya penanya ya.
3: Oh.
5: Tapi nya tidak main nyadi yo tenang.
3: Aman aman. Au nau leh padah ko orang menyata dia reti.
5: Nau leh padah ko orang ka nyantara ya ngoinya kini ka nyo bisa ambil mimpi kini
3: kenapa
5: kini kita kenang.
3: Ya engka aman. Au.
5: Nyaja cerita rek.
3: Oke, mana mah cerita Sam? Oke, bisa cerita bukai lah. Tahu ke mesti ni?
5: Ya ya ya.
3: Oke, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okey, ya tadi Sam dari Kuching Tamang. Keterubah ya bertelepon ya bah program kita ke malam tau. Okey, nak berasa 10:30 malam lagi panjang jam kita itu ne. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau. Sagak lagi kita ke bisik bercerita. Sagak lagi nyame nyawat kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Ah, selamat malam. Siapa tu dah? Oh, ne. Okey. Padah kenyawa nak tu terang ko ya. Okey, peninggal kita ke Bukai 0822568633 2586634. Angka bisi penanggul menyata tadi ya nak tu terang di dinga. Okey, tang pak aku di tahu terang ke cerita dinga aku. Okey, hello.
6: Hello.
3: Ya, hello.
6: Ya, hello.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam. Tu bangga tu.
3: Oh, bangga. Duan dinga nyawa aku bangga.
6: Bisi ku dinga.
3: Bisi ni. Okey. Jadi
6: hari radio ni.
3: Hari ni non to bangga.
6: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
3: Hari ulu sebawah.
6: Di pintu lau.
3: Sebenarnya tu kalau bercerita non.
6: Kalau bisi dua kali sudah kan. Kemula kelihat bisi. Tahun lebih tu dah nak dengau.
3: Ya nyuna ingat banyak tadi. Bangga.
6: Kurem kurem kan ningah kurem. Nyamai gay gak.
3: Aman. Okey, bangga datai baru malam tu ya. Bisa dah.

0: Begitunya aku mulai kediri lagi langkau nanas kemeduai de nak jauh hari jalan luannya meh.
1: Aw ah.
0: Mulai aku kumpatnya. Jadi lebati kenai jenuh ngai nak gawa.
1: Aw.
0: Pas waktu tancuat baju kasut aku.
1: Aw.
0: Kak nganjuang tawang nanas kudah de beli orang. Apalah ianya baik pulai tanam baru.
1: Oh, au pawang ianya.
0: Pawang ianya.
1: Au.
0: Ngerti ya ke jare-jare yang.
1: Au ah.
0: Udahnya nurun mak umak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas konya. Tangkuk ketangi.
1: Au.
0: Au. Udahnya tadi baik aku tuang nuku dua tuang minyak. Kena sabis kereta cai tanayaknya deh.
1: Aw ah, oh.
0: Sebanyak aw. Nak aku duduk mana nanah je. Aku nak ulah duduk nyongkong bekam orang.
1: Ya meh, aw. Dia fatwa.
0: Dia tua, umur aku dia tahu 72 tahun.
1: Apu, aw. Aki, apa ya ayah bangga tu, aw.
0: Ngai nak gawa.
1: Amat, amat.
0: Nurun aku katas ke mana nanah sekian. Uje aku pawang nanas dalam raga akunya bisa 20 titik.
1: Oh.
0: Oh, temu me pawang nanas akunya tadi. Jalai-jalai aku pedak ku buah nanas. Nanas sawiat akunya bisa gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame ku pawang nanas titik. Laman aku ke bisa migai tuga ke panjai senyap paknya. Simpan ku atas peh ku dia.
1: Au.
0: Duduk ku atas tuangnya.
1: Au.
0: Laban nanas tau pamai udah tuai pawang ati nak pantap buai urat lama ianya. Jampat kak berbuah tapi buah yang min.
1: Oh. Au.
0: Ajar penian sedip kenyak mia.
1: Au au au.
0: Udahnya tadi. Pantap pantap aku atas peh ku dia aku mangai ke kayu entari.
1: Au.
0: Lampang lama tau sedip mainan kenyak lama aku mantap. Awang nanah kena kepeh kunya.
1: Peh nuan ke sekalan pe.
0: Bukai kayu nya pangai kata peh.
1: Oh kayu nya tadi. Au.
0: Au tunggal kunya. Tanya aku ning jalan ke.
1: Au.
0: Udah nya sri tepantap aku. Pe ketas metu kena batuang.
1: Akai.
0: Terbek aku tanya panjai aku. Awang nanahnya putus.
1: Au.
0: Terbek tunjuk panjai labah ku ke. Mena kasut panjai nya deh.
1: Au ah.
0: Pedak kundi dia dilek patung ko.
1: Okay.
0: Alu ko pampua no sarung jari ko ke beda jari ko kendal sarung ni deh. Darah yang tadi abai ya. Oh, bodanya tadi. Lama aku nutup abai telih aku nya tadi. Bisa semua lima minyak baru ko berunding yang kena ikut tol lagi. Waktu ikut dia.
1: Oh, ah. Maya nya nuan siku aja ne.
0: Oh.
1: Oh.
0: Aku gak siko aja. Jamnya udah kak pukul 5:30.
1: Ah, kayak lemai.
0: Oh, lemai.
1: Apo?
0: Apo? Di kau mati, ambil darah lagi. Udah nada yang sehat, aku mati. Nada orang mau, pasti kudian.
1: Oh.
0: Udah nyak dengan tak kerus kerus. Udah datang di belakang aku. Kata aku manu aku. Baru kak lanjau manu aku nya. Itu kau datang. Aku nemu ke dengan bas aku. Aku untuk ke manuak je. Berat jakuk ke manuak ke diri.
1: Au.
0: Uji pasir ke kaban kian ke asun ngeseh aku. Aku untuk ke manuak je. Nah daya nemu je ku iban deh.
1: Au.
0: Ngeseh kutuk. Keliah kutuk. Aku untuk kia.
1: Au.
0: Au. Dia nyap je lah. Ini manuak yang tadi. Tak pedak ke ruh aku. Dau dudu gaung kan ke. Nginyak ke. Abi teliah aku nya.
1: Au. Au.
0: Jadi jari mu ada kibak lagi. Bisa asalun jari tuak aku mansuat kena. Kena aku mampu abis terlihat aku nya.
1: Oh.
0: Tuh ti mati lagi ni malam lagi baru aku tu mau ti kudian.
1: Oh. Oh. Oh.
0: Udahnya tadi dugau aku buka aku baju siya. Tenceng aku ngau baju.
1: Oh.
0: Lalu nyarinya dulu selap aku dia babinya.
1: Oh ah.
0: Lekak aku nak lama nak tak alun semau ke darah tu nak lama mati tim ketuk mati kudian ke
1: au darahnya fansuat ku deh
0: au darahnya fansuat dia orang nak daik ke saya
1: au
0: uji ku ngangau ke bini ku ke jual bak jalai yang tau lah nak tu dengar ya te kebanyak jauh
1: au
0: nak daik ke nyawat

0: Kau.
1: Oh, kau nak ninggal.
0: Dah tulis taban ke kau lagi datang langkau dian kota kudian.
1: Oh.
0: Udah ingat tadi. Buka aku baju kunya tangkiang kau.
1: Oh.
0: Ngobrem baju kunya tangkiang kau patuang kunya.
1: Hmm.
0: Nanti kuna lama bisi 15 minit aku duduk.
1: Hmm.
0: Nangi ke darahnya punya pansuat baru.
1: Pansuat, au.
0: Au. Uji-uji ke aku angkat, tak berat saya tubuh aku.
1: Au.
0: Au, udahnya tadi. Baik aku rada, aku ngutugal, aku ngutangi tangkuk aku.
1: Hmm.
0: Betul lagi. Baik aku berlawak, nangkak leh. Aku menyebut betul lagi. Waktu kemudian, mulai ke diri.
1: Au.
0: Udahnya. Baik aku berjalai. Dua kali ngetu, baru aku datai balik langkau.
1: Aku datai ke nuan langkau.
0: Aku datai langkau, ngangau ke bini aku.
1: Oh.
0: Nama dia aku ya.
1: Oh.
0: Tu tolong aku terlihat aku, aku untik ya.
1: Oh.
0: Di temanya penuh buah aku ya, laban aku nangis ke laban kami serumah, empat tahun pun tahun tu kemarin. Isi udah mati.
1: Oh.
0: Dia tantap ingin rumput pateh jelanya.
1: Oh, aw.
0: Nanti orang saya mati ni aku ku 11 ya. Mantap ini rumput.
1: Mabuk darahnya.
0: Mabuk darahnya nyu pukul 3 baru temuan ya nya.
1: Ne.
0: Ya kena ngi ke ku teh mentanya ambil darah ne.
1: Au ya.
0: Enggak ya nyu buat meda darahnya.
1: Au. Ya
0: kena ngi ku.
1: Au nasib gini tu air meda ne.
0: Au meda ya teh lawan kau di tau. Ya mia lalu nuluang muka nya nasib aku bisi. Kita kena mungkut penyak dia dia beli dia pemasai
1: kalau
0: baru dekat dan nyuang hospital. Aku ngai
1: oh nama ngai
0: laban aku dulu sobat udah tutup luka buat betis aku demayan tidak hospital dengan
1: akai
0: udah persa dutua udah nyak serai nanti dutua urat ya. Udah nyak buka baru ga nanti dutua tulang ga. Pakai tulang. Mari kita bersihnya ingat.
1: Ah kai, mayu hendak.
0: Ya aku nyengai adanya.
1: Katanya dia.
0: Uliah aku berjalan ini, tapi aja berbalut patuang tu dia tahu.
1: Namanya nak Jayet deh.
0: Ngai takut aku agak saya punya.
1: Ah kai, ngai ke.
0: Kau beli ubat nak ubat masih macam tu dia tahu.
1: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak jual nak hospital ne. Ngai ke kuman deh.
0: Nak pelaku udah rangkai saya tahu. Jom jalan saya beli. Udah yang dia tahu. Tapi lagi berbalut.
1: Ya. Nadai berjayat mana?
0: Nadai. Harap kemana yang tahu.
1: Ya meh.
0: Nya jam meh. Aku nangis kita mati. Nak ambil darah. Aku hati kudian.
1: Badau menanti nuan kediri. Empai temu meh. Kena.
0: Nangis ke aku.
1: Ya.
0: Okey,
1: nyajar ni. Okey, terima kasih.
0: Cerita baru kan?
1: Mana sama cerita ranya? Kesal, singa. Okey, terima kasih ni. Okey, selamat malam. Hanya tadi, ya bangga nusi diri ke telih. Bawa kebun nanas. Jadi, kak pendak sama berjimat meh. Kita ke kerja pengawak di tanah. Lebih lagi kita ke megai duku yang utai tajam aban utai kebekenya nak disadang kita nyadi utai kebekenya ni jadi sama nyaga penglikun kita empu meh lebih aki kita ke gawa ya. Okey, peninga ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau. Jadi agak panjang jam kita itu peninga kita ke KBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tahu kongsi ngau peninga kita ke Boka ya. Okey, nguji nyawat kangau ke Siti tau. Okey, halo, selamat malam. Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Banyak. Membership.
1: Siapa wei?
2: Banyak membership semua itu.
1: Oh, membership. Hari pedawan.
2: Tatai hari pedawan.
1: Hari pedawan membership ni tahun dah ni rugi dah bayar ni.
2: Tak pernah.
1: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai.
2: So, lagi kak mesti cerita penyamun
1: tu. Oh, cerita penyamun baru malam tu.
2: Benar. Sebab cerita penyamun kak, ala aku sikit Ni ni angge kan ba sang paroronya na panau nam la tu.
1: Au ah.
2: Tu cerita na na mai senapang.
1: Ah na dai mai senapang.
2: Sang biasa na dai mai senapang laban ngibun buarian.
1: Oh, au. Ah
2: buarian kalabo buarian labua. Ba bukit dia sama rian kami nya. Ya labo dulu mah. Tak buah kalabo dulu. Buah pun dia kai badau. Yang kami ya, segi dulu lah buah, dulu kami lah biasanya.
1: Oh.
2: Aku ke di rumah ya, masanya lagi pom tiga saya itu. Saya ujung tahun pom tiga.
1: Okay.
2: Kenapa aku ke diri? Segi biasa mah. Bayar duku aja, bayar harga. Nak apa malam?
1: Oh, nak apa malam ni?
2: Ngagak namanya, nama Rangkau. Rangkau baru pilihannya.
1: Oh.
2: Sikit bayar bekal apa nama.
1: Oh,
2: Sehari, dua hari, tiga hari. Nak ada air, no?
1: Oh.
2: Ya, ke empat hari. Empat hari ke lima hari.
1: Oh.
2: Harinya, udah biasa semua pagi. Datang ikan. Lalu ngumpul-ngumpul warian. Mayat nurun lagi. Oh, simpan baru rumah. Ibu akunya, tanya Niki baru ke Bukit Ken. Dua tiga kali lah mumpulnya, udahnya.
1: Oh.
2: Nyoka tengah hari.
1: Oh.
2: Lalu, Ken lagi aku ke Bukit Ken. Berka makai.
1: Oh.
2: Makainya belawak. Nah, saya itu bisi lawak lah. Ikan pusuk yang cik.
1: Pusuk lawak.
2: Ikan pusuknya, ambil aku. Kabar lah, campur aku dengan Rian, isi Rian.
1: Oh.
2: Serian, garam, cuma garam besi baik. Serian ni ke Rian orang, dia ke labuh beda masa Rian. Ni ada tepuk ke bawah, kak pusuk Rian, kak bawang buah putih, kak bakongnya. Tuno, adanya. Nak nemu perut nak ke gagah hal ke? Kita nganjung kembali perut.
1: Pedih perut.
2: Tu, net nak tak? Buka aku tancut.
1: Buka
2: aku tancut. Ngena tancut met aja. Ngena baju, ngena tancut met. Buka baru kan keile lagi ya. Dah mama agak tumbak nama, dah muai tanya. Baik aku rukuk sebatang, tenuh aku dulu rukuk. Baik kan kan? Kau tak rukuk akunya. Kau tak rukuk, tinggal apa langkah dia.
1: Baik bekal kan?
2: Jadi nyak. Emang peluang rukuk ni baru. Baru mau 15 tahun. Bapak Rian mah udah bisa duit mau Rian meluk
1: aw nih.
2: Ya. Dah insap dah batang ambil. Bapak perutnya pun dah kira udah nyamai. Aw cuci megang sudah ngadu-ngadu dari mana. Kan aku muta ke diri dengan pun Rian, enggak langkau aku. Dah aku hari jauh, puh bisa orang.
1: Oh, benda orang.
2: Tengah ngainya orangnya. Benar duduk, dengar-dengar, kecangok duduk setengah dua ikut. Ikutnya. Nah, aku pada pada belakang aja. Sikonya, pada aku mua ya, nang lala. Sabar nang lala, pada gari sedanya. Yang bakal gari sedadu deh.
1: Oh, pihak ni.
2: Baru dia aku nak dai bukai tau gerenti penyamun sidak so.
1: Penyamun kan wan?
2: Maya harun dia nak dai bukai penyamun sing oleh pala.
1: Penyamun. Seduainya bisa mada nan.
2: Nah, aku belalai bapa bas dia.
1: Nak mada.
2: Mada sidak.
1: Nak mada. Au.
2: Mada aku pang sikunya nak pada mua sikit melakang ke aku aja. Jadi yang mulai nak pada mua. Sikonya pada aku mah.
1: Oh.
2: Nah benar makai asih bungkus daun aku kebaik kedua itinya setinya orang makai setinya segi segi lah istilahnya. Makai ke nyarian muda ni pan asal aku beruang. Makai. Kuto. Kan lari ke diri lagi kan kena tancut ni.
1: Nah
2: ini kan lari dah. Dia panjang ya kunya. Tinggal ke Balangkau dia. Kak penangan sih sedanya. Nantinya hari-hari ya. Nantinya kali harinya. Nanti udah habis makai danya ke makai. Harus ikonya. Terus nyaw ya. Udah makai habis membayar sih ya. Terus nyaw. Ya pada aku mai. Kita nak ngalah.
1: Oh, makai asik nuanya tadi sedoai ne.
2: Ah.
1: Makai asik
2: saya. Nuanya. Ah, ya ya, makai asik akunya, si bekal akunya.
1: Oh, makai bekal nuanya tadi. Oh. Ah.
2: Oh. Lawak kena ada lawak, lawak buah buarian.
1: Ah. Oh,
2: dah. Punya udah makai. Kalau bukan gua ya apa kaya? Ya, dah beredar inya lah. Resiko yang mana? Saya tahu. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia, kamu pergi, saya tunggu.
1: Oh.
2: Ya, ini ada jingga aku. Tangkap benda-benda mana? Lagi benda belakang.
1: Oh.
2: Udahnya berdiri ya.
1: Oh.
2: Udah makai sebenarnya, udah makai resiko nya. Udah ngari ke diri, enggak babas kan? Gayo tujuan bukitnya juga. Nah, ya berdiri tertegi dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu cikgu dia ruku. Ini sampai sebatang dia. Nah agak ya ya baru ya pusing semua. Malik ngagai aku ya, sembunyi wa babasnya. Lalu pada aku ayah kumpul ya.
1: Ayah nuan.
2: Ayah kumpul ke gawas dadu bas menjual.
1: Ukai penyamuan tadi ya.
2: Kenti nak kemasidanya penyamun. Kira kaya penyamun lah tang nama pengasidanya dari dia. Nangga nemu. Ya dua iku aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini ke orang ketemu bekal-bekalnya segitu kemai penyamun sudah. Dan ya lah. Bila termada ayah bekal ke nak daya. Ya lila saja misal-misal sebatang. Dah ambil buaya. Siapa ya baru kotak ruku akunya. Kayaknya buka duduk ya dia balangkan. Dan yang pada situ aja kotak ruku. Aku melihat buah itu kotak ruku. Ambil ya dua-dua ya. Lepas pun dia ambil ya. Lalu diri ya. Nah lama. Terus ya nyawa lagi. Kalau mana. Oh ayah akunya. Tahu pengawas sudah terdadu. No, jadi penyamun deh.
1: Tak
2: kena sini orang kampung nak pulai terus pulai semua. Nampak nak makai mana masih lagi. Terus pulai. Nak kena sini dari buku. Naya bala naya pay naya nak kena sini. Yang dua tahun baru ayah punya bisi pulai. Kayak tu ya. Aku kalau muda muan, bani bukit nian, bukum Korean kita ini je. Hei, nada itu kaya. Segi muda nadai, muda lihat saya nama. Mayanya, mana dia tahu? Nanti dia tahu bisa telefon musik mereka udah.
1: Nah,
2: mayanya, ini
1: sih. Aman.
2: Orang tahun 92 kena.
1: Lama ni udah.
2: Dan ya, abangnya selalu deny. Nanya tak? Selalu nanya-nanya ya. Mudahnya kira belas tahun lah. Sehingga orang ketemu ya baru. Dan lo kira madang riamnya lah. Madang riam tuai. Sehingga orang medaya. Jangan ada orang. Ketegi berdiri kena orang medaya. Orang yang melalai. Tersi orang dua kali orang medaya. Lagi gaya nang aku. Hanya sebuah aku telefon carinya. Si siapa salah siapa sendiri kawal komando ke naskah boleh. Amat nak kini balas sidaknya training nak berpada ke orang pun menua. Tapi mah balas peninggalan kita bukai. Tiada amatnya segi amat takutnya. Okay salah mata ke segi hati ayah aku pada aku nya.
1: Ayah nuan mana?
2: Memula segi enggak semangat. Nampak nangis nyamun segi nangis kami menua. Kurang tahun 80-90 kena.
1: Maya penyamuan mayanya.
2: Tanya mah sudah ayah ampu. Pula ayah benua. Nanya ayah. Nang aku kan. Nya aja cerita semalam tu.
1: Okey, tatai. Maya cerita penyamuan wan.
2: Dua aja. Kena aja. Sabutai natai. Duanya aja.
1: Okey. Minggu baru ya lah. Cerita baru. Okey, selamat malam tatai. Okey, nya tatai hari pedawan ya, ambo ko bidayuh tatai tu ni. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam nak berasa ya. Hanya jam ke penuh di. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa tu?
3: Hello.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Besi dengar, eh?
3: Si Iman, tukuh tahu hari ulu binyau.
1: Oh, Iman, hari ulu binyau. Okey, Iman.
3: Nampak dia?
1: Terang, terang nyawa, Nuan.
3: Ya,
1: nampak
3: tu, ada sungai, ada rumah pun. Rumah kumpul di contoh
1: dulu
3: sungai.
1: Oh, dulu sungai di Binyo dia ni. Terang nyawa dari timban, terang.
3: Terang ni.
1: Terang. Okay. Ya, awalnya di.
3: Kamu saya senyap tadi je. Kamu saya aku kan ngasau tadi je.
1: Oh, ngasau.
3: Masal kampung lepas berdua kami tu di kampung magang di
1: Pulau. Oh, awal ni.
3: Kayak lagi mahu jelo lah, jelo apa? Jelo macam jelo ni.
1: Amat, amat. Lagi bisik jelo.
3: Lagi dia tu lagi bisik.
1: Oh, aku ingat sewu ke kita dia tahu ni?
3: Aku nak main kan, aku dia jadi aku ingat
1: sewu. Oh, kediri?
3: Kediri.
1: Aman. Okay.
3: Aku ingat sewu sebab untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muta yen. Yen hanya lima aku kalau ingat sewu dia ni aku.
1: Oh, kena perahu ni?
3: Kena perahu. Perahunya. Udah baik, memang kau mainnya. Mai kenapa terowong mai sangkuah bawa segala perahu. Lalu sangkuah tanya, sangkuah semua aku baku baik aku babak dia ni. Mata aku pagi-pagi ke lupa-lupa air dengan tebian air. Dulu ni aku main lo semua segelah, boleh segelah dia ni. Air sekarang dia ni.
1: Bak dini tadi?
3: Alam dulu dia mungkin lagi, bawa sungai sebelah.
1: Sungai sebelah?
3: Sungai segelah, dah mau ke kami itu, mau orang kan.
1: Ini
3: buka juga, itu buka bisa. Airnya, lalu sangat diam airnya. Kalau dah berudah surut airnya. Tinggal aku dia lihat, perahu aku dia, kira pukul 9:30, dah lain aku ke atas ke. Atas itu, sangkau sembuh sisi, dukul lah tuak sisi, baik aku. Kira dah lama, jalan penyelingan nyala dua kali ikutnya aku kuatir aku dia baru ni ke kampung sama nak kuatir aku nanti baduk nak baduk nanti baduk nak baduk kuatir aku baik aku datang apa aku kuda aku rosak dia je rosak lelaki kita baru ada kepada tanduannya
1: rosak ni
3: rosak apa yang rosak dia aku sebelah ni sebelah air tadi aku kena aku nembak kuatir kemunuhannya tak majak.
1: Desperate.
3: Kaki ini saya punya kaki dia muda tapi sebut dia muda ni udah. Tanya di uji uji mbak aku di nama kena menutup sampang aku di je.
1: Banyak
3: tuan baik nama ni semua nama kini.
1: Tengahnya dia meletup.
3: Ngambil meletup lah. Tanya semua aku sampang.
1: Nah,
3: sebenarnya mai buku lah tu, mai sangku aku kembang punya dari tu bang tinggal sebelah itu. Makan aku kira lama ni, setengah jam tu kan dia. Ganya lah. Kata aku sebelah kian ke. Merai, sebelah lima kali merai air binyo ni sebelah ni jauh aja ke. Nah, dia buat impai kebiak kata kian. Sebenarnya merai dalam kau sungai. Hari-hari aku. Orang makan merai sama aku mainnya. Jadi orang orang ni mak yang kuat ni kira macam kat sini bagi dua gitu kan kat sini kudian. Kalau si orang dulu sampai dia buat orang lagi kau dia nanya tadi dia ke nanya di Malay ku baru. Sampai di Malay ku soal baik kan itu. Aku masih masih Malay. Udah soal Malay Malay ku dua tiga. Apakah belakangnya nak udah anpan belakangnya tak boleh dia ni. Lihat kulit ngalu soalnya deh. Baik sangkut kian ke belum kau berai kian tu non paliat sangkut alam buah kayu sangkut pungguang kau nyok dah ni pungguang kau nyok. Titik kedua dah nanti kita mula alu soal tu tu soal soal tu lagi. Nyok dan berai berai baru bagai ke berai baru.
1: Bagai baru.
3: Bagai baru. Yang lain ni ada udua kan lah. Gua dia tu dia dah berjalan naik tu. Nyok pelengkap mau dia tu dia. Dia bingung tu. Kenapa
1: yang tidak menutup?
3: Dan aku baru hadirnya ni dia datang, aku saya kelepas, ni aku ke makap berkong ini.
1: Okay.
3: Dan aku ni atas dia baru padang lebelat, saya dah ingin ke sungai dia.
1: Okay.
3: Lebelat mungkin saya. Udah aku dia ingin jawab.
1: Ngai na, nong lepas keluar sah, nai saya aku kan.
3: Saya aku sah dijut saya na dijut saya laki.
1: Rusaknya ngai galari jauh ni.
3: Nak puas dia je, lanyut sekali dia nyok, lembut-lembut dia dengar. Saya randau dia je, bawa ular ke air nyok dia, randau belahin. Bukai berandau. Ambil ke randau yang besar, saya cuman nak, randau orang aku, buat dia air, kau nak semua. Itu kawat ke dia, aku cinta berkuat dia nyok, itu rendam kai
1: bapak.
3: Aku nyok. Dukunya dari sana lagi, sangkuanya dari lagi. Datang ulik juga.
1: Randaunya mau kena nuanang, tanya ya, nguliah.
3: Randaunya mau kena kekuangnya deh.
1: Tanya,
3: tang kekuang, lamok lembut, gelemas itu je. Orang
1: bakunya.
3: Udah, medak menangannya. Tanya, depan belakang. Bunuh engkau yang bunuh, nega. Mau jauh ke, mau usahkan sepuluh ke atas, kemudian sepuluh depan. Sudah belakang, lemah ikau ni deh. Itu berdau dia, kini dia.
1: Uliah no, amur usah antara.
3: Uliah lebah yang lemah, mereka DJ. Menyok ke DJ. Saya, main bakal yang berlakon, bakal kemerian. Kau, kau ngamak aku, main.
1: Aho ah.
3: Lapa kudonya, lapa kudonya kan lapa kesannya kenyang deh. Berarti dia latihan kaki tay deh. Dia latihan ke depan belakang. Baik bandar kento nyamai. Nyamai
1: muka bapas. Muka kenapa kudanya kan ne?
3: Lapa kau kudonya, pakai tinggi kerja.
1: Aho ah. Muka
3: saya aku kecumbu apa perut seperti dia dua kali. Nak mata dia balaku ya. Buang kaki sendiri je ni kan lepas rusak ni dia pasang kaki ya lumpuh di sini dau mati kaku buat kan dau kaku kira saya singgah gitu je baru buka punya nombor dari aku tu tempatnya baru kau mati
1: nara
3: kulpul mau lebihnya
1: amat lupa aku
3: punya macam ni je dua aku lah kau je mati
1: Aku dengar kena dah kau rosak antara uliah nah baik ah.
3: Uliah dia je aku baik dia je. Dengar dia aku mau. Mau saya lu buat dia dia. Kalau buat putai kaki empatnya je lu baik dia mai dia.
1: Au.
3: Dia aku aku buku apa aku ni mau dia aku saya ni deh. Karena macam aku saya bayo pun aku tolak macam aku so. Kalau punya nangkap aku ni nangkap aku dia aku. Baik pada I find I got grass I got sky.
1: Au.
3: Tajuai, kuai. Lu berak kucing ni cenderung anda pantau kucing punya, anda berak kucing kin, kita kau tanggung.
1: Aw, ne, benar nak nguliah kerusakannya.
3: Bukan sebab ni. Nenya buku mana buku yang kau datai bentang berak kucing ni je, lama aku lama ni je. Aku lusi itu dapat no lama. Kau kegawa lama. Aw, berak kucing tadi kata sebenar pantai memegang barang je. Macam perahu lah kalau aku tu ke, kalau aku mati aku soal ni, aku tu tu kuat lagi. Pantai aku makan je nak perahu karam, nyok baru ke nepu soal dia, nyok baru aku ni buat air baru.
1: Oh, karam ke ni?
3: Karam tu lah, kalau tak bisa cung dia buku ni, no, kerumpuan palong,
1: tak ada tu. Oh, ah.
3: Baik aku baru ke, nampau, yang kecil sejam aku pulai, kelik aku baru ke rumah aku buat, ngambarak di tu, di dinyok di tu, aku.
1: Begau, muda-muda, nuan boleh rosaknya.
3: Eh, ada yang turang, lepas orang tua minta, udah minta terbalik. Tapi ni kau jadi bini.
1: Oh, aw.
3: Kau ni bini, dia bentar perut kutuk, rosak tumbuk rosak. Kau ni ya.
1: India
3: rosak. Yang
1: banyak rosak.
3: Aw, aw. Nanti aku bahkan cuma lingi, kerana aku.
1: Aw, nya.
3: Aw, aku nak bini.
1: Nama. Amatnya di taikenya. Au, amatnya di taikenya. Ora kena pan rosak. Au. Betul,
3: dia tak buat bedal tu dia belak dia.
1: Au.
3: Dua penyok dagen saya nyampau masa itu isi nya.
1: Ah jual nan sobat ne.
3: Wa kum tulu ke ke bawah ke hari Minggu. Dua aku dua.
1: Au. Kalau
3: dia besar tu dia itu.
1: Oh, agi mayon dah kau tanya ne.
3: Agi mayon tu dia menoi itu dah menoi ngali orang kami pun. Pulau ni nama kita pala menoi ne itu.
1: Nak tangkap orang jual tapi kena
3: kami juga belalai di jadi kalau setiap ni nanti berpandang kau kulit kepala ayah ni tak ada ketagihan
1: aman aman ya meh
3: tangkap orang meh babi ni tahu semua meh lelabi ni tahu jelau bukai ni tahu munsam pelan dua
1: semua
3: mata-mata
1: aman
3: tangkap orang meh tiketnya terang-terang tinggal setiap orang namu
1: aman aman aw
3: ya aku boleh usahnya aku pergi di jadi ya tu dah gerai tu je pasal tu tumbuk kaki rosak bukan kaki japi je dia
1: India rosak tenang ya
3: kriak belakang mu dah ujur belakang kaki dia
1: pergi
3: temu penggulang kaki dia je cuma menunggu kita cuma saya nak buk ke balik labu dia buk kumpul buk kumpul
1: tau ah
3: dia cuma nak masuk dia tu lagi aku masuk dia je dia tahu ni
1: amat kering orang lapar rosak ni iman
3: lain tu kalian tu je, kau saya aku lepas tu je. Aku depan, panggatan tu je. Baik tu lah, kau tu je. Suruh ke
1: aku. Aku dah tahu. Kau ngomai tu, nak uliah tu, rusak entah dek.
3: Kau kira lah, kau uliah tu, kau kena dah. Kau buat, kau buat lah, mau buat. Sangat top aja. Nak masalah. Kamu nak stop ya, kau rusak besar. Baik lah, dia dah rusak di je. Tandu aja. Hidup bisik, lelaki bisik.
1: Amat amat.
3: Pulai ke rumah baru aku ambil buku rumah dia tu. Tak baru aku tak kalau ya, mai tak buat rumah ni baru aku ngemau tubuh ayah baru aku niti ya, isi ya diri kulit diri. Kaki diri. Aku kan mati je. Tu sebab tu kira kira tempat di baru pucatnya. Kena mobil yang nyawa kuda je, lebih usah ikhlas yang.
1: Amal luput, okay luput nyawa.
3: Nyawa kau enggak, je yang kena mobil yang, tapi belok.
1: Okay, mana? Ya, okay.
3: Nyawa dia je.
1: Okay, mah.
3: Cita kami ketemu hari nyawa tu benar sih, jangan lalu.
1: Tahu tu sihnya lah imbang tau. Minggu baru lah.
3: Minggu sebab dia buka lagi minggu dulu
1: ah. Minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah bonya.
3: Oh amat. Nada dia kau mainnya.
1: Nadai. Minggu baru tu lah bisi.
3: Minggu baru bisi belum mula.
1: Ya. Telepon lah ni lah ni.
3: Ni tu rumah dia tinggal dia.
1: Tua rumah bisi penanggul lah imbangnya meh. Nada udah tinggal kita.
3: Lama ada tinggal kita.
1: Nya meh bisi penanggul.
3: Yang ada di je sama kau saya bersaing yang balo kita ICB ban dalam ke lembur dua tu di je
1: aman au ya
3: kau dah aku bikin salah bina datang minta ampun di je
1: ya betul
3: sama kau saya bersaing di je lama gaya yang main di je
1: okay sama sama mungkin iman
3: okay mau ingat sama aku ya memori di bina
1: au aku dah depan rosak aku dah
3: kau
1: kan
3: rusak, kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan
1: rusak, kau kan rusak.
3: Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak,
1: kau kan rusak.
3: Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak,
1: kau kan rusak. Kau kan rusak, kau kan rusak. Kau kan rusak,
3: kau kan rusak. Kau kan rusak,
1: kau
3: kemudian anak ngapai kita teban udah anak ngapai ya.
1: Memang luang dia buat aku kena kakinya. Tiap-tiap aja. Okay man. Okay. Okay.
3: Ya. Terima kasih
1: aja. Okay. Bertemu baru. Minggu baru elau. Okay. Ya. Selamat malam. Ya, tadi peninggal ke sembilan kita ya, imban ke malam tau. Agi ngasu tidak edian deh. Agi mayu jelu ko ya. Ya, meh cerita ya ke Laban ngau rusak tadi. Okey, tu bisi peninggal kita ke Bukai tu. Halo, selamat malam.
4: Halo, tu peninggal Ramukah
1: tu. Oh, Ramukah. Siapa Ramukah tu?
4: Program kita tu nak main dengan kami itu nak terang ada muka tu.
1: Oh, nya memang bakal peninggal tadi bisik madah kena terang meh.
4: Nak terang mah. Orang telefon terang jadi nak terang.
1: Nyawa aku nak terang ni.
4: Nak terang.
1: Nya memang bisik siko nya madah tadi ke madah ke nyawa aku nak tu dengar ko.
4: Nya
1: aja dah. Okey, terima kasih. Au. Nah, aku nak nemu nama kebuah ni. Harap ke nadai penanggul meh hau bisi sidak ke bertelepon dulu agi okay, tadi madah ninga nyawa peninga ja tang nyawa ko nak entu di dinga ko okey nadai ngawa terus kaja program kita itu ya okey hello hello selamat malam akik Leo tane akik Leo de ninga nyawa ko de akik Leo bisi ne Laban dua ikau orang ke telefon tadi madah ke nyawa kita ke telefon aja dengar ko. Oh. Nyawa ko nang bisi dengar nan tadi.
4: Bisi
1: terang eh.
4: Nang.
1: Okey, akil Leo, anang iga tu rumah ni. Nah,
4: sini rumah
1: kita. Tu rumah bisi penanggul, nak ulih ngau kita dulu tang ila bisi ngau ila deh.
4: Ah, mai remi tiang ini.
1: Ngatur dunia aku deh.
4: Ngatur dunia.
1: Tu dia tu ngau ke Selangau ke ya.
4: Ya, tuannya nonai. Ya, ini ke Selangau ni.
1: Ya, nanti kita ke di Selangau dia tahu ke bertemu ke ya, tu rumah kita.
4: Ya.
1: Okey, ke Leo lama kan nak temu dengan Wan tu ni.
4: Boleh ke? Boleh ke rumah
1: nane
4: lain rumah.
1: Amat kata tau jawab mimpi ada radio ke pelabak aku boleh kini okey nak ngawak okey tau baru terang okey nama tu depan rusak kata Akai, nyoputu sakelio. Telepon baru Kelio ya. Nyo putusnya tadi ni. Okey, dia tu pun suah bergolai dengan kita. Okey, harap ke nadai penanggol meh ya. Laban bisa muka ke WhatsApp ngagi aku tu ditau bakunti tu nyemadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya semina ninga nyawa kita aja. Fred tu ne, Fred madah ke munyinya meh. Tang aku nan mo dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, hello, selamat malam.
5: Selamat malam, Ana.
1: Selamat malam, Ibu.
5: Oh, balat dar, nak terang, jekut, Ana, dengar kami di ruban itu.
1: Awalnya, Amin.
5: Betelepon ke pengendiri kami itu, bergaul.
1: Amatnya, Amin, tidak, yang madah berkenyak, magang nama kini, ne.
5: Aw saya mana kami tu asal kanganti dah.
1: Bagaimana ke dinga kita?
5: Jadi orang ketelepon genuan
1: terang.
5: Jadi genuan tu nada ya nak. Tada daya tu kedingo.
1: Ama kebuah ne.
5: Aw saya mana nak paling tadi dingo aku kita terang ya.
1: Oh. Aw. Ya.
5: Lama dah dah nak terang nak.
1: Aw.
5: Ya jawab saya daripada. Ngai kena dan mup nanggol kami ke Rino amat tu dah.
1: Aman.
5: Kau kau aku kenuan.
1: Tak kau tidak telefon. Terima kasih ibu ne.
5: Terima kasih
1: mayu hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
5: Aau, baik nonan mo dan
1: nak. Aau, ya. Mayu hau sila ya, Mrs. Aku tu di top.
5: Aman. Bye.
1: Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nama penanggul ne. Nyawa aku nantu terang dia dengar kau kan. Ingat nyawa peningat je sidak ya kau. Okey, nguji tu tarik. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Halo.
1: Oh, selamat malam, oi. Bisa dengar, oi. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
6: Halo.
1: Selamat malam, wei.
6: Selamat malam, Sid.
1: Selamat malam. Okey, Sebri.
6: Selamat malam.
1: Okey, Sebri ni. Halo, okey, Sebri.
6: Halo.
1: Bisa ingat aku, Nuan?
6: Bisa kita aman.
1: Terang ne. Okey, hari tadi bisa penanggul kini dingan nyawa aku.
6: Nanti aku masih ada ya. Lalu tu saya nyawa
1: adanya. Dingan no bar dia okey ka?
6: Aku dulu tu kuat layan
1: ke. Pia, laban mayu ah peninga madah ke nyawa orang ke betelipun. Bisa ko nyawa aku kena dai.
6: Okey, Sebri.
1: Nama?
6: Hello, Sid.
1: Okey.
6: Sebri, terang dengaku.
1: Terang, ne. Engkau apa sekedar nombor entah dia nak tu terang. Okey, Sebri, nama cerita?
6: Nada penanggul dengaku.
1: Nada penanggul, ne. Okey. Jadi, cerita nuan malam tu deh.
6: Terang aman dengan aku.
1: Terang ne. Okey. Kek Sebri tu pun bisa penanggul dah. Telepon baru non lagi. Kek Sebri aw. Ngambil ke terang didinga. Okey, pelabak aku kita ngetu na lama aw, ngetu mendiang ke sitik lagu, angka telefon tu angat kini, angka meh. Okey, ninggal ke lagu hari todi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telefon baru, angka aku meda-meda tu dito dulu ya. Okey.

0: Inang, kita dulu ngau Siti lagu hari tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kenapa kita menggal program kita ke malam tu? Laban itu dah lama tadi peninggal ya. Laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayuh agak sida tu WhatsApp aku madah ke bak sekedar nurnya. Nadai penanggul ke kau? Angka bak sekedar nur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh laban bisik udah madah ke penanggul muka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, Akipita.
0: Oh, Akipita. Aku kan nanya nama terang nyawa aku, Akipita.
1: Oh, terang dari tu di pintu lorong.
0: Tuh, engkau tunggak keruban kia pelabak.
1: Ya, aku pasti dengan orang pihak kau sana.
0: Oh, laban sidak yang ada. Nyawa kita ke telefon. Terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu aku dengar saya kesebut terang. Jadi, buat kami itu terang
0: lah. Lalu terang nih. Au, bayar mana? Au, au, okey.
1: Au. Cara tidak habis ini nak mengkat ada perpelian ke dia.
0: Au, nyam eh. Au, nanti.
1: Kenapa? Nanti tak disiku dia.
0: Engkau mat ne. Atang bunyi ko kita. Terima kasih meh ke respon sidanya ne ke kita.
1: Terima kasih banyak yang tanda tadi main mohon dengar.
0: Betul.
1: Yang tanda tayu puang program tau.
0: Ya, mayuah meh ke
1: ni. Kadang boleh kedengar radio atau komade ke ni. Boleh buka indah aja dengar.
0: Kau mat menya au
1: mayu. Nanti anti orang puang ka orang yang rasa tu dah tadi. Laban ti ningal sepia aja lu kok jadi kecepatan.
0: Aman.
1: Kita kecai ke betangan tau deh. Kepas sepia jari ni.
0: Ini nyekat nyatai. Halo kia. Pulai kia aneh.
1: Pulai kia.
0: Aho. Aman. Okey, Pita. Nama cerita nepan rusak, Kai?
1: Aku ketawa dengan nepan rusak. Aku ketawa dengan bubiril.
0: Aho. Nama umur kita.
1: Jadi, cerita aku tahu. Ukai cerita nepan rusak.
0: Aho.
1: Cerita tahun, ujung-ujung tahun 70-an. Kami lagi sekolah rendah. Mai cuti ujung tahun.
0: Aau ne.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami basna, deh kami semua aja rumah panjai deh bas sungainya.
0: Oh, aau.
1: Jadi kami nak pait berbitai ni mainnya tadi.
0: Oh.
1: Jadi kami tahu tadi si orang tenda tu ngetu dari rumah kami kena melihat tadi tu dua biji kau sebelah sana. Ma pulai bisik mai. Aau, kami tadi tu pasak ni. Ini tadi.
0: Aau, tak udah diau deh tanah menyekuran ne.
1: Nanti mencuri cule ya, nanti utai, tibi nak utai, cuma pilih ya kami si tibi.
0: Oh,
1: jadi kami itu, paman tak siang hari, paman nak nangkau, tapi kita pergi kau datangnya.
0: Oh,
1: karena dia tak temu, cuma yang ni ada kerana.
0: Tepat sari-sari punya ne.
1: Baca sari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanya nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayu engkau nak ala buah putu mutai buah langgai manu mutai buah tusai mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah hilang mutai.
0: Au au au.
1: Kadang buah sembahnya kau lagi kah?
0: Au kempal.
1: Tapi menua baik kusi punya. Jadi utainya mana pakai? Jadi jelu sih kak, nadai lah boleh bisik nur dia, nak ngacau kita ya.
0: Aw, jauh lah.
1: Biar tahu yang jelu ngacau kita, nur rumah, udah ada kerja kita, nama kita ngacau ya.
0: Rumah
1: kita ya, okay. Ke nyempit ke nur, buka ladang, dari uji kita, aneh buka ladang, ngemana ke ladang tahu. Lepas kita bantu nyelai ke mata ke dene. Paman beri perintah subsidi ladang, dari 300, kan ngusai ke.
0: Aw.
1: Tanya tuat dari umku 2000 wai. Nanti ku, nah 2000 wai. Dia rekai, bakal tegak 300 ya. Lelek dia ya.
0: Aman.
1: Bukannya jual tuat aja.
0: Aman.
1: Kena tempat perintah beri 300. Kena nyak ketemu kena. Bukan kena pakai angkat. Dia minta ampun. Dari bala pendina.
0: Aw, aw, ya.
1: Kali apa kursi. Saya kena ingat aja kursi. Kali kami dia, kita kita. Mereka kari lelek. Bagi yang kerja kena.
0: Aw, aw.
1: Okey, jadi cerita tu berketau.
0: Oh.
1: Jadi kami minyak tadi. Udah boleh sebuah cerita. Kami tu dulu nggak nak fikir. Kami nggak tahu kepala payip. Luci kepala payip boleh lebih tinggi. Jauh lah, lebih sejam berjalan.
0: Payip perintah, ya, kan?
1: Payip lebih tinggi itu tadi. Payip paling uangnya, hari airnya.
0: Oh, payip. Kita di rumah panjai.
1: Payip rumah panjai.
0: Oh, oh, oh.
1: kami tadi cikgu selalu cikgu tadi mungkinnya dan kami tadi nemu baik pula anak garam mentai kengkau tadi baik memang saya baik ke sekau kami sekau tadi kumpan laba kami tadi hari pun atau uang yang tadi kami sikit tanya nyimpahannya dia kami memang saya undang itu sekau kalau kau kami mayuah kami ya deh salah kengene ngemak nami kau anak mit bagiannya jadi banyak kata saya pala payel ni boleh yang tadi undang saya pala itu tuki pala payel pala payel saya dia pun lupa yang nemu sumat ialah bagi dia lelaki naik tadi
0: rau ku kita ini
1: rau tadi jadi udah tadi hari ini pala uang hari ini uang payel tapi si batuan jauh si lebih satu kaki batuan jauhnya mana-mana landai jadi tadi laban lah jauh adanya bisa bulu halu mantap keruas kami kang luluan bulu lek boleh kami nya terus sampai piknik nak bakar adanya teh dan kami luluan yang nak batana tu nasi nyelai batu anjau di kami luluan batu anjau juga kami batu tadi dia kami luluan yang tadi kami kayu jerkai otaknya bisa kayu kalau nyerkai
0: luluan kalau batu dia
1: udah itu api batu anjau galik kami nguan nanti kemang sawangnya galik mana belagu lagu nanti apus berada di tengah mudah yang tadi tak benung kali tak nyino galik tak meletau mau tak dia
0: okay. Buluh yang tadi
1: okay. Batu anjau nya angat tak meletau
0: anai batunya kemletup
1: batu kendo kami mah anane nunu batu anjau ah
0: ne
1: batu itu bisi lapi ya sama macam de
0: how ah
1: tak meletup ada yang ngawur war ngau tungku tungku nya da pedai kata
0: ne
1: tak meletup besai bunyi ko de
0: how ah
1: nah salah bakal dia ningau rek nunu cuan bercuan sepenuli yang nak kata-kata nanti penuli ko saya
0: how ah
1: nggak sekali ya bunyi. Si dua tiga kali. Kami ini tepatnya sungguh gak apa.
0: Kalau
1: enggak, nanti kami semak dia. Bisa cemerun saya perut pelbagai kau.
0: Kai, ne.
1: Dia nemu kepin batunya hancur. Kemarin kali bakal kas taruhannya. Anaknya aku pekat negara bapak lang. Anaknya memanduk saya bapak tuan jauh. Tidak ada tanah ambil. Tanah dulu tahu.
0: Nama meletup apa ini?
1: Tidak meletup bisa lapih. Tanya.
0: Cah lah bapakku. Kalau hangat ini?
1: Kalau hangat ya. Ini jadi buam ya. Memang macam.
0: Banyak kita jauh ini ke kita?
1: Beritahu ya. Nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke. Nanti dia ada layangnya. Dia kena. Lepas empat, tadi dikit kata bimbingan tadi yang nyerkai. Ya, pambal. Nadai itu kayaknya. Padahal ruahnya betul hari yang nadai. Lepas yang ngai ke unik ke jaka otak. Putih sebelahnya.
0: Cacal ke belah.
1: Jarak kami tadi ngerja pengawasnya jadi perajal tadi. Anak-anak mu nama-nama. Anak-anak nanggal kutai. Ya, batu tungkau ini mu ninggal yang kecayanya.
0: Nama ya kelalu hangat ne.
1: Kelalu hangat. Tapi bisnya kayak mana bisa rapi ya sebab tahunya. Lapis keluarnya ke ngetop ah. Ngetop benda mau bekau ke ngetop ya. Dan ini pula yang ada penemu. Penemu kelia tadi. Ini minum hidup kelia yang macam.
0: Amat.
1: Nemu. Yang bercerita aku tadi. Jadi meri senyap mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi udah terpelian sama jaku tadi mana aku tahu
0: tu nyo mayu sudah WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari
1: udah mana
0: terang magang ke ko
1: jadi
0: hari betuang betul madah ke terang ibu tadi hari arubang engkau apa sekedar luar jauh laman mayu sudah ya tinggal tu dah ke kita
1: jadi pihak cari utai tu tadi nanti jumanah maga-maga ni nak nemu kita yang tibisik penuh saya nemu kita belian ke lah mimi tu lah ya
0: betul
1: sama maga yang ngai mentah risiko dia
0: nari tahu yang kau minggu
1: jadi Cuba marah. Nadai tu orang main nadai. Cabut lagi bisa ya?
0: Bisa.

0: Tai ke malam tau ya, mending ke cerita dari peninggal kita eh. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oh, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aki seberi ini. Putus dari Aki seberi.
1: Minyam putus.
0: Tau empain tu mata pelawak aku.
1: Kanan mau mega. Lihat mega.
0: Uji aja main eh. Nih, tau. Jadi
1: terang ding aku.
0: Terang ne.
1: Nadep nang wal ko ning abah dio. Dio dia telepon ko si te nya ke pasan ko.
0: Nadai ke nama-nama ne.
1: Nadai nama terang nyawa usah terang nyawa dek terang ding
0: aku. Bayar engkau bas kedak luar namanya ke sebri.
1: Tapi ngoram bisa pembelian ne.
0: Nyawa ko nak ding ko ah. Nyawa peninggal terang magang.
1: Terang. Peninggal ku terang. Nyawa peninggal.
0: Dua-dua terang ne.
1: Terang.
0: Okey sebenarnya ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita deh malam tau.
1: Cerita ngasu.
0: Tuai. Ngasu.
1: Ngasu menua kami deh. Pegas bawah megam no lugu saya. Ini ngasu sikonya itu. Sikonya belitang. Tidak kita kayaknya kami yang bau gede bu.
0: Baru berangkat bujang mainnya ne.
1: Miko. Cek nama Miko kami. Jadi dah ngaku nyaku bang. Ningkuang, banyak sawi yang, bisa saya bukanya. Nanti ingat ke, tidak kenal tubuh, kenal yang bisa kenami kau kami kenia. Kasu kami tadi kelia, ukainya bisa mula buka, paman nak bumai.
0: Paman nak baba, kampung.
1: Paman nak bumai, tadi nai mula buka, ukai nami kebun.
0: Aman.
1: Kebun ada anak, kebun sawi jauhnya. Nanya. Banyak air lemai itu dia bawam. Bawam paginya tu mau megah tu mau ya megah. Ku tuju aku lapan kena nuhuan. Lepas menua keliau kayaknya nangis kena dai babi. Ajar.
0: Amat.
1: Kampu sampai kursi keliau. Amat yang nyudah muda sampai kursi nama teknya jauh.
0: Amat. Amat.
1: Nenyanya. Ayo wah sini pa ada deh bala tunggal bala ipal bala ya dan yo ngahap bertemu dak titiknya kami kerja-kerja ya kami udua ada deh ni pa mainin dua ni pa ada deh ngai ke babi yang buah ni ngau ngau bala ke mai udua. Ya, kihat tengan ni dunia kedua kedipak tidak hanya. Tanya lah mulu.
0: Ya.
1: Tinggal terlalu ketan. Bah, pihak lah. Nak jauh kami, nak jauh kami berdua. Bah, gagal pihak lah. Dulu, me tinggal nyalikun ke berita dengan tadi. Wah, tinggalnya tua eh. Kita penuh, yang kami kena. Nama, ni tiah jauh.
0: Penemu, mayu haki, maka deh.
1: Hembang seduai apa mah ya apa temudanya lainnya benua apa nya babinya kak dia kalau tengok lainnya sikit tertemu menua dia bisa temu nemu bisa sepan ni dia ngetan apa sepan dia sikit temu bisa sepan datai kami bersepan bersaik sepan na. Sama lama nak pandai babi. Sebab ini sudah muda, sudah di rumah. Sama nak pandai babi. Dengan datang dia. Pilih kami bersepan dengan dia. Nak ke bersepan dia. Bisa berpun kayu. Dia tebang orang kebihimak sebabnya. Dia nak letan. Dan itu batangnya besar. Batangnya bukan teman besar dalam. Saya. Ditinya kami ini berita ngulikun dulu mega sikit kepala mai dua.

0: kami kemiyaan dari itu kami tu buat enam betul benar kata tengah batang atas pram.
1: Aw.
0: Nanya. Tadembang tu dua yang ngawa tunggu ayo ke titik kami yang ada data dia. Benda boleh juga berita yang ketiga ahli kun. Ya dulu.
1: Aw.
0: Eh, mai senang ya, mungkin kenapa?
1: Aw.
0: Kenapa di tengah? Baik kami ke mai dua ni.
1: Aw.
0: Niau. Tinggal ya, tak main uang.
1: Oh.
0: Tak, tak main uang. Lalu sebuat.
1: Eh.
0: Niti batang kenapa kami kenapa?
1: Aw.
0: Wah, nama hanya tiada. Wow, kau.
1: Ular.
0: Oh, wow. Uduanya tadi kedak ke nyala. Mula dari kedengar kami benua ngah. Kami kena gayan tadi. Bising kaya udua. Tengah udua yang kaya apa. Mengah babi nyata. Nen tu kita kena ke seluar ya.
1: Aw.
0: Ini nak tadi nyawa tadi. Salah udua.
1: Oh, aw. Okey.
0: Pak. Ni pak babi buat jalan. Babi kena uan kat mandai asal sepam.
1: Aw.
0: Jadi udua yang tadi. Ni tiah ke bau babinya tadi. Mengah jalan babi.
1: Aw,
0: tetanggap ya. Tetanggap ya dia. Lalu berlihat dia. Apa? Ini nak lu ngetam.
1: Aw kuenya tadi.
0: Aw kue.
1: Ah kai.
0: Oh.
1: Aw. Halo, Kesebri. Halo.
0: Dah kiluang babi.
1: Halo. Ah, oh, okay. Ah, oh, okay.
0: Dengnya tertima berita ada deh. Temletuk apa?
1: Ular tadi.
0: Kami sudah muat sawah, ya sudah madah sawah deh. Nampak dah tak menyuar deh uhal lain tadi.
1: Aw, ne?
0: Tanuhuan atau sepan kena kami kembihinya. Iya, ke sepan ni tinggal kacangnya deh kena kami depan. Bisa sepuluh kaki, bisa ni ni.
1: Aw, ah.
0: Mengapa? Mata gue ketawa, patuang.
1: Okay. Agi dua bulan tadi, ya?
0: Oh.
1: Udah.
0: Mata bakanya tuan. Ini tuan bakal dia tahu. Jadi nurun ke bawah. Aku benua dengan sawahnya. Mantap, ya.
1: Apa? Saya nak ke seberi itu, nih. Okey, aw nanti bisi awak lagi. Tahu kenuan telefon baru okey seberi ni. Lebannya putus baru kat telefon wannya, okey. Ya, peninggal ke 11 kita malam tu ya, okey seberi lagi mekang-mekang ceritanya tadi ni. Okey. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu lagi bisa siku dua lagi uliah tu peninggal kita akan akan nutup program dengan semangat kita ke malam tu ya. Jadi aku lagi nanti kita ke buka ke bisa bertelepon tau berdau kita ke ujung ke awak kita ke malam tu ya. Okey, sebenarnya okey sama ngelalu ke kita semua peninggal lemai 1 hari bulan 8 tu ilah hari 6 tu ilah ya, lemai hari 6 tu ilah sama-sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kita hari Selangau hari Sibu hari Mukah tau datai babala Mayuah 8 Mayuah penyanyi ke terbilang ke dekat pekit malamnya ila ya ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisik peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
2: Halo, senang malam.
1: Selamat malam. Sapa tu deh?
2: Hai
1: suang ni cia. Ini cia risau. Hujan pe ni ni cia.
2: Oh, hujan.
1: Okay. Bangat hujan.
2: Nang tu bangat nama mesti dengan pap, dengan
1: dia nama. Ah, mat. Nah, ni hampai tinu ai ni cia.
2: Saya
1: melihat
2: kerja
1: ni nak
2: minat
1: kita tak ada. Amat ya.
2: Karena
1: tidak punya. Aw, kat telefon ni. Oh, amat amat. Okay. Aw. Ya, jadi malam tu deh nama
2: tak kenal dah ini cia. Aw, kita sudah ini ke suhuan juga deh.
1: Oh.
2: Jadi ina yang ini punya. Suhuan tak dua dua ke balut. Namanya balut mana ingat
1: ni? Aw ah.
2: Sudah dua ya, apa rumah dia, berat lo burung dua, lo apa nak, lo cira
1: mak. Oh, lo burung cira.
2: Aw, babi. Punya pulau rumah, berat babi. Ini pulau nyok sisa, bani ni. Berat babi, lo tangkap ya, babi babi cuma air dia. Pulau berat tu kalau mau. Punya berat sisa dia.
1: Aw, mayo nak
2: tapi. Tanuak sisa, tangkap lah. Aw. Dah, nunggu aku dah ya. Sudah ya, lancar ya.
1: Aw ah.
2: Alu baik dah ya, udah dah ya, ni babi yang hujannya.
1: Aw.
2: Saya dah dengarnya, masih dah masih beli tay, tidak ya. Kamu tu minyak ni lah, mesti. Ni harus sedut punya, bukan muka nak.
1: Aw.
2: Agak ingat, ni udah sedikit udah saya gay, bukan tu punya.
1: Aw.
2: Sampai saya nol.
1: Aw.
2: Aw. Nya kita ada ya pula tuhun dia. Au sikit dah ke kita tu.
1: Okey.
2: Udah pergi ku tu suruh bayi sini.
1: Au okey.
2: Au tadi aku betul kerja bas tu lebih dia tu bak dia. Mulai ku hari nya. Kali ku bagi le baru waktu lebih ku. Angkat anak ku ke sitoknya, atinoknya. Bapak. Menempat ni. Angkat ya gila telefon nama rindu. Nama rindu. Mereka senyak ya. Nama antuk punya sini.
1: Cerita antuk.
2: Mereka buat tanya baju buka. Kaya bak siap dindi yang kaminya bak milik bawah. Kaya ni tak mas ke tindu.
1: Aw ne.
2: Aw. Alam setiannya. Punya bumbu kembangnya pula kata siam ni saya punya ini nyade ya ikak ya ikak ikak ya tak di tepuk tu aku nak mutai aku dah rohan dengan ngayak aku tidak ni ngayak aku aku tu punya ngayak tak pecah tu sini tu mat muka aku tu aku kan tak ya nak dua ya ini yang buruk dua yang taknya
1: ni
2: balik sesinya bahu ya, sesuan bahu, damal ya bahu, itu bahu sesinya.
1: Bahu ah, nyelai na.
2: Aw, bayar lah bila kami ini, tak kalah. Nama utai sepu nong dua ya, madai dua ya, nyelam sepu. Ini semua siap, dua ya madai sepu. Masuk tay, kembal mak kok nampu punya. Tak, mudah mak bisa bantai juga kayak penyebu.
1: Aw.
2: Mereka kutiannya. Dengar. Mantai aku. Aku lima. Mesti masa ke dapur. Kian kerja lemai. Mesti aku sama kerja dengan kami. Mesti tidak ya. Aku. Mayang dek. Isan. Kau yang isan punya. Kau yang aku kerja dia. Tengah daya dia tu. Mayang. Kalau kumpul ya. Apalah kami ke. Mayang dia. Bisa enam ikut ni. Agar bila aku siap. Mayang hostel kami. Semainya. Banyak dah sembuh semayang banyak mesti ada yang sembuh bulu pokok tidak atau tidak ya banyak di sini berapa bulan nak sini mesti itu ada banyak cuba pejabat ke dia mesti ke saya lantas pun nyamak ya nak saya ya punya menemui aku mana ya dia mungkin nyamak entah lama banyak tapi 3 bulan sini entah nak mahu nak menemukan kan ini ke punya ini ini kita ayam kita madai ya.
1: Bukan. Kasih lah.
2: Ya, dah. Tak nak nemu wang, nak yang tu itu.
1: Oh, awak.
2: Ya, mampu. Baik, saya punya sama dah punya ini. Punya mati di luar dia.
1: Kasihan.
2: Boleh kerja lemah.
1: Hmm.
2: Boleh kerja lemah. Bayar mami, saya bahu kerja di bahu.
1: Oh.
2: Tapi tak boleh cakap kita, ini tak ya.
1: Oh, ah.
2: Baik mami, nama saya dia, baik mami. Minggu ada, jadi ni orang anak ni. Nak kita tak boleh cakap, orang anak di ni.
1: Oh.
2: Jadi malam ni, lawan kita nyanyi hati dua.
1: Hmm.
2: Kedua sini.
1: Oh.
2: Kita ya hati dua, enggak tibi. Kita menghilap, kita nak boleh mesti tak ya. Angkat intinya dini pagi mana mana saya baik kerja mana saya segera ane akhirai ada saya tepat dek dekor dini yang mana ane saya yang tidak ngan ini saya ngan ini jatai masa kina ya mak kuya nama tepat ngan ini kuya yang mudanya nyau ini yang sangat mudah ya nyuk lain gawai.
1: Oh.
2: Paginya, malamnya ni.
1: Oh.
2: Kita ngadai sini yang banyak macam sini. Tepuan yang aku terbunuh kerja. Tepuan aku sambut tu. Mak mak aku bini ya, aku ni apa aku ya. Ngadai apa ni pasal aku ni, nak tengok sini. Buka ya tepuan ni. Aku walau kesal tapi sepuan ke ngunyi nak sambut sekarang sepuan ke pikuk nak sambut tu nama minta tok aku ngabak dia baik aku dengar nah, nak tapi kena nyamu orang nak
1: oh.
2: Bapai itu nyanya apa semua aku kerja nyamu kering kami nyak nama minta hidup sekarang ni aku nabak tinggal orang sepuan ke aku itu ke sepuan hari ni
1: oh.
2: Aku nyawon tak jadi sawat ya aku ni yang mau tu tu bisa tanya diri aku ni ya nyabek aku dia
1: oh ni
2: punya kepuan aku siapa anak sawat kepuan kita aku mendek apa aku dia nak sawat ya ni semua siam juga semua siam dapai kepuan aku anak aku ke mendek utai yang tadi
1: oh.
2: Bini ikat ya ikat ya ini kepuan nak mendek ke aku udah dengar kami tak ada satu kian di se ane ta kuari ulunya aja tak kuat dia ni buah kian de memang kau tidak yang no no ane aku nak apa ni mada semak de nyawa dan mada kian tu kan mung tu no tak di se penyedi pun ada mung apa apa ya mudah mengerikan atau dia dia dia ikat punya dia kena ikat banyak mentonnya bisa saya nak ibu deh ya mudahnya sama mudah bahu mudahnya
1: oh
2: nama saya deh aku nanya punya anak satu deh saya
1: oh
2: ini hati ko punya nyak ko hanya aku ibu tanya ini ya ko ya bisa kita nak mana balanya berdiam kerja ko ya nanya ko nama saya deh aku nanya bisa nak bisa kita nak memeh aku ya dah meninggal kita aku ya mana aku
1: oh
2: tak ni ngah adik aku kan nak tahu semua nak yang apa ya apa ya aku tidak ya
1: oh
2: nak kena nak ada itu buat
1: kesal ni ngah
2: tahu kalau kesal sih maka dia tahu kalau nak buat sini bisa penyakit tu buat boleh tu buat boleh punya rumah
1: ya
2: nak nyamai ni aku pun.
1: Oh.
2: Dulu dia nyak aku dari ni nak tu dari dulu dia nyak. Madik kami kuai tu.
1: Aman.
2: Bulan 11 masa kami kuai nyak.
1: Oh.
2: Dia nyak nyak. Nai aku kan tinggal kami. Nyak ni ya tak bulan 11 ya.
1: Oh. Yo, di resbili ya magang yang kau.
2: Resbili ya magang. Banyak nak nyamai mak tu.
1: Namat.
2: Ini tengah salam tu sayang aku. Adik aku tepuan senyum deh.
1: Aw ah.
2: Aw adik aku tepuan senyum. Nak sibuk dek dan aku nak satu hari. Aku nak. Kami sabar kami. Ya tidak mau kerja mat kita.
1: Aw.
2: Nak aku mau kita aku nak sudah ya.
1: Nak
2: ngaji. Kebetulan kerja. Ono sida ya.
1: Oh.
2: Nama tepun baru, nama tepun baru saya. Tengah kau yang ada aku inai nak tengah sakit saya, kau yang masuk hospital ibu dia, kau yang masuk. Kau yang mat nak kau yang. Ada sakit tau dek kau yang nak kau. Ya, ya dunia.
1: Kau.
2: Tengah ada sakit tau.
1: Kau
2: ni tak kau nak yang.
1: Kau.
2: Ya me. Ya kalau kami mainnya di sini tien, tepun baru ke. Nak si jengjai mai, kurang, kurang nama dia nama kita nama dah ya dek, kurang kuai maka kurang kuai, sebut si jengnya, kurang lah yang.
1: Aau.
2: Nyak nyabek maku dia, memburi orang bola kesmiting dan mu kita ya. Kesmiting.
1: Aau.
2: Banyak mainnya, nanya main masa enak aku tu jelek jauh muka. Biasanya malam, bisa kau sebut kenyang. Kamu dah sini, aku dah nadai.
1: Ya, kasih mana ya?
2: Aku cipte, kan mungkin. Aku boleh aku cipte nya kenyak dulu. Nak cipta.
1: Cipte
2: kenyak. Ia dah kami sebab tu deh, nadai, nadai jalan, tapi jalan sibuk kian, dia nadai sibuk dia.
1: Aman, aman.
2: Tapi jalan kan sudah nak siapnya ni.
1: Aau, ya. Aau.
2: Kita lama, kita lama,
1: mana mai? Amat, amat. Okay, ni cia ne?
2: Ah?
1: Okay, kaku?
2: Aau.
1: Lepas jam kita itu panjo ke ambil sekarang.
2: Aau, banyak jam
1: ya. Okay, terima kasih ni cia.
2: Aau.
1: Ila buku lagi baru ke kita minggu baru?
2: Aau, ila mesti baru ke?
1: Aau, okay. Okay.
2: Terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Okay. Jadi, nyak tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program Genggam Semangat kita ke malam tau, Mihal. Jadi, terima kasih, Mayu. Kita ke udah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program Genggam Semangat maka semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan inti malam hari tiga, meh. Ngau macam-macam cerita, okay. Jadi, bertemu baru bawa ke Bukai peninggal. Selamat berlelak semua. Selamat malam. Okay. Bye-bye.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Nganai bala nek bana puak ke matan manmu ngintau pemakai berkemah rumah ni bah ke belisinya anang temu kak pakai aja
0: ko ya. Betul-betul. Ya, jakub mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, jakub merangsang hari ni yang aki ku sebab. Nesal ke aku ni ngak jakub merangsang. Takut ke jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dek ngak sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jakub, ya. Dia mu nama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lu lah.
0: Nya kepada mana kepada. Okey, ni aku kuantik ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: bini gi menolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu lebih rampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasih.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantu ya Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa ma jam di tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bebadi pak jalalun. Selih ke diri, ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta mana dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah dah ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, ente udah ngutang.
2: Ente betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Pak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngembu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: sawat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah kepawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita hari

0: Ai, dini indol pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tulung agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gak meli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak meli.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri musik Iban.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: RM5 ni?
1: Nadai, nadai duit ko tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kemaya ritu mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi ngau kita jaku Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita itu ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 bunyi itu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami bersampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadaan disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadaan tu subak dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu berlabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari Epaphras orang kesama bekerja ngo kami ke dikerinduk ke kami. Epaphrasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nya kebuah kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu bersampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Tidatai ari kuasaya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nan ke semua pemerinsa ngawati ti lihat lebuh kita ngau ati ti gaga. Merik terima kasih ngagai apai ke udah ngasuh kami berkunsi ke pesaka nemiak Tuhan ke diau dalam penampak nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ninga jaku Tuhan dalam agi aram kita bersampi dulu. Tuhan Allah Taala pai kami ka di surga pagi tu kami ka ninga ke jaku nuan baru jale buka pikir undiang ngaperaga mati kami lalu bejaku menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikongsi ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ka batang penemu ka dikunci kaku wah kita ka pagi itu inya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis Saint Paul ngau Timoti ngagai sidak nembiak Tuhan di menua Kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansiang pengharap nembiak Tuhan di menua Kelusi. Sampi terima kasih tu pia mega ukai semina ngeneng pengering pengharap bala nembiak Tuhan bak menua Kelusi. Teng sampai terima kasih tu tau megah dikena kitai ngeneng ke perkara bukai kebisi meransang kitai kering dalam pengharap. Bala menyadik dalam nama Tuhan Yesus
Sampai terima kasih tau dan Siti Ari Sampi kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan au ia udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utaika dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap bersampi itu yang penghidup kita orang Kristian. Tidak kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban pengingin kita impu. Tidak nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kerin. Laban lebuh orang takkan lebuh kita bersampi. Kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngada yang lirik empu. Inya tadi dalam kita ke bisik Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit yang merik ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penauk kita. Sampai megak nyaup kita berani anu ngak semua utai tidak nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampai ya besar dari semua utai lalu kita nak takut. Sampai itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngapemerti yati kedatai hari Roh Kudus bak ayat 9. Retinya tadi sampai itu yang bisi kuasa kebesai ketau nyawam kita orang ke selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemek ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisi pengering belama lalu sidak dekat lantang hati lepan Tuhan bisi ngau sidak. Kita yang patut selalu bersampi bala menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan lepas semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekat Tuhan. Retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega. Nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri. Lalu awak keretinya tadi kita nyawup pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampai tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nemi Tuhan di menuh kelusi nyerai sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak. Pengunjung ayah bala menyadai ramah kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu meri pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan laman nuan udah berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu ianya dengan pengawak bersampi terima kasih Tuhan laman nuan selalu merekat selalu meri pengering lalu pihak megak selalu merik ke kami penemu dalam nuan kedek nak kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami inya ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megak Tuhan inya kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jaku sampi nuan seluruhan awak kejakut sampai kami seruran didinga kenuan lalu diberkat kenuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Lawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul enam. Usai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
5: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ari.

Janji Tinggal Mimpi dari William Awing ya. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerintang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke sarai tau rupiah megak nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke sarai tau ya. 30 hari bulan 7 2026 tak berasa nyau ujung bulan 7 tinggal 2 hari okay, kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke di Kumbai kita mega bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam nitiah ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu. Biar mereka berita-berita ngau mereka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Dan bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi itu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah dengan kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi pak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri musik Iban.

aku ukai lulu ngari Winnie Albert ya. Yang menggal lagu ke mujur masuk akhir renggat semi final anugerah carta sapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semi finalis kita ke dekat berpekit malam 1/8/2026 tu ialah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megak kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai renggat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Jadi anda ingat peninggal kita oleh latai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau kita di Selangau di Ampu hari Sibu di muka ngau meka hari menua bukai meh engka dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak meka pekir tu ialah mereka dekat di tabur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau mereka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni pagi lagu ke dekat dipilih ngakai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 9 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke BCIN bah surat berita kita ke pagi tau berita ke BCIN tau. Kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalai meri pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang kau dah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bab penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab ngau meka bab penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim hari Selampur Menua tu kalah 5 tim ke Pemadu Nyulut.

nyingkang ngakai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prize ngakai sidak kemenang di suak ke tuai megai menua empu hanya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ko Jafar. Hanya sitik dari berita ke BCI Ayan Pak Surat Berita kita. Lalu Pak Berita ke Buka itu sebuah palan sains Sarawak sudah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu sudah dipenyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkat di kakak bulan 10/2020 terhadap ya, kena kira belanja 239 juta ringgit. Jadi palannya mereka disikap kena peringkat guna kenyengkau mabuding ngau mereka nur diau ungkup pala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebih ke berjaku ba pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan makmal antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapa ubah gaya ridunya ngau banyak macam penanggul jemahila palan tu dikarap kulihnya di pelasar ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya. Okey, lalu jaku ke di pansut ya kemarin mega Dato' Pah Tinggi Abang Johari ngarap ke mayuh haki raban saintis ti berkualiti ulih dikeluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih haki ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya mereka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari Mayu lagi berita-berita bukai ke bisik di keluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi tu lagi. Ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu mereka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah dipost aku dia tau nama ndak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi maca komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke Pulai.

0: secara alun. Ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi bacara alun. Seliah ke diri, hari ngena telefon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu baca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam tau ke apa kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tau ke las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Inya malam hari lima ya pa rumah sidempu. Ianya apa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan apa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Hengga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ili, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke las udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sidempu inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tau ilah. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngob santo. Kita tahu bertelepon ngagai Veronica anak girang berlumur 017-302-6244 tau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tau ianya hari Priscilla anak Michael Beda madah ke Inaya Jen anak Acun, Jen anak Acun ya tau ke Inai Mabin udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah sidempu ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lumayan nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai bibi ya berumur 017-406-5685. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Serato, Sibu, Kucing ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun tau ke bini ni yang Michael Beda tau ke Inai Mabin ya udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu berumah sidempu ianya berumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjuang ni yang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Cakup ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Ini ni yang gaduh anak Setian ke dekat diatur. Ini malam pergilah nguan ulit ke ni yang. Lalu pagi 1/8 ini pagi hari 6 tu ilah ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidempu ianya apa rumah luan nanga bat sungai ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ianya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur sida anak seriah ngau mibang di Limbang lubu tutung nanga tiru nanga ngungun, nanga wah rantau di lang di Kenawit ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai anyau anak Jakob empu balumur kusung 17853 1952 atau kenuju ayang anak abuang balumur kusung 14877 2502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gaduh anak Setian ke dekat diatur pagi hari 6 telah 1/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah luan nang bat sungai ngemeh ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida inya niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Doris balumur 014-921-5489 tau kenuju Agnes 010-927-7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa rumah Sigan Kelati, rumah Tebang, Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan, Kerangan Mak, rumah Libau, Sepangah, rumah Jalin, Rantau Kura, rumah Sunai, Trimah, rumah Imau, Batul Sembilan, rumah Brian, Meruyo, Temburung, Skyway Limbang, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah kengeta sulit ni yang Libau, ane angkunya tau ke Pai Doris ke dekat diatur hari malam hari 6 tila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke Bukai jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak Du tau ke Apai Janting madah ngeta sulit ni yang inja anak Mangkan ke dekat diatur nya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 ba rumah sedempu nya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai Indai Janting kepala umur 019-878-6377 atau Indai Moses kepala umur 019-867-4796. Hanya tadi pesan uju kaban belayan ba rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Mit ngau Lasi Psai, Indai Tungsi ba Pekiu Merurun, Nanga Spitu ba Serau, Batang Ai Julau, Merurun Kenawit, Mucu Batu 13, Batu 9 ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit ni yang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari Miri anak aku madah kengeta sulit ni yang apa ya hanya ni yang aku anak Jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah Sidampu nya ba rumah Buau sedik nyapur Roban ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak Jimbat ke dekat diatur hari 6 tila pukul 7 lemai ba rumah Sidampu nya ba rumah Buau sedik nyapur Roban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai ya hari peninga kita ke pagi tu. Merenang kita dulu ke pagi tu. Lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ba awak pengerak pagi. Hagi megang natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu nya ari saka anak unggah. Madah ke Inaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tau ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur hari Minggu hari 6 tu elok ya 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lini anda unggah bak umur 09 9516169, tahu kenuju rata anda unggah 014 9519576. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Hanau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bak Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, Ngau Muka Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Dayang, Anak Kalum, Dayang anak Kalum udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah Sidempu, inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tau dekat dikubur ke hari 6 tu elok ya 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya inya niang Li Sinjin atau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 inya hari 6 telah pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkelili ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngawili Maru Patas Ngau Baru Stuga Meriu di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekalung Jalai Buntu Temudo Sri Aman Batu Lintang Perwan A Dimiri Grand A Sri Aman Ngau Meka Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebuah di Tomagang. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 0114322148 atau ke 0116838946. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidi anak ban madah ke bini ya Mia anak bulan, Mia anak bulan tau ke Inai Pilih udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tau dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu, inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat Beratuang Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai madah ke Mia Anak Bulan, Mia Anak Bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamai. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan, lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba Penam, Tinting Pilih, Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang sirai anak mangkau ke dekat diatur nya malam pagi lo di nguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lo 1/8 nya ngeta ulit. Jadi pengawal tu diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuah Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih, Kaban Belayan babatang uya skim gempuro skuau skim gempuro nanga tada ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Kalai pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ane mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6/1/8/2026 dan di pengawalnya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuah Selangau ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ke hari pesan kata sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak Deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengacar Angela anak Francis berumur kusung 113 179-60-74 atau kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching, Serian, Lubu Antu, Sekerang, Niah, Sibu, Bintulu, Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley, pengajar Stanley anak Deri ya, ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu inya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat kena merindang kita ke pagi tau.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sijalay.
2: Naramaagi, dekadi temu kitai, ni bagi 12 iti lagu, dereka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu, sebina 12 iti lagu dekat nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab, sampah datai. Masuk nadai berbayar.
4: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imerda Joni ba berita pagi hari 4.30 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak ndung ada ke raban saintistik baru. Komuniti forensik batang pugu pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik. Dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak, palantu ulahnya di pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palannya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation. Kelimpah nyadi inspiration dikenangada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching Lemai kemari. Dulu agi harinya ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya ti berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10 2020 ngena ungkus 239 juta ringgit. Palanya megak disikap ngau perengka guna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumah ilak kelebih agi berkawu ngau pengelikun pemakai. Ia madah saintistik disikap ngena penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi kak cara mutar ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah tingeruga sektor bertanam. Ungkup tujunya dia perintah negeri dekat terus mansiak pun penatai kuasa baru dikena nangkup peminta jemah ila. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikenal tentu ke pemansang di pejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugut besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati Arimen Semayuah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawam pakar forensik, pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam tentu ke tiap bengkah pansiak di pejalai ke ngau profesional bisik etika serta berplasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sidaknya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya di kenatai kaya bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakutnya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Berebak ngaunya Datuk Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimej jan moden muka peluang baru dikenang angkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiada ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangku pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik nyengkaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimej jan forensik. Atau ti nguna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 tinggal puruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikenang negap ke penau dikenang napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Iaitu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak terus ngedegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenal mansiak potensi kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global, ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempuang berpanggai bak pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemang operation atau pengawak komprehensif ti jalan otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemarat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berebak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam memansang ke ekonomi digital ti tegap serta diiri ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensi ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Ramau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu, pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tu ngembuan tuju ngemansang ke penau perkara digital nyikap diri napi pemau jemah ilah. Pengawak nyungka asir pemansut menua tu patut cakah hagi dikena ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindik arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri itu dengan cara merek bantu ungku pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang di nupik jelu hari baruah kemata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syahid Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim madah ke bantunya ngemuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantu ti disediakannya nyukung target nyapai pengulih tika sara diri bak bekal daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kena ngeraja pengawak betupenya pihak ajak tampatut ngemansang kenyak nyadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas.

Urang betupik ari genturung menua, bak bekelalan, long semadoh, long sukang, terusan sundar, kampung punang, ngaut lawas damit. SMK Kubuang Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubuang mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Otman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabuang Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim ari selampuan negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989. Sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik Baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Menaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sleka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyoranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedar ranggoy. Tindak pihak habis niki sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka selaka jakut sehari itu ianya ranggoy. Selaka jakut sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia

0: aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi kediri, surat tangira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai kedigaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
2: Perancang ke sedot kenbia sepaman sai pa batu canai tinda do pumai ndak ke kita boleh padi stibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke ndak kita jadi berani rositi ge perancang nak jaku iban lebo banyo de kacau kemenis daraskom de ulung ngemah bisi induk betenun motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok duigi nang kenduku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ka nego atau na bau ngeraran semuanya jaku perancang jaku tiban tajam nanya kenya nyalai tu manah benar.
3: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
4: agi hidup agi

0: Adi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.